0: sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa, kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
1: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
0: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden
4: desa.
5: Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
6: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota

0: menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
1: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
0: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bahwa yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
3: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM, kan? Kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu, menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital, ya kan? Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya... bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
4: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh

0: Masih. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali bersama kami, Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kita 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, saat ini pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang-bincang mengenai menyongsong generasi unggul, strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun ajaran 2026-2027. Opini publik saat ini kami hadirkan untuk Anda. Silakan bergabunglah bersama kami di 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda terkait dengan bagaimana saat ini situasi penerimaan siswa-siswi baru ya di tahun ajaran 2026-2027 pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda nanti beberapa informasinya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
4: Teman baru.
5: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Opini publik, silakan saja pendengar. Jika Anda ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan penerimaan siswa-siswi baru di tahun ajaran baru ini, tahun 2026-2027, di 0711-36977-0821-7927-9090. Kita akan beralih ke SMP Negeri 4 Palembang, pendengar, yang sudah resmi ya menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 yang masih dengan penuh semangat kebersamaan. Nah, penutupan kegiatan ini berlangsung meriah melalui penampilan berbagai ekstrakurikuler yang memperkenalkan potensi akademik dan non-akademik kepada peserta didik baru, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara sekolah, orang tua, komite, dan dinas pendidikan. Sementara itu, pengawas pendamping SMP Negeri 4 Palembang, Agustina MPD, memberikan apresiasi atas pelaksanaan MPLS yang dinilai telah menerapkan konsep ramah dan menyenangkan sesuai dengan semangat pendidikan saat ini. Kepala SMP Negeri 4 Palembang, Dr. Susnaini Julita ya, menyampaikan rasa syukurnya ya karena seluruh rangkaian MPLS ini berlangsung aman, tertib, dan juga tanpa kendala. Menurutnya, pengenalan lingkungan sekolah bukan hanya mengenalkan fasilitas tetapi juga membangun karakter serta memperkenalkan berbagai wadah pengembangan minat dan juga bangsa.
1: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
2: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
2: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
2: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

0: Palembang menyapa. Palembang menyapa.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog Palembang menyapa untuk Anda. Hari ini Senin, pendengar, di tanggal 13 Juli 2026. Memulai aktivitas kembali di hari ini, pendengar, apalagi ini untuk siswa-siswi yang saat ini akan masuk ya, melanjutkan ya di tahun ajaran baru 2026-2027 ini. Nah, pendengar, pada saat ini ya, masyarakat khususnya para orang tua dan calon peserta didik di Kota Palembang maupun di berbagai daerah di Sumatera Selatan sudah melewati masa-masa seleksi penerimaan murid baru di tahun 2026-2027 ini. Jadi momen ini pastinya menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan langkah pendidikan anak-anak kita ke depan. Tapi memilih sekolah terbaik tentu bukan satu-satunya tujuan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sekolah ini mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas, membentuk karakter, mengembangkan potensi sekaligus mempersiapkan generasi ke depan agar mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Nah, selanjutnya seperti apa juga strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tahun ajaran yang baru ini? Bagaimana juga peran guru, orang tua, bahkan seluruh ekosistem pendidikan dalam mencetak generasi unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap bersaing di era digital saat ini? Kita akan membahasnya di dialog Palembang menyapa pada pagi hari ini, menyongsong generasi unggul, strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita di ujung telepon, sudah tersambung bersama pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Suherman, SPD, MSI. Pak Suherman, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Suherman. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, baik pendengar, kita sudah tersambung bersama pengamat pendidikan Sumatera Selatan di ujung telepon, Pak Suherman. Selamat pagi, assalamualaikum. Terputus sepertinya ya. Kita akan menantikan kembali untuk segera tersambung bersama narasumber kita, pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Suherman, SPD, MSI, pendengar. Tapi nanti selain kita akan berbincang-bincang bersama pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Suherman, SPD, MSI, kita juga akan tersambung bersama Kepala SMA Negeri 16 Palembang, Haji Herman Sudianto, SPD, MM, yang saat ini masih mengikuti beberapa rangkaian kegiatan ya terkait dengan dunia pendidikan juga. Jadi saat ini beliau belum bisa tersambung atau belum bisa join bersama kita di pagi hari ini. Tapi ini kita masih akan terus menantikan kebersamaannya nanti mungkin sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Anda juga kami ingatkan untuk bergabung bersama kami di 0711-369977, 0821-7927-990, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi silakan saja nanti bagi Anda juga yang ingin menyampaikan seperti apa kemarin jalannya MPLS yang mungkin sedang dihadapi oleh anak Anda, pendengar ya, Anda juga sebagai wali murid, bagaimana Anda menyaksikan langsung atau lihat secara langsung ya kegiatan MPLS tersebut ya, boleh juga bergabung bersama kami untuk memberikan sharing ya, untuk memberikan atau berbagi seperti apa sih pada saat mulai dari seleksi, terus juga lalu juga pasca pengumuman dan juga saat ini sudah melewati MPLS.

0: PLS, bahkan langsung setelah itu akan memulai tahun ajaran baru di tahun 2026-2027 ini. Kita sudah tersambung kembali bersama narasumber kita, pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Suherman, S.Pd., M.Sc. Pak Suherman, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Gimana nih Pak, ini kan seleksi udah, MPLS juga kabarnya udah beberapa udah selesai ditutup ya Pak ya. Nah sejauh ini sebagai pengamat pendidikan, Anda melihatnya fenomena yang berjalan saat ini seperti apa Pak?
1: Ya, kalau kita lihat kan masa penggunaan lingkungan sekolah atau MPLS ini adalah berdasarkan juknis Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2006. Nah, kalau kita lihat di dalam MPLS ini tentunya adalah bersifat ramah, artinya menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, kemudian bergembira. Tidak ada dalam MPLS ini melakukan lancongan ya, misalnya dengan menggunakan kalung botol atau menggunakan pita-pita dengan rambut. Nah itu tidak dilakukan karena MPLS ini membuat bagaimana anak-anak mencintai lingkungan sekolah, visi-visi sekolah, program sekolah tentu harus diberitahu kepada anak-anak. Jadi sifatnya bergembira. Pada awal masuk mereka yang sebelum belajar di kelas itu kan materi diberikan oleh Bapak Ibu guru ada senam bergembira, senam Indonesia. Nah artinya ada beberapa kebiasaan anak Indonesia misalnya antara bangun pagi, kemudian belajar, kemudian jangan lupa bersolat, kemudian saling menyenggol sama sesama temannya. Nah itu adalah kebiasaan yang diterapkan dalam MPLS-nya. Harus bersifat bergembira, tidak boleh dengan melakukan tindakan-tindakan yang melenceng aturan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Baik, nah terkait juga peraturan dan juga pengumuman resmi ya berjalannya MPLS di tahun 2026-2027 ya, Gubernur Sumsel Herman Deru juga menginstruksikan agar seluruh pihak mematuhi koridor hukum dan prosedur yang telah ditetapkan pada pelaksanaan MPLS SMA SMK di tahun ajaran baru ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Herman. Kita dengarkan dulu laporan berikut ini, laporan dari reporter RRI terkait dengan imbauan atau instruksi dari Gubernur Sumsel Herman Deru agar seluruh pihak mematuhi koridor hukum dan prosedur yang telah ditetapkan pada pelaksanaan MPLS SMA SMK di tahun ajaran baru tersebut.
2: Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersiap menyambut ribuan siswa baru tingkat SMA dan SMK melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan instruksi tegas agar pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada tanggal 13 hingga 17 Juli 2026 tersebut berjalan tertib tanpa menyimpang dari aturan yang berlaku. Bukan sekedar formalitas, MPLS tahun ini ditekankan sebagai fase krusial bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Fokus utama kegiatan ini meliputi pengenalan fasilitas sekolah hingga program pembinaan karakter siswa. Gubernur mengingatkan seluruh pihak sekolah dan penyelenggara untuk menjauhkan kegiatan dari praktik yang melanggar hukum atau prosedur pendidikan. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi demi menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.
3: Saya pikir kalau saya instruksikan untuk semua, ini harus berjalan sesuai dengan koridor aturan dan hukum yang berlaku.
2: Ketegasan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem sekolah yang positif sejak hari pertama. Dengan pengawasan yang ketat sesuai prosedur, MPLS di Sumatera Selatan diharapkan menjadi momentum transformasi mental dan karakter bagi generasi muda sebelum memulai kegiatan belajar. Rian Apridani melaporkan.
0: Menyongsong generasi unggul, strategi sekolah juga berperan penting ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tahun ajaran 2026-2027. Pak Suherman, Anda melihat kualitas pendidikan di Sumatera Selatan saat ini, khususnya untuk menghadapi tantangan global, seperti apa, Pak?
1: Ya, Tentunya kita sebagai praktisi ikan Sumatera Selatan melihat fenomena kemajuan pendidikan kita. Bagaimana pendidikan Sumatera Selatan ini agar dapat sejajar dengan pendidikan nasional tentunya. Bahkan kalau bisa kita bangkit menuju ke Asia Tenggara. Nah tentunya apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur tadi, kita lihat bagaimana melaksanakan MPRS itu sesuai dengan bisnis aturan yang telah dibuat oleh Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020. Nah artinya di sana kan tertera, semoga bagaimana kita dalam MPRS ini mendapatkan siswa-siswa yang berkualitas, siswa-siswa yang bermartabat, kemudian siswa-siswa yang kalau kita lihat yang dapat memberikan contoh sebagai edukasi untuk menerapkan bagaimana penerapan Pancasila secara terkait dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus mengukur bagaimana jiwa dan kepentingan bangsa kita yang berharuskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bagaimana kualitas pendidikan kita, bagaimana tingkat keberhasilan pendidikan kita itu adalah satu ekosistem. Artinya peran pemerintah

0: silakan. Ini pertanyaan yang masuk ya di 0821-7927-9090 ya, untuk yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dari 0858-3277 sekian-sekian. Selamat pagi Bapak Pendidikan, Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan ya. Adakah saran Bapak untuk sekolah-sekolah di daerah ini supaya tidak tertinggal dalam meningkatkan mutu pendidikan dibanding sekolah di kota-kota besar? Silakan dijawab Pak Suherman.
1: Ya, saya kira memang secara kasat mata perbedaan antara pendidikan kota dengan pendidikan desa. Tetapi desa juga banyak ya yang melahirkan kualitas-kualitas anak-anak yang cerdas. Karena apa? Tingkat kecerdasan anak-anak itu tentunya diukur dari kualitas mutu lulusan dari sekolah itu. Nah, saya berharap agar bagaimana MPLS di daerah dengan di kota itu mestinya sinergi. Karena saya bisa lihat rambu-rambunya kan sudah ada. Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2026. Nah, artinya kepala sekolah yang berada di daerah harus melaksanakan MPLS itu berdasarkan bisnis yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu nomor 12 tahun 2006. Artinya ada kalau kita berdasarkan pedoman itu, artinya MPLS yang dilaksanakan di desa dengan di kota itu tentunya sama, walaupun nanti ada perbedaan-perbedaannya. Kenapa? Kalau di kota kita lihat sarana-perasarannya lebih

0: meningkatkan kualitas pendidikan, tapi bukan hanya dari nilai akademik saja ya, tapi juga apa ini? Oke, ketutup ya. Baik, ya silakan dijawab Pak. Apa indikator yang benar-benar menyatakan bahwa sekolah ini berhasil begitu?
1: Ya, indikator sekolah berhasil dilihat dari akademik, kemudian non-akademik. Akademiknya bagaimana meningkatkan mutu kualitas dari kelulusan. Kalau non-akademik itu bagaimana peran apa ekstrakurikuler pada sekolah itu. Misalnya olahraganya apa yang ditonjolkan, misalnya ada voli, ada basket, ada futsal kalau sekarang ini. Nah ini menjadi barangkali sebagai stakeholder daripada sekolah, bagaimana meningkatkan kualitas kita di bidang ekstrakurikuler. Biasanya kegiatan ekstrakurikuler ini banyak sekali yang diminati oleh anak-anak yang mempunyai bakat di dalam bidang ekstrakurikuler. Tentunya anak-anak diharapkan dari akhir kegiatan NPLS ini mengambil dia ekstrakurikuler yang mana yang cocok bagi dia untuk diikuti semasa dia melanjutkan sekolah selama 3 tahun sekolah baik SMA maupun SMK. Kemudian kalau kita lihat akademik tentunya yang dinilai adalah tingkat kualitas kelulusan daripada sekolah itu. Namun kita lihat bahwa kemajuan daripada kualitas akademik maupun non akademik tentunya yang lebih bagus itu adalah pendidikan moralitas etik anak-anak, sikap dan sikap anak-anak itu yang harus kita lakukan. Bagaimana anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai leluhur daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hidup, pandangan hidup dan sebagai pandangan hidup di dalam bermasyarakat. Tentunya kita harus menunjukkan etiket sebagai bangsa barat tentunya ya. Bukan kita lihat seperti bangsa barat, tapi bangsa barat itu kan etiketnya beda dengan bangsa timur. Nah, kita sebagai bangsa timur khususnya Indonesia harus berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
0: Baik, saat ini kita juga akan terima penelpon ya Pak. Sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat siapa, di mana Mbak?
2: Mbak Rebecca, Mbak.
0: Di mana Mbak Rebecca?
2: Di Poligon.
0: Di Poligon, oke, silakan pertanyaannya.
2: Baik, terkait tema hari ini kan menyongsong generasi unggul Mbak. Saat ini kita tuh dikejutkan sekali dengan maraknya kasus bullying anak SMP di kota kita sendiri, kota Palembang. Generasi unggul saat ini yang sudah terlalu fokus pada akademik saja sehingga aspek-aspek seperti aspek moral seperti itu sudah ditinggalkan. Apakah kegiatan MPLS ini juga bisa mendukung anak-anak itu tidak melakukan bullying lagi ke depannya? Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Rebecca di Poligon. Nah, pertanyaannya silakan dijawab Pak Soeherman.
1: Ya, kalau kita lihat di dalam MPLS ini kan kita bersifatnya ramah. Artinya anak-anak bagaimana mengenal lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sesama temannya. Nah, artinya tidak ada sifat kekerasan atau kekerasan istilahnya itu. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan MPLS yang dilaksanakan beberapa hari ini, yang dinilaikan itu bagaimana menciptakan kegembiraan kepada anak-anak. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang ramah, tertib, aman, dan inklusif. Artinya bagaimana? Nah, artinya anak-anak di situ dia di samping beradaptasi mengenal lingkungan sekolah, dia beradaptasi sama temannya. Karena kan temannya dari berbagai SMP dan berbagai daerah. Nah, tentunya harus beradaptasi. Sehingga di dalam MPLS ini diharapkan menciptakan anak-anak itu dengan gemar, kemudian dengan ramah, kemudian anak-anak itu dia harus dapat dapat ilmu yang diberikan oleh sekolah, misalnya tentang institusi sekolah, kemudian tentang tata tertib sekolah. Nah tentunya di dalam MPLS ini agar anak-anak dapat melakukan tindakan-tindakan yang diberikan materi-materi dilakukan sekolah dalam materi MPLS. Nah, tentu kan di dalam MPLS itu ada materi-materi yang diberikan oleh sekolah. Nah, di situ

0: Dan juga nanti memberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana anak menyerapnya, bagaimana anak-anak dapat mengimplementasi materi-materi yang diajarkan dalam MTLS itu.
1: Baik, ini tapi juga kan beberapa hari terakhir ya Pak, kan ada kejadian kasus bullying ya. Nah, apa nih yang menjadi penyebab, maksudnya gini, sudah ada MPLS, MLS juga tadinya kan juga bisa mencegah lah ya, kasus-kasus seperti ini terjadi di sekolah-sekolah ya. Nah, kenapa malah ternyata juga masih ada saja begitu Pak, hadir di sekolah-sekolah untuk peristiwa-peristiwa seperti ini?
0: Iya, walaupun anak-anak sudah ikut MTLS, nanti ada yang terjadi kasus bullying, ya pasti, kasus bullying itu kan sampai kapanpun untuk memutuskan mata rantainya susah. Nanti di sekolah ada yang muncul kasus bullying lagi, kemudian ada yang di dalam penerapannya mencegah kasus bullyingnya. Saya kira penerapan untuk tidak terjadi kasus bullying, semua komponen itu harus kita libatkan. Peran orang tua juga itu sangat berperan agar anaknya dibilang di dalam rumah jangan melakukan bullying sesama temannya, karena bullying itu adalah melanggar aturan etiket. Kemudian bullying itu dapat kasus nanti pidana. Nah, jadi orang tua juga berperanan, kemudian pihak sekolah juga berperanan bersama guru-guru bimbingan konselingnya. Jadi guru-guru bimbingan konseling harus mengarahkan bagaimana anak tidak melakukan bullying di sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMA. Saya kira itu. Nah, bagaimana juga di dalam masyarakat, masyarakat juga harus cepat melihat kalau ada kerumunan-kerumunan anak-anak yang kita tidak tahu arah dan tujuan mereka. Nah, mereka harus tidak cepat masyarakat memberikan pengetahuan, melapor kepada pihak kepolisian. Nah, jadi pihak kepolisian bisa mengecek apa yang tujuan mereka ngumpul-ngumpul di situ. Nah, jadi kita harapkan agar kasus bullying ini tidak terjadi lagi, semua peran serta, yang peran serta dari orang tua wali murid, peran serta masyarakat, peran serta daripada sekolah, semuanya harus kita lakukan. Ya, artinya bagaimana kita untuk kasus bullying ke depan ini, untuk Sumatera Selatan kalau bisa jangan terjadi. Karena ini lagu lama berputar-putar, nanti kasus bullying ada lagi, kasus bullying ada, seluruh di Indonesia ada. Jadi bagaimana peran sekolah, bagaimana peran guru bimbingan konseling memberikan pengertian kepada anak, mengimplementasikan kepada anak-anak, agar anak-anak jangan melakukan bullying, saya kira itu.
1: Ada Ibu Nani di Skip. Pertanyaannya adalah, guru itu kan berperan ya Pak ya, sangat menentukan kualitas pendidikan generasi ke depan. Nah, menurut Anda atau rekomendasi Anda sendiri, apa yang sebaiknya menjadi prioritas dalam meningkatkan kompetensi guru untuk di era saat ini Pak? Silakan.
0: Ya, saya kira guru harus meningkatkan kompetensi ya, di dalam pendidikan. Artinya begini, guru yang S1 pengen meningkat kompetensi yang pendidikan, dia harus lanjut ke S2. Kemudian yang guru-guru SD yang masih mungkin 6 gelar yang di 3, di 2, dia harus S1. Nah, artinya guru juga diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi. Ya, kemudian guru juga dapat sebagai percontohan dalam penerapan implementasi pendidikan kepada anak-anak. Jadi guru adalah public figure, contoh bagi siswa di sekolah. Nah, artinya siswa apa yang dilakukan oleh guru, tentunya siswa tidak mau mencontoh tindak tunduk daripada guru itu. Maka guru adalah salah satu tadi figur yang harus diberikan implementasi pendidikannya lebih tinggi. Tentunya bila perlu satu langkah lebih maju guru dibandingkan siswa. Nah, kita harap, karena kan kemajuan teknologi ini siswa juga mengupdate semua pengetahuan itu dari internet. Nah, guru juga harus bisa memastikan materi kepada anak-anak, bagaimana materi yang diterapkan kepada anak-anak itu agar implementasi materi itu dapat tercapai kepada anak-anak dan sesuai dengan silabus yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira itu.
1: Baik, lanjut lagi nih, juga ada pertanyaan kembali yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1, ada Ibu Linda di Sokojo. Seberapa penting peningkatan kompetensi guru dalam menentukan keberhasilan strategi sekolah di tahun ajaran baru, dan apa yang menjadi prioritas? Saya kira ini pertanyaan sama dengan kompetensi tadi ya Pak Herman ya, untuk Ibu Linda di Sokojo ya. Nah, lanjut lagi, ada Pak Anton di Pelaju begitu ya. Kurikulum dan kebijakan pendidikan itu kan sering berubah ya Pak Suherman ya. Nah, bagaimana sekolah sebaiknya beradaptasi agar perubahan tersebut benar-benar berdampak positif bagi siswa? Silakan Pak Suherman.
2: Ya, sekarang ini kan pembelajaran mendalam kan dan diterapkan oleh Pak Menteri. Artinya bagaimana teknis yang sudah diterapkan oleh Menteri dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar itu. Nah, artinya sebagai sekolah tentunya kan tidak jauh dari program-program yang diciptakan oleh Pak Menteri. Bagaimana di dalam kurikulum pembelajaran mendalam itu kita pelajari kan semua sekolah ini sudah disosialisasi. Bagaimana materi yang harus diajarkan, langkah-langkah apa, strategi dalam mengajar kepada anak-anak tentunya sudah diterapkan di dalam sekolah. Karena apa? Karena sekolah juga melakukan itu karena berdasarkan pedoman yang dilakukan oleh Pak Menteri. Nah, kalau kita lihat bahwa perubahan memang kurikulum kita ini dapat saya jelaskan ya, kurikulum kita ini memang untuk pada masa reformasi ini kurang stabil kalau menurut saya. Karena saya sebagai dosen yang mengajar di S2 itu, pasca mengajar materi tentang pengembangan kurikulum. Kalau kita lihat bahwa kurikulum pada masa Orde Lama itu sangat mapan. 74, kemudian 84, kemudian 94, 2004 ya. Nah, jangan-jangan perubahan kurikulum dari 2004, 2006, 2006 ke 2013 dan seterusnya. Adanya ingat bahwa pergantian menteri, pergantian presiden, pasti pergantian kurikulum. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka saya berharap kepada Pak Menteri Pendidikan Nasional agar kurikulum itu dimapankan 10 tahun baru kita adakan evaluasi. Mengapa? Karena kita khawatirkan begini, kalau kurikulum melakukan perubahan-perubahan terus, yang pertama adalah data begitu besar untuk pemerintah melakukan kurikulum yang terbaru. Sementara kalau kita lihat banyak sekolah-sekolah yang sudah unggul pada saat kegiatan belajar mengajar, atapnya berterbangan dan lain-lain, ada yang roboh, ada yang pagarnya roboh dan lain-lain. Artinya daripada kita dana untuk perubahan kurikulum yang begitu besar, saya harapkan agar dana-dana itu dapat diterapkan dalam melakukan renovasi kepada sekolah-sekolah yang sudah unggul. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya perubahan kurikulum itu dan yang cukup besar, kasihan kepada orang tua wali murid, berdampak besar kepada orang tua wali murid karena adanya perubahan kurikulum, perubahan buku yang kita pakai. Nah, artinya buku-buku yang dipakai oleh kakak atau ayunya itu tidak bisa dipakai oleh adiknya. Nah, itu kalau kayak kurikulum lama itu kenatem kan 10 tahun, artinya buku itu masanya 10 tahun. Nah, saya berharap kepada Pak Menteri agar kurikulum kita ini nanti jangan berubah lagi. Karena nanti 2029 kita pergantian lagi menteri mungkin. Pergantian presiden kita nggak tahu nanti. Pergantian kurikulum lagi. Yang menjadi permasalahan dengan perubahan kurikulum yang besar adalah guru. Karena guru itu adalah sebagai stakeholder dalam penerapan implementasi kurikulum. Perubahan-perubahan itu pentingnya membuat psikologi guru. Belum kita selesai

0: Di mana, Pak?
1: Ini anak buah KDM ini.
0: Pak Ahmad Tirwan, silakan di ya, Bandung betul. Timur.
1: Ini dari
0: pendidikan ini, pengawas pendidikan Sumsel, Pak.
1: Pengawas pendidikan. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak narasumber ya. Saya dari Barat, Pak. Ini dari Bandung Timur di sini. Ya. Beginilah tentang masalah pendidikan kan. Sekarang beda dengan era saya kan, dengan era sekarang. Kedegup berkat majunya teknologi sehingga banyak diantara parisa tawuran, bullying bukan seperti di anda yang merasakan tidak ada seperti itu. Nah ini kira-kira faktor apa? Kemudian satu lagi Pak, ini kan sekarang untuk di Jawa Barat kan pihak sekolah betul ditertibkan oleh Pak Gubernur. Jangan sampai ada misalkan pihak sekolah yang sengaja kan menajasa diberi sanksi. Bahkan Pak Gubernur saya itu kan kalau toh pihak misalkan pihak sekolah sebetulnya coba bikin status bukan laporkan saya tindak. Nah itu seperti jadi ketegasan Pak Gubernur Jawa Barat sekarang untuk ke sekolah masalah pendidikan itu memang betul. Terus satu lagi Pak, yang bikin timbul pertanyaan saya kan sampai saat ini Bu, ada istilah daftar ulang sekian bayar. Kok kenapa saya pernah bertanya kepala dinas jawabannya tidak memuaskan. Itu kok terkebalikan kalau pihak kebijakan sekolah masing-masing ada istilah daftar ulang. Nah istilah daftar ulang seperti apa? Mendingan dikenakan biaya sekian daftar ulang. Bagaimana untuk di Sumatera Selatan apakah masih ada daftar ulang? Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak Suherman.
2: Ya, pertanyaan yang terakhir dulu ya. Daftar ulang kepada siswa yang kenaikan kelas PPR memang wajib. Karena apa? Sekolah harus mengetahui apakah anak itu masih mau sekolah di sekolah itu atau tidak. Nah, jadi daftar ulang itu saya kira wajib. Nah, namun mungkin yang menjadi permasalahan tadi, saya kira kan kalau daftar ulang itu cuma bayaran SPP berapa bulan yang dibayar. Misalnya bulan Juli harus dibayar, kemudian uang ada misalnya praktek mungkin dalam satu tahun, maksudnya itu. Nah, tetapi saya minta kepada seluruh sekolah agar tidak memberatkan kepada siswa yang tidak mampu. Artinya kalau memang daftar ulangnya nanti siswa yang tidak mampu itu, saya berharap sebagai tradisi pendidikan Sumatera Selatan itu dapat disisir. Nah itu meringankan ya kepada anak-anak yang kurang mampu. Nah jadi saya menjawab pertanyaan Bapak tadi bahwa daftar ulang itu adalah wajib. Bagaimana sekolah akan melihat anak tersebut apakah masih mau sekolah di sekolah itu dan nanti akan didaftarkan dengan kelas. Misalnya kelas 10 naik kelas 11, kelas 11 naik kelas 12. Nah itu kan nanti akan disusun oleh pihak sekolah tentang sekolah kelasnya itu. Nah itu jadi dapat mengetahui bagaimana sampai di mana siswa itu terdaftar sebagai siswa yang resmi di sekolah itu. Itulah daripada kewajiban dari daftar ulang. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kalau di dalam pelaksanaan pendidikan tentunya ya. Kalau kita lihat memang salah satu gubernur yang di Indonesia ini yang banyak salah satu viral terlihat adalah Kang Deddy ya, gubernur Jawa Barat. Nah, tapi kalau kita lihat antara daerah satu dengan daerah itu perbedaan dari letak geografi, dari letak kemampuan APBN-nya, ya, APBD-nya, kemampuan APBD satu daerah itu tentu mengalami perbedaan. Mungkin di Jawa Barat itu adalah di bawah DKI Jakarta, sekira itu karena jumlah kualitas pendidiknya juga banyak. Nah, sementara kalau kita di Sumatera Selatan itu mungkin belum di tengah kita ini. Nah, artinya bagaimana upaya Pak Gubernur dalam meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan di Sumatera Selatan? Tentunya terobosan-terobosan daripada misi-misi Gubernur Sumatera Selatan itu harus kita laksanakan sebagai model sekolah. Apa misi-misi daripada Gubernur Haji Herman Deru? Tentunya kita juga harus mengambil semua dinas, baik dinas provinsi maupun kabupaten kota, mengambil misi-misi dari Pak Gubernur di bidang pendidikan. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan itu. Nah, agar pendidikan kita Sumatera Selatan itu berharap agar dapat bersaing.

0: dengan pendidikan-pendidikan tingkat nasional di Indonesia. Saya harap bagaimana misi-misi dari Pak Gubernur, tentunya pihak daripada dinas kabupaten kota diharapkan agar dapat mengimplementasi misi-misi dari Gubernur Sumatera Selatan. Saya kira itu.
1: Baik, sudah dijawab pertanyaannya ya Pak Ahmad Irwan ya, tadi di Bandung Timur ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pendengar masih di Dialog Palembang Menyapa. Anda masih bisa bergabung juga bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Perbincangan kita ini mengenai bagaimana strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tahun ajaran 2026-2027 untuk menyongsong generasi yang unggul, seperti itu. Nah, Pak Suherman, saya akan tanyakan kembali ya pertanyaannya di dialog kita pada pagi hari ini ya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal persoalannya ya, persoalan yang paling mendasar yang masih menjadi penghambat untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya mungkin di wilayah kita saat ini di Sumatera Selatan, apa ini Pak?
0: Ya, hambatannya kalau kita lihat ya antara murid itu juga kan ada perbedaan. Perbedaan visi, perbedaan IQ-nya. Nah tentunya bagaimana daripada perbedaan-perbedaan itu sekolah dapat melakukan perbedaan-perbedaan kepada siswa itu agar perbedaan-perbedaan itu setelah mereka diterima dari sekolah MPLS itu dapat diatasi. Artinya kalau ada kan perbedaan agama juga ada agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, dan Katolik dan yang lainnya. Artinya semua siswa yang mempunyai perbedaan agama itu tentunya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita harus menekankan kepada anak-anak toleransi sesama agama. Nah, kemudian perbedaan ekonomi tentu menyolok. Ada ekonomi menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Ada ekonomi yang sudah mapan. Nah artinya di dalam ini tentunya di sekolah itu harus diseragamkan bagaimana perbedaan dalam bidang ekonomi. Semua siswa itu mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu pengetahuan di sekolah. Yang mengadakan perbedaan hanya perbedaan status ekonominya. Nah tetapi di dalam status mereka untuk menuntut ilmu di sekolah itu sama, tidak ada perbedaan. Baik yang ekonominya menengah, ekonominya di bawah maupun yang di atas, intinya bagi siswa itu mempunyai persamaan dalam menuntut pengetahuan di sekolah itu masing-masing. Saya kira itu.
1: Baik. Nah, kalau berbicara saat ini kan ini kita tuh juga ada muncul kecerdasan buatan begitu ya Pak ya, yang mulai banyak digunakan juga nih oleh beberapa tenaga pendidik, iya, maupun siswanya juga sendiri. Nah, bagaimana Anda memandang peluang sekaligus resiko penggunaan AI ini dalam dunia pendidikan, Pak Suherman?
0: Ya, saya kira AI itu bisa membantu ya dalam kita mengambil materi-materi. Baik itu untuk guru, untuk dosen, untuk mahasiswa, maupun siswa. Tetapi tidak seluruh berita AI itu akan validasi. Artinya yang untuk memvalidasikan itu adalah kita sendiri. Bagaimana pengetahuan ini memang benar atau tidak. Jadi tidak seluruh AI itu harus valid data di itu. Nah, bagaimana kita mengambil data-data yang validasi dari AI itu sehingga ilmu itu dapat kita pertanggungjawabkan. Narasumber-narasumber yang menciptakan teori, kajian teori itu tentunya harus yang berkompetensi. Berkompeten, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu.
1: Baik. Nah, banyak juga nih Pak, pihak yang menilai bahwa terjadinya penurunan karakter dan etika peserta didik ini ya. Bagaimana sebenarnya sekolah harus membangun karakter tanpa mengabaikan pencapaian akademik?
0: Iya. Kan kalau di sekolah itu sudah ada pendidikan karakter. Arti karakter anak satu dengan yang lainnya kan berbeda. Pendidikan karakter itu tentunya seorang guru harus mengetahui bagaimana karakter anak. Anak ini kan ada yang pendiam, ada yang suka ngobrol, ada yang kadang-kadang anaknya yang mau dilembuti. Kadang-kadang anak sikapnya harus kita guru kan bersifat kasar kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya anak itu di dalam sekolah itu 36 siswa, berarti 36 karakter yang berbeda. Jadi saya tekankan kepada wali murid, kan wali murid kalau punya anaknya 3 berarti 3 karakter. Tapi kalau guru itu banyak sekali harus mempelajari karakter pada siswa. 36 siswa, kalau hari itu guru itu mengajar 3 kelas, berarti 36 kali 3, itulah karakter siswa. Nah, saya berharap kepada orang tua wali murid ya, agar bagaimana dapat membentuk pendidikan karakter anak-anaknya itu, karena pendidikan peran daripada orang tua itu memegang peranan yang penting. Saya pernah menulis itu ya, di Sumatera Express, 3 komponen keberhasilan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan dari orang tua, yang kedua adalah pendidikan dari masyarakat, yang ketiga adalah dari sekolah. Jadi 3-in-1 itu ada satu kesatuan, satu ekosistem yang harus dilakukan. Sehingga keberhasilan dalam pendidikan itu, keberhasilan daripada orang tua mendidik anak di rumah, keberhasilan dari masyarakat sebagai kontrol, kemudian keberhasilan daripada sekolah, tempat menerapkan implementasi kurikulum. Saya kira itu.
1: Baik. Lanjut lagi, saya bacakan lagi pertanyaannya masuk di 0821-7927-9090. Di dalam dunia kerja itu perubahan itu sangat cepat begitu Pak Suherman. Nah, untuk itu apa tantangan terbesar yang benar-benar dihadapi sekolah saat ini untuk peningkatan mutu pendidikan? Dan sebenarnya strategi yang paling mendasar untuk mengatasinya itu apa Pak Suherman? Silakan Pak.
0: Ya, saya kira sekolah harus meluluskan siswa yang berkualitas, ya, standarisasi kualitasnya bagaimana, sehingga nanti siswa-siswa tadi yang lulus dan itu siap kerja, ya. Kalau SMA ini ada dua, SMA itu siap kuliah dan siap kerja. Kalau SMK mayoritas 80% siap kerja. Nah, artinya bagaimana pihak sekolah menciptakan daripada anak-anak agar anak-anak nanti tamat sekolah itu dia bersiap bekerja. Artinya bagaimana harusnya sekolah membina anak-anak itu agar mereka nanti dengan menjadi tenaga kerja yang berkualitas, artinya dapat bekerja dengan suatu perusahaan itu sesuai dengan kemampuan IQ daripada anak-anak, sesuai kemampuan kelulusan daripada anak-anak itu. Karena kita lihat anak-anak satu ini mungkin basicnya apa? Yang satu basic di administrasi, satu basic mungkin di komputer. Nah, kan ada perbedaan-perbedaan. Nah, tentunya kita harapkan agar anak-anak yang tamat SMA, SMK itu mempunyai kualitas dan mereka siap untuk bekerja dan mereka siap untuk meneruskan untuk kuliah. Saya kira itu.
1: Baik. Nah, kita kalau berbicara mengenai tantangan sudah begitu ya Pak ya, peningkatan kualitas pendidikan ini. Apakah peningkatan kualitas pendidikan itu cukup hanya dibebankan kepada sekolah saja atau perlu perubahan pola pikir yang seluruh ekosistem pendidikan termasuk keluarga dan masyarakat, dan ini khususnya masyarakat begitu ya, juga ikut membantu di dalamnya begitu Pak?
0: Ya, saya kira mindset dari masyarakat harus kita lakukan nih. Mindsetnya aku begini, anak-anak yang tamat sekolah itu kan belum tentu nak kerja. Artinya bagaimana mindset masyarakat tadi, oh anak saya kalau tamat SMA mau ke apa? Itu kan orang tua murid yang tahu. Maunya kuliah atau mau kerja. Nah, kalau memang nanti tingkat ekonomi daripada orang tua wali murid itu sangat memadai, ya silakan lanjutkan ke perguruan tinggi, saya kira. Tetapi kalau memang nanti tingkat ekonomi orang tua tadi misalnya standar, artinya anak-anak diwajibkan untuk bekerja agar dapat

0: apa, misalnya pembatikan dan lain-lain, atau kerja di pertokoan dan seterusnya itu. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas daripada anak-anak tadi agar mereka bekerja dapat mampu bersaing dengan para pekerja-pekerja lain, sehingga dengan bekerja disiplin, saya kira. Kemudian bekerja dengan tulus, bekerjalah dengan kejujuran. Saya kira itu yang harus dilakukan pada anak-anak. Itu harus kita terapkan kepada anak-anak, sehingga nanti mereka pada saat selesainya sekolah nanti mereka siap untuk bekerja.
1: Baik. Ya, saya cek-cek dulu lagi nih YouTube kita begitu ya Pak ya, untuk melihat apakah ada pertanyaan yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Oke. Sepertinya belum ada kembali. Silakan pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di 0711-369977, 0821-792-79090. Bahkan Anda juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Nah, jadi kalau kita berbicara di 2026-2027 ini, yang menjadi sorotan Bapak sendiri apa nih Pak? Yang menjadi catatan?
0: Ya, yang pertama catatan saya di bidang pendidikan ya, masih ada kasus ini. Karena kemarin di Muara Tara ya, di daerah Linggau sana itu masih ada. Kemudian rasanya pada dalam satu. Nah, saya berharap agar kasus bullying untuk tahun 2006-2007 ke depan itu kalau bisa cuma catatan bebas dari bullying. Yang kedua catatan saya, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu tentunya harus semua stakeholder itu bekerja bersama-sama, bersama-sama bekerja. Artinya dari gubernur, wali kota, kemudian bupati, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, kemudian peran serta dari kepala sekolah, peran serta daripada guru, peran serta daripada wali murid, peran serta daripada masyarakat itu mempunyai peran yang sama. Artinya bagaimana kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu, peran serta tersebut harus kita bersama-sama bekerja, bersama-sama kita bekerja sama, sehingga tujuan isi dan visi pendidikan kita dapat tercapai. Kemudian agar misi pendidikan Sumatera Selatan ini saya harap dapat mampu bersaing tingkat nasional, kemudian nanti Sumatera Selatan dapat mampu bersaing dengan tingkat Asia Tenggara. Saya kira itu.
1: Baik ya, jadi ini seperti jadi tiga kata kunci begitu ya Pak ya untuk judul yang kita bahas di pagi hari ini begitu. Nah, lanjut lagi saya akan tanyakan juga nih Pak, masih terkait dengan pembahasan kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ini ya. Tapi kalau misalnya Pak Suherman ini bertatapan langsung kepada orang tua siswa atau mungkin ya katakanlah ingin menyampaikan sesuatu pesan yang harus sangat-sangat diperhatikan bahkan juga biar terngiang-ngiang terus ya untuk orang tua dan juga siswa ya yang akan memasuki tahun ajaran baru ini. Apa pesan terpenting tersebut Pak Suherman?
0: Yang pesan pertama ya, tingkat SD. Saya berharap dan saya gembira SD, SMP pada hari ini padat orang tua mengantar anak-anaknya untuk menginginkan pendidikan yang pertama di tingkat pertama, artinya kalau SD tingkat SD, kalau SMP tingkat SMP. Tapi kalau untuk SMA SMK jarang orang tua yang mengantar, ada tapi tidak begitu besar. Kalau kita lihat dengan orang tua yang berasal dari SD maupun dengan SMP. Nah, saya sangat bangga dan terima kasih kepada semua wali murid yang sudah mengantar anaknya, kepedulian kepada anaknya. Karena apa? Anak ini adalah aset kita. Anak itu adalah sebagai penerus tongkat estafet dalam melaksanakan pembangunan satu daerah, pembangunan nasional, terletak pada anak-anak. Nah, maka saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mengantar anaknya ke sekolah baik tingkat SD maupun SMP. Kemudian untuk tingkat SMA, karena kan anak ini sudah masuk ke remaja, artinya anak-anak

0: itu jarang diangkat oleh orang tuanya, walaupun ada sebagian kecil. Saya berharap kepada orang tua wali murid, ayolah kita bekerja sama. Bagaimana permasalahan anak di sekolah, artinya tidak permasalahan anak di rumah. Bagaimana masyarakat itu, orang tua wali murid, apa yang permasalahan di rumah tangga akan membawa masalah di sekolah. Artinya, ayo kita bekerja bersama-sama, bersama-sama bekerja dalam menciptakan kualitas anak kita, bagaimana anak-anak nanti dapat menolong masa depan yang lebih baik. Kemudian anak-anak ini akan menjadi sebagai pemimpin-pemimpin yang handal pada masa-masa yang akan datang. Itu harapan kita.
1: Baik. Baiklah, kalau begitu Pak Suherman, mungkin terakhir ini ada closing statement yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI?
0: Nah, berarti aku nih narasumber tunggal.
1: Ini kita masih
0: 16 teman.
1: Masih terus iya, masih terus mencoba nih Pak untuk tersambung bersama beliau. Dari tadi tersambung terputus begitu Pak. Mohon maaf ya Pak Suherman, silakan Pak Suherman.
0: Oke. Yang pertama, pelaksanaan MPLS saya harapkan dari hari Senin sampai hari satu minggu ya, sampai hari Jumat nanti dapat berjalan di Sumatera Selatan, baik di kabupaten kota, itu berjalan dengan sukses. Dan saya harapkan laksanakan peraturan menteri nomor 12 tahun 2026, itu juknis MPLS yang akan diselenggarakan di sekolah-sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Nah, artinya, kalau kita Menteri Pendidikan Nasional, kalau Depak Menteri Agama, ya, sedikitnya. Saya kira tidak begitu mengalami perbedaan yang mendasar antara Departemen Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional. Saya kira, itu peraturnya kalau saya lihat itu sama ya. Perbedaan-perbedaan hanya sedikit, tidak signifikan. Kemudian yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada wali murid yang sudah mempercayai kepada sekolah-sekolah untuk anaknya disekolahkan baik di negeri maupun di swasta. Saya mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya adalah agar kita marilah bekerja sama dalam saling bahu-membahu untuk menciptakan anak-anak kita yang berkualitas. Permasalahan yang ada di sekolah, permasalahan Bapak Ibu juga di rumah, permasalahan yang ada di rumah adalah akan berpengaruh kepada sekolah. Artinya, apa-apa masalah kepada anak-anak, ayo mari kita sama-sama untuk menyelesaikan secara bersamaan. Karena anak-anak ini adalah tongkat estafet dalam melaksanakan pembangunan masa akan datang. Kemudian mereka ini adalah generasi yang siap menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Suherman, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sebelumnya kami mohon maaf ya Pak ya, belum tercapai kita bersanding bersama Kepala SMA Negeri 16 Palembang, karena sampai saat ini pun ya, ini belum terkoneksi-koneksi begitu Pak. Jadi mohon maaf sekali lagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, Dr. Suherman, SPD MSI, Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan yang sudah berbincang-bincang bersama kita di sini terkait dengan menyongsong generasi unggul, bagaimana strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun ajaran 2026-2027, pendengar ya. Kami masih akan terus menemani Anda di Dialog Palembang Menyapa pada kesempatan pagi hari ini, pendengar. Masih ada kurang lebih 6 menit lagi waktu kami untuk menemani Anda di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Sesaat lagi kami masih akan terus memberikan beberapa informasi terkait ya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi. Kita masih di Dialog Palembang menyapa ya. Jadi saat kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama pengamat pendidikan Sumsel, Dr. Suherman S.Pd., M.Si. Saat ini juga saya sudah tersambung via telepon bersama Kepala SMA Negeri 16 Palembang, Haji Herman Sudianto S.Pd., M.M. Selamat pagi, Pak Herman. Assalamualaikum.
1: Pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat ya Pak ya atas kepemimpinan Bapak di Kepala SMA Negeri 16 Palembang di tahun ini ya Pak ya.
1: Siap.
0: Bagaimana situasi MPLS Pak? Aman, lancar?
1: Ya baik, untuk MPLS saat ini kita aman lancar karena kita mengusung tema sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah melalui MPLS Rama 2026. Itulah program ini berjalan lancar dan barusan saya melaksanakan pembukaan kegiatan tersebut.
0: Oke, jadi semua berjalan lancar begitu Pak untuk 2026-2027 ini. Ya. Pasti juga punya harapan baru. Harapannya apa nih Pak?
1: Oke, betul. Tema MPLS tahun ini ramah anak itu adalah harapannya. Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2006, harapannya agar anak-anak merasa aman, nyaman, dan inklusif sejak hari pertama. Dan memang kegiatan ini kita rancang agar anak merasa sekolah itu adalah rumah kedua bagi mereka. Dan mereka bisa menggali potensi yang ada dalam diri mereka semaksimal mungkin. Dan mendampingi mereka bertumbuh dengan baik.
0: Oke. Okay. Bagaimana nih sekolah bisa menyeimbangkan nantinya antara pengembangan akademik, karakter, kreativitas, kepemimpinan, dan juga ini yang penting sekali, kesehatan mental siswa itu sendiri.
1: Ya, betul. Kita menyeimbangkan kegiatan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua, bahwa anak itu harus bertumbuh baik secara akademik maupun non-akademik. Secara akademik, anak berprestasi gemilang, dan secara non-akademik, anak bertumbuh sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Ya, salah satunya kita adalah menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat dari awal. Utamanya karakter agama, bahwa saat ini pemerintah sangat mengharapkan terbentuknya karakter dari anak itu dengan mengusung 7 kegiatan anak hebat itu adalah salah satu karakter kuat untuk menyeimbangkan baik itu proses akademik maupun non-akademik. Kita tahu sendiri anak-anak dianjurkan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat agar bisa beristirahat dan besok paginya bisa beraktivitas bagaimana biasanya dan beraktivitas dengan semangat dan ceria.
0: Pak Herman, guru ini kan juga dituntut ya. Semakin adaptif ya terhadap perubahan ya. Tadi juga pengamat pendidikan juga menyarankan supaya terus meningkatkan kompetensi begitu ya. Nah, program apa nih yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru supaya memang benar-benar mampu nih menjawab kebutuhan pembelajaran di masa depan?
1: Betul. Saat ini kita tahu sendiri pemerintah sudah menginstruksikan adanya pembelajaran mendalam. Adalah pengembangan inovasi dari pembelajaran yang dahulunya kita sebut dengan pembelajaran kurikulum merdeka. Apa yang kita lakukan saat ini, kami sudah mempersiapkan satu rancangan program yang dalam waktu dekat ini akan kami laksanakan, yaitu melaksanakan pelatihan-pelatihan guru yang berhubungan dengan digital. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan dari situasi yang saat ini yang mau tidak mau harus kita ikuti, bahwa anak-anak harus dipenuhi kebutuhannya dengan mengikuti perkembangan dari kurikulum itu sendiri. Sehingga anak-anak terdampingi, terpenuhi kebutuhannya melalui kegiatan apa?

0: bisa dapat, yaitu kesempatan anak, mempermudah anak dalam mengakses pembelajaran, memudahkan anak meraih prestasi melalui pendampingan yang tepat. Oleh karena itu, pendampingan yang tepat bisa dilakukan apabila gurunya dibekali dengan skill mumpuni di bidang digitalisasi, di bidang komunikasi, dan bidang variasi dalam model dan pendekatan pembelajaran.
1: Baiklah kalau begitu. Nah ini mohon maaf sekali ya Pak Herman, karena waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Kami mengapresiasi memang Bapak sudah menyempatkan waktunya ya bersama RRI Pro 1 Palembang. Tapi sebelum perbincangan kita akhiri, apa yang mau Bapak sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI, apa yang sudah kita bahas di pagi hari, silakan Pak.
0: Ya, baik, terima kasih para pendengar RRI yang saya cintai dari manapun berada. Saat ini memang dunia pendidikan sedang dihadapkan dengan sebuah masalah. Mungkin rumit, setidaknya menghadapi era digitalisasi di mana tantang dalam suasana dunia maya yang begitu sangat rumit. Oleh karena itu, anak-anak kita jangan kalah cepat dengan situasi itu. Kita bekali anak kita dengan pembelajaran, dengan pendampingan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan MPLS tahun ini, di awal ini kegiatan MPLS ramah anak ini, agar program pengenalan lingkungan sekolah ini berdasarkan nyaman anak. Jadi anak nyaman dari hari pertama, anak merasa aman dan tenteram, dan anak bisa menumbuhkan, membangkitkan potensi yang dalam dirinya. Jadi mari kita dampingi anak-anak kita, karena anak-anak adalah masa depan. Anak-anak kita ajarkan disiplin yang baik. Dengan disiplin artinya kita mengajarkan kepada anak untuk mencintai dirinya dan keluarganya. Disiplin adalah salah satu pola yang bisa menuntun anak untuk mencintai dirinya dan masa depannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Herman sudah bergabung bersama RRI Pro 1 di pagi hari ini. Sukses selalu. Salam untuk guru-guru di sana dan juga sukses untuk anak didiknya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Haji Herman Sudianto, SPDMM, Kepala SMA Negeri 16 Palembang, sudah berbincang-bincang bersama kita di pagi hari juga. Kita harus akhiri kebersamaan kita di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini, pendengar. Momen PMB ini juga memang bukan sekedar proses memilih sekolah, tetapi juga menjadi awal dari perjalanan untuk membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Karena pada akhirnya, pendidikan yang berkualitas ini harapannya ya, ini juga kuat lah ya antara sekolah, keluarga, pemerintah dan masyarakat berkolaborasi. Demikian Dialog Palembang Menyapa, saya Tata Edin. Sesaat lagi selain ini akan ada rekan saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda di Halo RRI.
2: Palembang Menyapa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, bersama saya Alfira Damayanti yang akan menghadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Silakan hubungi kami melalui line telepon di 0711-369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Dan juga Anda juga bisa menghubungi kami, pendengar, melalui live chat RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung di Halo RRI pada hari ini, informasi selanjutnya, pendengar, di program Halo RRI yang kembali menerima laporan masyarakat dalam Halo RRI untuk edisi hari Senin 6 Juli 2026. Dalam siaran tersebut, seorang pendengar bernama Syahrul, warga Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, mengeluhkan kondisi tegangan listrik di wilayahnya yang redup. Menurut pengakuannya, gangguan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan hingga kini belum mendapatkan penanganan yang diharapkan. Menanggapi laporan tersebut, tim Halo RRI melakukan konfirmasi kepada manajer komunikasi dan TJSL PLN UID S2JB, Iwan Ari Setiadi. Ia mengapresiasi laporan masyarakat yang disampaikan melalui RRI dan mengimbau juga pelanggan untuk memanfaatkan kanal resmi PLN dalam menyampaikan setiap keluhan maupun gangguan kelistrikan. Selain melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui kontak center PLN di nomor 123. Menurutnya, pelanggan dapat langsung berbicara dengan operator yang akan meneruskan laporan kepada petugas di unit PLN terdekat agar penanganan dapat dilakukan secara secepat mungkin. Dan pendengar, terkait penyebab tegangan listrik yang redup, Iwan mengatakan kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, lokasi pelanggan yang cukup jauh dari jaringan utama atau gardu distribusi, maupun adanya sambungan kabel yang kendor akibat usia instalasi ataupun faktor cuaca. Ia menegaskan, setiap laporan yang disampaikan melalui kanal resmi PLN akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan. Lalu petugas juga akan melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab gangguan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan agar kualitas pasokan listrik kembali normal. Melalui kesempatan tersebut, PLN kembali mengimbau seluruh pelanggan agar tidak ragu melaporkan setiap gangguan maupun keluhan pelayanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123. Dengan pelaporan melalui kanal resmi, proses penanganan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik. Informasi selanjutnya, pendengar, mengenai vandalisme di Palembang. Fenomena aksi vandalisme yang masih terjadi di sejumlah fasilitas umum kota Palembang ini mendapat sorotan dari akademisi.

0: dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Januar Eko Aryansa menilai, aksi tersebut lebih mengarah ke bentuk kenakalan remaja dibandingkan sebagai bentuk penyampaian kritik sosial. Eko menjelaskan, secara definisi, vandalisme ini merupakan tindakan merusak fasilitas atau benda milik umum tanpa tujuan memperoleh keuntungan bagi pelakunya. Menurutnya, vandalisme memang dapat menjadi salah satu bentuk ekspresi kekesalan atau kritik terhadap kondisi sosial tertentu. Namun berdasarkan fenomena yang terjadi di Palembang, aksi tersebut lebih banyak ditemukan dalam bentuk coretan yang tidak memiliki nilai pesan sosial. Eko juga menilai, upaya penindakan dan patroli yang dilakukan pemerintah sudah menjadi langkah positif. Namun pengawasan tidak dapat dilakukan di seluruh lokasi sehingga perlu adanya pendekatan lain untuk mengatasi akar permasalahan. Ia menduga pelaku vandalisme yang terjadi saat ini mayoritas berasal dari kelompok remaja yang ingin menunjukkan eksistensi jati diri di lingkungan pergaulannya. Dan juga pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan aksi vandalisme serta memberikan pendekatan melalui edukasi dan penyuluhan sosial. Ia menilai lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku tersebut. Dalam kelompok tertentu pendengar, aksi vandalisme dapat dilakukan sebagai bentuk solidaritas atau mengikuti tindakan teman. Eko berharap, penanganan vandalisme ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan melalui pembinaan sosial agar remaja dapat menyalurkan kreativitasnya melalui kegiatan yang lebih positif. Kami masih berada di program Halo RRI dan masih mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI yang kembali hadir untuk Anda, silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Silakan pendengar hubungi kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sembari kita menunggu penelpon dan pendengar yang bergabung baik melalui kanal YouTube ataupun di line telepon, pesan WhatsApp dan RRI Digital, kami memiliki informasi selanjutnya pendengar, yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan ground check terhadap dua titik panas yang terpantau melalui satelit di Kecamatan Pelaka Tinggi, Rabu 8 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus juga mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Kegiatan itu pendengar melibatkan personel BPBD, TNI, Polri, serta perangkat kecamatan. Titik panas yang diverifikasi berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim gabungan bergerak menuju dua lokasi yang terindikasi sebagai titik panas, yakni di Desa Air Putih Ilir dan Desa Bukit Indah, Kecamatan Pelaka Tinggi. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data satelit dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil pengecekan menunjukkan satu titik berada di Desa Air Putih Ilir, sementara satu titik lainnya diketahui berada di wilayah administrasi Desa Keramat Jaya, Kecamatan Sungai Keru. Staf Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin, Rivo Handoko, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, mengatakan, kegiatan ground check merupakan bagian dari prosedur penanganan dini terhadap setiap laporan titik panas. Dari hasil pemeriksaan pendengar, tim menemukan lahan terbakar seluas sekitar 1 hektar di Desa Air Putih Ilir. Vegetasi yang terbakar didominasi semak dan bekas tebas tebang, sedangkan di sekitar lokasi tidak ditemukan aktivitas masyarakat. Tim juga mencatat tidak terdapat sumber air di sekitar lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat menyulitkan proses penanganan apabila kebakaran kembali terjadi. Sementara itu, pengecekan terhadap titik kedua tidak dapat dilanjutkan oleh tim karena berada di wilayah Kecamatan Sungai Keru. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan sesuai kewenangan wilayah untuk penanganan lebih lanjut. Dan pendengar, BPBD Musi Banyuasin terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam upaya mencegah karhutla. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap setiap laporan titik panas. Pemantauan melalui satelit yang disertai verifikasi lapangan akan terus dilakukan selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan sedini mungkin. Dan informasi dari BPBD tadi, kita akan melanjutkan untuk informasi selanjutnya pendengar, yaitu mengenai Komandan Korem 044 Garuda Dempu, Brigjen TNI Habib Mahfud, yang melaksanakan peninjauan sekaligus tanam padi bersama di lokasi cetak sawah rakyat ataupun CSR yang berada di Desa Tabalajaya, Kecamatan Karangagung Ilir, Kabupaten Banyuasin. Tepatnya pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Korem 044 Garuda

0: sebagai bentuk kepedulian sosial Korem 044 Garuda Dimpo. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus juga mempererat kemanunggalangan TNI dengan rakyat. Dan pendengar, kita masih berada di program Halo RRI. Kami masih undang Anda juga untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Masih bersama Anda pendengar Halo RRI di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711 369977 atau di WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung di program Halo RRI pada hari ini, ada informasi pendengar dari Jembatan Ampera yang akan menjadi lokasi parade kebaya dalam peringatan Hari Kebaya Nasional 2026. Kegiatan tersebut ditargetkan memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia pada parade kebaya 3. Rencana penyelenggaraan disampaikan Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan kepada pemerintah Kota Palembang. Audiensi berlangsung bersama asisten 1 Sedda Kota Palembang, Sulaiman Amin, pada hari Jumat 10 Juli 2026. Sulaiman mengatakan hasil koordinasi menetapkan kegiatan direncanakan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan parade tersebut akan menjadi bagian dari peringatan Hari Kebaya Nasional di Kota Palembang. Panitia merencanakan konsep kegiatan bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day. Ratusan peserta dijadwalkan berjalan kaki melintasi Jembatan Ampera mengenakan busana adat. Pemerintah Kota Palembang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian pelestarian budaya nasional. Namun pendengar, seluruh skema pelaksanaan masih akan dimatangkan bersama instansi terkait. Penyempurnaan konsep diperlukan karena kawasan Jembatan Ampera juga menjadi lokasi agenda lain. Pada hari yang sama dijadwalkan juga zikir bersama dan kegiatan sosialisasi edukasi. Koordinasi lanjutan diharapkan mampu menjamin seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan aman. Pemerintah juga berharap setiap agenda dapat saling mendukung di tengah tingginya antusiasme masyarakat. Masih terkait Kota Palembang, pendengar, pemerintah Kota Palembang terus memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pembangunan sosial. Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Komitmen itu disampaikan pada peringatan hari jadi pertama Paguyuban Trisula Nusantara Palembang, tepatnya kemarin pada hari Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan burung Jalan Sinarga, Palembang. Wali Kota Palembang diwakili staf ahli bidang keuangan pendepatan hukum dan hak asasi manusia, Edison, menurutnya pembangunan daerah memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Peringatan hari jadi tersebut juga diisi hitanan massal bagi 20 anak, hitanan massal gratis. Program sosial itu menyasar anak-anak dari keluarga pengemudi ojek daring di Kota Palembang. Edison menilai kegiatan tersebut mencerminkan semangat gotong royong yang masih tumbuh di tengah masyarakat. Program itu membantu meringankan beban keluarga sekaligus juga mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Paguyuban Trisula Nusantara kini memiliki sekitar 400 anggota sejak berdiri 1 tahun yang lalu. Pemerintah berharap organisasi tersebut terus berkembang sebagai mitra pembangunan daerah dan semoga ke depan akan semakin solid lagi serta turut bersama membangun Kota Palembang.

0: Kami masih kembali ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 yang pada hari ini masih kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI. Jadi silakan Anda sampaikan pendengar jika ada keluhan yang terkait dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, silakan sampaikan keluhan Anda di line telepon 369977. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Aan di Prumnas.
0: Baik, Pak Aan di Prumnas, silakan, Pak.
1: Saya kan menanyakan tentang terkait tentang surat edaran dari Dinas yang tahun ajaran 2025-2026 tentang pengelolaan atau kelulusan ini kelulusan anak sekolah tahun 2025-2026 serta pengelolaan ijazah. Nah, itu kan ada surat edaran tentang pungli, dan itu saya maksudnya berlaku untuk sekolah negeri saja atau sekolah swasta juga. Karena pada kenyataannya sekarang ini kan di sekolah swasta itu juga ada yang saat kelulusan ini ada pungli-pungli yang terjadi kan. Nah, apa itu dalam pengambilan ijazah atau kelulusan acara perpisahan kayak gitu.
0: Baik, itu saja Pak An.
1: Baik
0: Pak An, untuk pertanyaan dari Pak An terkait dengan surat edaran Dinas tahun 2025-2026 tentang pengelolaan kelulusan anak sekolah serta pengelolaan ijazah, kami akan segera menginformasikan kembali ke Pak An dan kami akan menghubungi juga pihak terkait terlebih dahulu. Terima kasih untuk partisipasinya Pak An pada hari ini.
1: Iya, itu kan sekarang sedang pengambilan ijazah kan.
0: Yeah.
1: Nah, banyak anak-anak itu yang terkendala untuk mengambil ijazah karena biaya pengambilan ijazahnya itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, keberatan kan. Apakah itu memang sudah prosedur bagi pihak sekolah
0: baik
1: untuk mengeluarkan biaya pengambilan ijazah atau gimana kan? Padahal sudah ada surat edarannya gitu kan.
0: Iya. Yeah.

Yasin yang menyampaikan pertanyaan terkait persoalan jual-beli tanah. Mengenai pembelian tanah yang hanya menggunakan surat tanpa adanya tanda tangan, tentunya perlu kami pastikan terlebih dahulu bagaimana ketentuan dan juga proses yang benar menurut aturan pertanahan yang berlaku. Kami akan menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan yang tepat. Dan kemudian ada juga dari tadi dari Pak Zakaria dan selanjutnya dari Pak Azhari terkait pertanyaan mengenai pertanahan. Saat ini kami masih berupaya menghubungi Dinas Pertahanan Sumatera Selatan untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi. Namun hingga saat ini belum ada respons dari pihak terkait. Kami akan segera memberikan informasi terbaru apabila sudah mendapatkan keterangan resmi. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para pendengar yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI.

Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun keluhan pendengar di program Halo RRI pada hari ini, silakan sampaikan keluhan Anda di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini dan masih di program Halo RRI Pendengar yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Masih hendak menginformasikan informasi selanjutnya, yaitu mengenai program Palembang Grid Sale 2026 yang mencatat perputaran uang sekitar 200 miliar rupiah sepanjang 2026. Capaian tersebut diumumkan pada penutupan Palembang Grid Sale di Atrium Palembang Indah Mall pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Palembang, Isnaini Madani, menilai program tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Palembang Grid Sale menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebanyak 384 gerai berpartisipasi dalam Palembang Grid Sale 2026 dari berbagai sektor usaha. Peserta meliputi pusat perbelanjaan, hotel, restoran, UMKM, biro perjalanan, rumah sakit, pendidikan, klinik kecantikan, dan transportasi. Program tersebut menawarkan potongan harga 13 hingga 43% sebagai simbol usia kota Palembang ke-1343. Sejumlah pelaku usaha juga memberikan diskon hingga 70% untuk meningkatkan minat belanja masyarakat. Isnaini mengatakan pendengar, program tersebut memperkuat kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media. Sinergi itu diharapkan memperluas dampak ekonomi sekaligus juga meningkatkan daya saing kota Palembang. Informasi mengenai Palembang Grid Sale yang mencatat perputaran uang sekitar 200 miliar rupiah tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita pendengar dalam program Halo RRI untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026. Terima kasih juga untuk Anda yang telah berpartisipasi sepanjang program Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti dan Tata Edins. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang siang ini bersama rekan kami Dila Wawi dan Pili Makomi.
0: Baru saja Anda ikuti

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, apa kabarnya? Tentu sehat selalu bersama Pilma Komi tentunya di rangkaian Palembang siang ini. Akan terus membersamai Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan. Tentunya akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita ikuti bersama nantinya di menit ke 00 lepas dari pukul 10, program spesial kita dialog interaktif terkait pengaruh setamaan gender dan inklusi. Dan nantinya di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti juga kita akan dengarkan bersama warta berita dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta. Hiburan dan informasi, dan juga kami informasikan pendengar untuk hari ini, edisi 13 Juli 2026 untuk zuhur wilayah kota Palembang akan masuk pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya akan kami hadirkan juga warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan akan kita akhiri kebersamaan kita dengan Indonesia Banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita akan memulai program pertama kita, dialog interaktif dari dalam studio, pengaruh setamaan gender dan inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Waktunya kita membuka wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender.
3: Dialog pengaruh utamaan gender.
2: Segera Anda dengarkan dialog pengaruh utamaan gender. Dialog pengaruh utamaan gender.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit keempat lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif pengaruh setamaan gender dan inklusi di kesempatan hari ini, Senin 13 Juli 2026. Terkait topik sayangi anak, lindungi haknya, bangun masa depan Indonesia. Nantinya akan membersamai kita langsung di studio Pro 1.

0: RRI Palembang dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bapak Muhammad Zaki Aslam SIP MSI. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda, anak-anak adalah anugerah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta penuh kasih sayang. Mereka adalah harapan Indonesia di masa depan nanti, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi momentum bagi kita semua, terkhusus orang tua, pendidik, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah kepada anak. Lingkungan yang tumbuh kembang mereka juga nantinya menghargai suara mereka serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan juga eksploitasi. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih dalam bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bapak Muhammad Zaki Aslam SIP MSI, terkait topik kesempatan siang hari ini, sayangi anak, lindungi haknya, bangun masa depan untuk Indonesia. Tapi sebelum itu kami informasikan kembali untuk Anda, untuk siaran kami kali ini bisa langsung Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami Pro1 RRI Palembang. Dan nantinya pendengar juga bisa bergabung bersama kami bertanya kepada narasumber terkait topik di 0711369977, atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, langsung saja, sudah hadir di studio Pro1 RRI Palembang, kita sapa terlebih dahulu Bapak Muhammad Zaki Aslam. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
0: Amin, baik. Bapak, apa kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, yeah. Ya. Sepertinya tidak sendiri Pak, banyak rombongan yang datang ya.
1: Iya, yeah, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Nah, lagi sibuk apa nih Pak, akhir-akhir ini Pak Zaki?
1: Terakhir ini ya, sebagaimana biasa kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, dan juga pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
0: Oke.
1: Okay. Akhir-akhir ini ya, di bulan Juli adalah bulan peringatan Hari Anak Nasional,
0: iya,
1: yang biasanya tiap tahun adalah tanggal 23 Juli. Ya, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanggal Hari Anak Nasional adalah tanggal 23 Juli.
0: Oke. Nah, sudah Bapak singgung ya terkait Hari Anak Nasional. Nah, ini apa nih Pak Hari Anak Nasional itu, untuk kita ketahui dan juga seluruh pendengar?
1: Hari Anak Nasional adalah program dari pemerintah yang menguatkan bahwa Indonesia, kita semua harus menghargai anak-anak, melindungi haknya, kemudian juga memastikan hak-haknya dipenuhi, baik itu secara secara umum, mulai dari rumah, sekolah, kemudian juga ada sosialisasi bersama masyarakat. Jadi unsur-unsur yang terkait semuanya harus kita pastikan bahwa memberikan ruang yang baik juga kepada anak-anak untuk mereka tumbuh, kembang, berkreativitas, terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Pak Zaki sendiri, pemenuhan hak-hak anak ini tentunya menjadi pondasi sangat penting Pak ya, dalam membangun masa depan Indonesia ini, kenapa?
1: Betul.
0: Pak?
1: Ya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ya, yang harus kita bina, kita pupuk mulai dari sekarang agar mereka kedepannya bisa menjadi generasi-generasi yang emas, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia emas 2045 menjadi slogan kita. Bisa terwujud dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki sehingga bisa bersaing dengan dunia global.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk Hari Anak Nasional Pak tahun ini, kira-kira ada tema spesial yang akan digarap?
1: Ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita diberikan tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini menegaskan bahwa pentingnya menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati dan didengar. Kemudian juga kalau dilindungi itu menekankan kewajiban semua pihak untuk memastikan anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kemudian diskriminasi, kemudian juga bangun masa depan. Bangun masa depan mengandung makna bahwa ini anak-anak merupakan investasi terbaik bagi bangsa. Memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama, baik di pendidikan, kemudian di ruangan keluarga sendiri, diberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi, kemudian juga memastikan bahwa mereka terhindar dari intimidasi, diskriminasi, kekerasan, kemudian secara inklusi, ya, termasuk anak-anak yang mengalami disabilitas mendapatkan ruang yang aman, nyaman bagi mereka untuk bertumbuh kembang dan berkreativitas.
0: Oke. Nah, Pak Zaki selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Bapak melihat kira-kira apa saja nih Pak hak dasar yang masih sering terabaikan di lingkungan sekitar kita terkait anak ini Pak?
1: Ya, kalau hak anak ini sebenarnya 31 jenis hak yang harus dipenuhi. Jadi dari sisi hak sipilnya, mereka harus mendapatkan identitas yang baik, ya, yang benar. Kemudian secara pendidikan mereka mendapatkan juga ruang yang baik, kesehatan juga demikian. Kemudian juga berkaitan dengan kehidupan aman, nyaman, terhindar dari kekerasan dan ini. Nah, yang memang sering terabaikan ini adalah bentuk-bentuk kekerasan ini. Karena yang kita tahu ya bahwa bullying ini sebenarnya dari hal kecil, dari hal dari rumah, dianggap seperti biasa. Ternyata mereka menganggap hal ini tidak menjadi suatu hal yang besar,

0: Ya gitu.
1: Baik. Pak Zaki, kita izin angkat telepon dulu ya. Oh, di 0711369977. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Pili.
1: Selamat Pak Zaki. Siang kembali. Ya. Dengan siapa di mana?
2: Sama Mbak Mira di Kenten ini.
1: Mbak Mira di Kenten, silakan Mbak Mira.
2: Halo, assalamualaikum Pak Zaki.
0: Waalaikumsalam Mbak Mira.
2: Nah, ini kan terkait yang kemarin Pak sempat juga viral ya Pak ya, mengenai anak di SMP Negeri 33 Palembang Pak yang sempat dibully, kasusnya juga viral ya Pak ya di media sosial. Nah, kalau untuk

0: Ini memiliki unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak. Jadi sebagaimana judulnya, kami dinas ini perempuan dan anak. Jadi memastikan hak perempuan dan hak anak, juga melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi kami dinas melalui UPTD menerima laporan, kemudian juga bisa berkonsultasi, berdiskusi di UPTD tersebut, baik berkaitan dengan keluarga, perempuan, dan juga anak. Jadi silakan datang, boleh langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, di dekat kantor gubernur. Atau kalau misalnya tidak sempat ataupun terhalang waktu dan jarak bisa melalui Sapa 129. Ini hotline
1: online,
0: ya,
1: juga
0: gratis, silakan. Atau di 08111129129. Itu nanti akan kita assessment ataupun kita kaji apa yang menjadi laporan. Nanti kita lakukan bisa pendampingan, kalau nanti perlu datang ke kantor, ataupun kami lakukan penjangkauan di di tempat-tempat yang yang menjadi titik permasalahannya itu. Jadi kita bisa berdiskusi. Kami ada tenaga psikolog dan juga ada tenaga bantuan hukum. Ini semua juga gratis.
1: Oke, baik. Intinya ada tindak lanjut, Pak, ya?
0: Iya.
1: Kalau misalkan ada yang melapor atau mengadu, semuanya akan ada tindak lanjutnya. Baik. Pak, kita kembali ke topik lagi. Mudah-mudahan yang tadi bisa berguna ya untuk Bu Mira. Silakan saja nanti untuk berpartisipasi. Baik. Nah, kalau dari peran keluarga nih, Pak, kenapa akhirnya sangat penting untuk perlindungan anak ini?
0: Keluarga adalah ruang pertama. Jadi tempat yang paling besar pengaruhnya terhadap anak, tumbuh kembang anak, kreativitas anak itu dalam keluarga. Keluarga, peran ayah dan ibu yang kita ketahui bahwa ini adalah guru pertama, sekolah pertama adalah di rumah. Jadi kalau di rumah juga anak-anak sudah mendapatkan pengasuhan yang terbaik, ruang lingkup yang memberikan kasih sayang yang terbaik sesuai. Rasa aman, nyaman, ya, mudah-mudahan mental dan kepribadian anak-anak ini juga terbentuk dengan baik, sehingga keluar mereka juga bisa menjadi role model lah bagi perlakuan atau tingkah laku yang terbaik. Jadi secara bersosialisasi mereka juga akan memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat ataupun bagi lingkungan mereka lah sebagai anak-anak.
1: Oke, itu kalau dari sisi keluarga, Pak, ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari selain keluarga, Pak, misalkan kayak peran sekolah atau mungkin masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak seperti apa, Pak?
0: Iya, jadi kita dalam rangka menciptakan rasa aman nyaman ini tidak bisa sendiri, pemerintah saja, khususnya di dunia pendidikan. Ini kita berupaya bersama-sama secara holistik, ada pemerintah, baik pusat, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun kabupaten kota, kemudian akademisi, dunia pendidikan, ya, kemudian juga media massa seperti RRI juga, kemudian juga organisasi-organisasi masyarakat ataupun masyarakatnya sendiri, itu harus bersama-sama menciptakan ruang asa yang aman, nyaman, yang sehingga memberikan ke ruang tumbuh mereka berpartisipasi, berkreasi, beraktivitas, sehingga tidak ada timbul secara kekerasan, kirimnya saya terhindar dari itu semua, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat ataupun hobi mereka ataupun yang lain dengan rasa secara

0: apa namanya kreativitas yang positif.
1: Oke, baik. Nah, kalau kita misalkan berbicara di era digital, Pak, dan saat ini kan era digital memang sudah sangat kencang sekali, berpengaruh juga terhadap apapun ya, bisa juga anak, orang dewasa atau sekaligus umum, masyarakat umum. Betul. Nah, kalau dari era digital saat ini, tantangan terbesar nih Pak dalam melindungi anak dari berbagai bentuk misalkan kayak kekerasan, perundungan maupun eksploitasi di media sosial, seperti apa Pak, Bapak melihatnya?
0: Ya, jadi kemajuan teknologi ini merupakan suatu apa namanya
1: tantangan,
0: keuntungan Pak, bagi kita.
1: Keuntungan juga.
0: Tetapi juga menjadikan suatu apa kewaswasan kita terhadap begitu banyaknya platform-platform yang sebenarnya tidak sesuai dengan usia mereka. Tetapi terakhir-terakhir ini pemerintah melalui Komdigi sudah membuat suatu aturan. Jadi ada peraturan pemerintah PP Tunas namanya juga peraturan Menteri Komdigi berkaitan dengan Tunas. Tunas itu tunggu anak siap. Nah, itu Tunas. Tunggu anak siap.
1: Tunggu berarti anak siap.
0: Iya, berarti sesuai dengan umur-umur mereka yang berkaitan dengan platform-platform yang ada di ini. Nah, itu berkaitan dengan platform.
1: Oke, baik. Bapak izin kita angkat telepon lagi ya.
0: Iya, boleh.
1: Di 0711369977. Lupa di silent tadi. Langsung dia. Halo, selamat siang. Pro 1.
2: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Mbak Rebeka di Poligon, Kak.
1: Mbak Rebeka di Poligon. Silakan Mbak Rebeka.
2: Mau tanya ke DP3A, apa sih program-program untuk anak yang bisa diikuti oleh masyarakat khususnya untuk Kota Palembang? Makasih, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Rebeka di Poligon. Silakan Pak Zaki untuk ditanggapi.
0: Ya, kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kami ada bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Ada forum anak namanya. Di sini memang mengumpulkan anak-anak yang dari sekolah yang memiliki bisa mewakili mereka, anak-anak seusia mereka, sekolah-sekolah, untuk menjadi juru bicara mereka di dalam perencanaan pembangunan. Karena di forum anak ini memang oleh pemerintah diberikan ruang untuk bersama-sama merencanakan pembangunan. Nah, ini yang kedua. Ya, banyak sebenarnya ruang-ruang anak yang ada di dalam masyarakat. Misalnya tempat bermain mereka, kita berkoordinasi dengan dunia pendidikan, memberikan ruang kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka, yang bakat yang dimiliki mereka. Misalnya di dunia olahraga itu ada KORMI ya, kalau untuk olahraga masyarakat. Kemudian kalau untuk mereka untuk lebih ke profesional juga banyak ke olahraga-olahraga yang ada di Sumatera Selatan ini. Seni budaya juga begitu banyak, baik dari sekolah sendiri maupun sanggar-sanggar seni yang ada di Sumatera Selatan. Jadi silakan dilihat bakat, minat daripada anak-anak kita ataupun adik-adik kita, salurkan ke tempat-tempat yang mudah-mudahan di Sumatera Selatan atau Palembang ini sudah sangat banyak.
1: Oke, baik. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya terkait topik, silakan saja di 0711369977. Atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak sebelum kita break di sesi pertama. Nah, untuk saat ini Pak, mungkin ada juga kasusnya beberapa anak yang mungkin tidak sadar hak dan juga kewajibannya sebagai anak Pak ya. Nah, kalau dari kita sendiri Pak, misalkan dari masyarakat umum atau orang tua, ini cara mengajarkan anak untuk memahami hak dan kewajibannya sejak usia dini seperti apa, Pak?
0: Ya, harus dimulai dari kita orang tua ya. memahami bahwa harus dipelajari, harus diketahui dulu peraturan-peraturan yang mengisyaratkan bahwa anak-anak ini mempunyai hak untuk diberikan pemenuhan haknya ini. Kemudian ya kita harus terapkan seperti hak anak untuk berpartisipasi. Mereka menyampaikan saran, pendapat, kemudian juga berpartisipasi di dalam setiap kegiatan, baik dari keluarga maupun dari masyarakat, sehingga kita bisa benar-benar mengetahui hak-hak anak ini. Anak-anak yang bergaul itu kan harus kita pahami. Anak boleh bergaul, tapi juga harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka juga ada tanggung jawab,
1: ada
0: terhadap diri mereka sendiri dan juga terhadap keluarga dan lingkungannya. Misal boleh main, tetapi ingat waktu, ingat belajar, jangan mengganggu orang lain dan sebagainya.
1: Pengetahuan-pengetahuan basic Pak ya,
0: iya,
1: yang harusnya tentu bisa diajarkan oleh seluruh orang tua yang ada di dunia. Baik, Pak Zaki, kita break dulu ya, nanti kita balik lagi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di Indonesia, setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli ini diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hari Anak Nasional bukanlah sekedar perayaan yang penuh dengan keceriaan dan canda tawa anak. Peringatan ini justru menyimpan makna dan sejarah yang panjang terkait perjuangan hak anak di Indonesia. Lantas, mengapa tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional? Begini cerita sejarah Hari Anak Nasional hingga diperingati dan menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan setiap tahunnya pada tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional bermula dari Hari Kanak-Kanak Nasional yang merupakan gagasan dari Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI yang didirikan pada tahun 1946. Kendati demikian, organisasi ini sudah ada sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Dalam sidang tahun 1951, KOWANI mengusulkan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Perayaan Hari Kanak-Kanak Nasional pertama diadakan pada tahun 1952 dalam sebuah acara yang bertajuk Pekan Kanak-Kanak. Anak-anak berpartisipasi dalam pawai di Istana Merdeka dan disambut oleh Presiden Soekarno. Perayaan kanak-kanak kemudian direncanakan dengan lebih serius pada Sidang KOWANI di Bandung tahun 1953. Tanggal peringatan Hari Anak Nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, tidak ada tanggal tetap untuk merayakan momen ini. Pekan Kanak-Kanak ditetapkan untuk dilaksanakan secara rutin setiap minggu kedua bulan Juli, tepat pada saat liburan kenaikan kelas. Berdasarkan Sidang KOWANI yang diadakan di Bandung pada tahun 1953, keputusan dianggap tidak memiliki nilai historis.

0: Gender. Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan Pak Muhammad Zaki Aslam, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, masih di dialog interaktif pengaruh samaan gender dan inklusi. Masih terkait topik sayangi anak, lindungi haknya, bangun masa depan Indonesia. Pendengar, kembali kami undang Anda untuk bergabung bersama kami, silakan saja di 0711369977 atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9000. Dan juga kami informasikan kembali untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita ke Pak Zaki kembali, masih terkait topik sayangi anak, lindungi haknya, bangun masa depan untuk Indonesia. Baik, Pak Zaki, kira-kira kalau misalkan untuk tanda-tanda, Pak, tanda-tanda yang perlu dikenali orang tua apabila seorang anak mengalami kekerasan atau tekanan psikologis ini ada nggak, Pak?
2: Ya, kan kita setiap harinya bersama anak-anak ini kita paham kondisi apa namanya psikisnya, kemudian kondisi apa namanya kehidupan dia sehari-hari. Kalau selama ini dia ceria, dia senang, dia apa selalu mengeluarkan pendapat, ngomong sama kita, tiba-tiba dia hilang semuanya ini. Jadi nah ini pendiam. Jadi anda pendiam, dia mengurung diri. Nah ini harus kita pahami, kita kita harus dampingi langsung, kita harus dekati. Diajak komunikasi, ada apa, mungkin saja ada hal yang apa mungkin dari prestasinya menurun, ada pasti apa persoalan ada, yang ada di belakang itu ada pemicunya lebih besar. Kebiasanya itu ada apa namanya kondisi psikis yang mempengaruhi anak menurun prestasi ini. Jadi tidak perundungan juga, tapi mungkin ada rasa kecewa mungkin terhadap orang tua ataupun orang-orang terdekatnya mungkin itu. Jadi kita harus paham kondisi anak itu.
1: Harusnya bisa dikenali, Pak, ya, tanda-tanda
2: harus,
1: tersebut ya.
2: Harus ya.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk kita angkat telepon lagi aja, Pak, ya. 369977. Kami terima kembali Pro 1. Selamat siang. Pro 1, selamat siang. Halo.
3: Iya. Mau tanya,
1: dengan
3: Pak.
1: Dengan siapa di mana? Izin.
3: Dengan Ibu Ellen di Pelaju.
1: Ibu Ellen di Pelaju. Silakan, Bu Ellen.
3: Mau tanya, ini kan banyak banget ya kalau sekarang tuh kayak kasus-kasus penyiksaan anak atau mungkin bahkan ada beberapa anak yang bukan keluarganya malah disiksa juga kayak sama orang dari luar. Nah, itu ada enggak sih dari DP3 Sumsel sendiri untuk kayak rumah pembinaan anak-anak yang memang udah trauma secara mental kayak gitu?
1: Oke, baik. Ada lagi Mbak Ellen?
3: Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Silakan Pak Zaki.
2: Baik, terima kasih Bu Ellen. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa di kita Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita ada UPTD. PPA yang tugas-tugasnya adalah menerima pengaduan, menerima laporan. Kemudian kita juga ada pendampingan dari psikolog. Jadi kalau memang ada anak kita atau keluarga kita ataupun tetangga kita atau siapa saja yang kita ketahui mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bahkan kepada kekerasan, itu harus menjadi jadi pelopor dan menjadi pelapor. Nah, jadi kita harus berani melapor. Kita harus menjadi pelopor untuk mengetahui ini dan kemudian juga melaporkan. Melaporkannya kemana? Bisa ke UPTD tadi. Kita juga ada petugas psikolog. Jadi sebelum nanti setelah dilaporkan, nanti kita ada asesmen terhadap laporan ini mau diapakan ini. Kita dampingi dengan psikolog. Nanti kalau memang harus tindak lanjut ke jalur hukum, kita juga ada bantuan hukum. Kemudian kalau nanti kepada korban tersebut masih

0: harus dilakukan pembimbingan, pembinaan. Mm-hmm. Kita berkoordinasi dengan unit-unit lain, dinas-dinas lain. Kita ada dinas sosial yang memang memiliki apa namanya panti-panti anak atau tuh rumah-rumah penampungan anak yang memang layak, yang juga memiliki psikolog. Kita juga ada apa namanya rumah dinas sosial apa Kementerian Sosial yang bisa kita manfaatkan juga untuk mengobati ataupun membuat rasa aman nyaman kepada korban terutama anak-anak. Kita juga kalau nantinya sudah memerlukan nanti tindakan-tindakan hukum ya kita laporkan ke kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.
1: Oke, ke apa namanya yang berwenang Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Baik. Nah, kalau kita berbicara secara global Pak atau umum, nah kira-kira sebenarnya tantangan yang dihadapi anak saat ini apa sih Pak?
0: Ya, tadi sudah kita sampaikan di zaman teknologi ini kembali lagi kita bahwa pemanfaatan penggunaan gawai ini HP ataupun lain sebagainya internet ini harus bijak. Jadi berkaitan dengan ini Gubernur Sumatera Selatan sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran tentang pemanfaatan gawai internet secara bijak.
1: Okay.
0: Jadi di sini juga bertujuan untuk mengatur waktu yang tepat baik di rumah maupun sekolah anak-anak memegang HP atau memanfaatkan internet ini. Yang kedua, pengetahuan anak terhadap kekerasan itu sendiri, bahwa kalau kita tidak ingin dicubit orang atau disakiti, ya kita jangan nyubit ataupun menyakiti orang lain.
1: Betul.
0: Jadi kan dari hal-hal tadi seperti biasa, sepertinya biasa. Kalau mereka tidak memahami itu menjadi dianggapnya aman bagi untuk dilakukan kepada orang lain. Misal hal kecil saja, kalau kita biasa menyimpan pena, kawan-kawan yang memerlukan pena ini kan jadi panik. Nah itu sebenarnya sudah suatu hal yang tidak menyenangkan bagi yang penanya dimainkan itu. Nah, jadi sekali lagi untuk benar kita orang tua, kemudian lingkungan, terutama dunia pendidikan, untuk memastikan bahwa pemanfaatan gawai, HP, dan internet ini secara bijak bisa diinformasikan kepada anak-anak kita.
1: Oke, baik. Berarti itu tadi salah satu upaya pemerintah Pak ya, upaya pemerintah untuk memenuhi dan juga melindungi hak-hak anak di Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalkan Pak Zaki bisa jelaskan lebih detail lagi, Pak, untuk saat ini sejauh mana, Pak, peran pemerintah atau mungkin pemerintah berupaya melindungi dan juga memenuhi dan juga melindungi hak-hak anak di Indonesia, terkhususnya di Sumsel ini seperti apa, Pak?
0: Kita selalu melakukan sosialisasi ya, kerjasama dengan unit-unit ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang berkecimpung di dunia anak-anak. Tadi kita jadi di dunia organisasi masyarakat, organisasi keagamaan. Misal kita terakhir dengan lintas sektor berkaitan dengan TPPO, perdagangan orang, tidak pidana perdagangan orang. Kita sudah membuat gugus tugas yang memang dari pusat sampai ke daerah diwajibkan untuk membuat gugus tugas secara lintas sektor. Kemudian juga tadi sudah kita buatkan surat edaran tentang penggunaan gawai. Kemudian pemerintah juga sudah melalui Komdigi sudah membatasi untuk pemanfaatan gawai tersebut. Kemudian juga secara keagamaan ya berkoordinasi dengan FKUB, dengan MUI dan lain sebagainya, unsur-unsur masyarakat lainnya berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat beragama, kemudian juga berteman berteman dengan kelompok-kelompok tertentu ini juga harus hati-hati. Jadi kita selalu mengingatkan sosialisasi dengan khususnya dengan dunia pendidikan. Kita misalnya memanfaatkan MPLS ini bahwa perundungan itu tidak baik. Kemudian hati-hati dengan penggunaan gawai tadi. Kemudian juga kita harus paham terhadap kembali ke masalah agama. Ada hal-hal yang kita batasi untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Hal gitu. Tersebut Pak ya? Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita berbicara soal dampak Pak, dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang bagi bangsa, terkhususnya kita di Sumatera Selatan ini. Apabila anak-anak ini tidak terpenuhi hak dan juga kewajibannya dengan baik, seperti apa Pak?
0: Ya, yang kita inginkan adalah Indonesia Emas 2045 kita bisa bersaing dengan secara kemampuan keunggulan dari sumber daya manusia yang kita miliki. Kalau kita kurang istilahnya tuh menangani menjaga hak-hak anak ini bisa tercapai dengan sepenuhnya, ini akan berdampak kepada perkembangan mereka. Misal saja kalau anak dibatasi untuk berkreativitas, ya kadang-kadang bukan karena apa ya, karena kondisi ya. Misalnya kan kita kalau di daerah-daerah itu anak-anak ini diminta untuk membantu orang tua. Ya kalau anaknya cerdas bisa membagi waktu itu sangat baik. Tetapi kadang-kadang anak-anak sudah tahu uang, dia tidak mau lagi sekolah ataupun mencari ilmu pengetahuan yang sebenarnya itu juga akan membuka peluang bagi mereka untuk ke dunia luar.
1: Kedepannya.
0: Nah itu jadi dari satu sisi itu aja. Ada lain misalnya masalah kesehatan. Kalau kita tidak penuhi masalah sekarang kan masalah stunting, kemudian kebutuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan kebutuhan gizi dan lain sebagainya, ini berdampak juga kepada tumbuh kembang baik fisik maupun otak mereka yang juga akan berdampak kepada kemajuan mereka dalam ke dunia-dunia jenjang-jenjang pendidikan tinggi lainnya. Dan lain sebagainya, masalah agama. Kalau kita ketahui kan, kalau orang pintar tapi tidak beragama, ini akan menjadi kacau lah dunia ini. Tapi kalau juga terbalik, orang punya agama tapi tidak memiliki pengetahuan juga tidak terarah jadinya. Jadi semua harus berimbang. Jadi dampak-dampak itu setiap dari hak-hak anak itu apabila tidak kita penuhi itu sangat-sangat berdampak kepada masa depan, terutama kita bangsa Indonesia ini yang sampai 2045 yang didengung-dengungkan sebagai
1: Indonesia Emas, Pak.
0: Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografi, jadi dunia produktif nanti sampai usia sampai 45 itu sangat banyak kalau tidak kita manfaatkan ini.

0: negatifnya anak-anak kita itu. Jadi kita harus yakinkan bahwa hak-hak anak, 31 hak anak itu memang harus terpenuhi.
1: Terpenuhi. Baik. Pak Zaki, boleh mungkin ada pesan Pak yang ingin disampaikan kepada orang tua agar lebih semakin sadar bahwa kasih sayang dan juga perlindungan merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak. Ini seperti apa Pak pesannya?
0: Jadi kita berharap pemenuhan hak-hak anak itu bisa terpenuhi dengan baik, baik dari keluarga, masyarakat, kemudian juga kita berharap adanya kerjasama dengan dunia pendidikan, media sosial, organisasi kemasyarakatan, menjadikan memberikan ruang kepada anak-anak itu, ruang yang aman, nyaman, bisa tumbuh kembang, mereka berkreativitas dengan baik. Kalaupun memang ada hal yang kurang misalnya, itu kita lakukan pembinaan secara baik juga. Jadi ya kalau zaman dulu dengan kekerasan, sedikit kekerasan, ya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau zaman sekarang itu jangan dilakukan. Jadi dengan teguran, dengan apa, dengan pembinaan yang baik. Kemudian juga kita berharap tadi ya mulai dari sekarang kita hentikan kekerasan, intimidasi, sehingga anak-anak ini bisa berkreativitas itu dengan baik juga. Begitu.
1: Baik, Pak, kita angkat telepon lagi ya. Sepertinya masih ada yang mau bergabung di 369977. Selamat siang, Pro 1.
2: Halo, selamat siang.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Aan di Perumnas.
1: Pak Aan di Perumnas, silakan Pak Aan.
2: Ya, saya mau bertanya dengan DBP3A ya.
0: Iya, Pak.
2: Ya. Nah, itu bagaimana tentang eksploitasi anak di lingkungan sekolah yang sering terjadi pada saat PKL, tanpa atau modusnya seperti PKL itu kadang-kadang terindikasi eksploitasi anak, itu tentang hak-hak anak yang tidak diberikan oleh siswa. Nah, itu bagaimana peranan DP3A tersebut?
1: Oke, ada lagi Pak An?
2: Apakah ada pengawasannya di lingkungan sekolah tentang eksploitasi anak tersebut kan? Nah, itu sering terjadi itu.
1: Baik, ada lagi Pak An?
2: Ya itu aja.
1: Oke, terima kasih Pak An di Perumnas Sako. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak An. Jadi kalau kita tadi ya, kalau kita sendiri melihat, merasakan, mendengar, laporkan Pak. Jadi kita menjadi pelopor untuk menjadi pelapor. Di sekolah-sekolah kita sudah kerjasama dengan sekolah-sekolah, kita minta sebenarnya dari Menristek Das itu, Menteri Pendidikan Dasar itu dan Menengah sudah mengisyaratkan bahwa sekolah-sekolah harus membuat rasa lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan semua jenjang pendidikan untuk sekolah-sekolah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi di sana bisa dari isinya adalah bisa dari guru sendiri maupun dari siswa-siswa yang terpilih yang bisa menjadi role model untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau ada kasus tadi eksploitasi, mungkin maksudnya mungkin anak-anak ada yang diperintahkan untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan yang di luar kemampuan, mungkin. Nah, itu silakan Pak, boleh diajak diskusi lah dengan gurunya. Bu, kami nggak sanggup. Kami apa, ada alasannya kan. Jadi juga ada guru BP atau BK lah, bahkan apa konseling itu ya. Nah, silakan nanti dikomunikasikan dengan sekolah-sekolahnya. Kalau mudah-mudahan kalau di sekolah-sekolah yang sudah membentuk tim tadi, tim penanganan dan pencegahan kekerasan di tingkat sekolah, itu mudah-mudahan bisa dilaporkan di sana.
1: Oke, baik. Tentunya dari pihak dari Pak Zaki sendiri tidak mungkin

0: mengetahui semua Pak ya. Betul. Kalau misalkan tidak dilaporkan.
1: Betul, nah, harus jadi, menjadi pelopor tadi,
0: pelapor tadi. Untuk bisa ditindaklanjuti. Baik, kita kembali Pak, angkat satu telepon terakhir ya.
1: Boleh.
0: 369977, selamat siang.
2: Selamat
0: Pro 1.
2: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Iren di...
0: Mbak Iren di mana?
2: Iya Pak, di Ramakasi.
0: Oh di Ramakasi, silakan iya. Mbak Iren.
2: Saya mau bertanya, jadi kan di era digital ini ancaman terhadap anak itu kan semakin kompleks gitu ya Bang. Ya cyberbullying sampai dengan eksploitasi seksual daring gitu ya. Nah untuk mencegah hal-hal tersebut tuh juga jangan menjadi kejadian yang luas di wilayah Sumsel ini atau minimal tidak terjadilah sama sekali. Apa yang menjadi rekomendasi pemerintah atau yang mau dilakukan oleh pemerintah, sekolah, dan mungkin ya ada kolaborasi sama orang tua secara bersama-sama ini.
0: Oke, ada lagi Mbak Iren?
2: Udah itu aja.
0: Itu aja.
2: Kasih.
0: Terima kasih kembali. Silakan Pak Zaki.
1: Jadi tadi Bu Iren bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran 021 SE garis miring BAN KBP garis miring 2026 tentang pemanfaatan gawai internet secara bijak. Jadi ini mengajak memang seluruh lapisan masyarakat, orang tua, guru, termasuk anak-anak itu sendiri bijak terhadap pemanfaatan gawai ini. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa Komdigi sebenarnya sudah mengeluarkan edaran terhadap penyelenggara apa saluran elektronik itu harus bisa memetakan sendiri platform-platformnya yang sesuai dengan usia yang diperuntukkan. Jadi kalau anak-anak ini permainan tidak untuk anak-anak usia misalnya sampai 13, nah itu kan nanti terkolektor seleksi sendiri, anak yang di bawah 13 tidak bisa ikut di situ.
0: Okay.
1: Harusnya seperti itu. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan berkaitan dengan kekerasan, intoleransi, ekstremis, radikalisme dengan Densus 88 anti teror itu mendeteksi anak-anak yang terdampak ya, terdampak dengan kelompok-kelompok misalnya masuk dari WA, masuk dari iklan-iklan terselubung dari mereka main game itu. Nah, itu bisa dilacak oleh kawan-kawan. Jadi berkaitan dengan intoleransi, radikalisme, terorisme dan ekstremisme, kawan-kawan Densus sudah memastikan bahwa dampak dari mereka berkomunikasi di ruang-ruang elektronik itu bisa diantisipasi. Nah, kalaupun kita tahu mengenal ada sistem elektronik yang platformnya kita anggap itu tidak sesuai ataupun tidak baik, segera kalau tidak salah saya harus dilaporkan Pak. Nanti diteliti oleh aparat-aparat yang sesuai misalnya di Komdigi. Kalau memang dia tidak baik dan tidak sesuai dengan kaidah, itu akan di take down oleh Komdigi. Okay. Jadi kita harus lapor juga.
0: Baik. Nah, kita ke Hari Anak Nasional Pak ya. Yeah. Dalam memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli nanti, kira-kira apa nih yang akan dilakukan pemerintah dalam memperingati atau menyambut Hari Anak Nasional ini terkhusus untuk Sumatera Selatan? Silakan Pak.
1: Kalau di Sumatera Selatan, alhamdulillah kita sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan dalam rangka kita akan melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional. Secara nasional itu tanggal 23 Juli. Di Sumatera Selatan, insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 3 Agustus 2026. Kita melakukan beberapa kegiatan, rencananya akan ada lomba membuat video pendek sudah kita umumkan, kemudian okay. berkaitan temanya adalah anti kekerasan, bullying dan lain sebagainya. Ini untuk semua, untuk anak-anak ya, tapi SD, SMP, SMA lah. Kemudian juga lomba senam sapa untuk tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian nanti akan dilaksanakan lomba lukis di atas gerabah. Itu akan dilaksanakan nanti di pada pelaksanaan hari H-nya di Gria Agung insya Allah. Nah, kita juga kemarin sudah melaksanakan kegiatan nonton bareng. Nonton bareng dengan beberapa anak panti, kurang lebih 100 orang kita nonton, bekerja sama dengan PKK dan Dharma Wanita Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita untuk rangkaian hari-hari anak ini juga kita berkoordinasi dengan Kampung Dongeng untuk mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional di Sumatera Selatan. Begitu.
0: Baik, Pak Zaki terakhir, mungkin Pak Zaki ada pesan kepada masyarakat yang mau disampaikan terkait kita nanti akan menyambut Hari Anak Nasional, atau mungkin untuk masyarakat terkait perlindungan anak, silakan Pak.
1: Ya, kita harapkan setiap hari ini menjadi perhatian kita terhadap anak-anak. Kita berikan ruang yang terbaik bagi mereka untuk tumbuh kembang, berkreativitas. Tetapi jangan lupa juga kita perhatikan akhlak, integritas mereka, kemudian peningkatan kemampuan mereka di dunia pendidikan juga harus kita perhatikan. Berikan mereka keleluasaan untuk menentukan masa depannya dengan bimbingan kita orang tua, baik secara moral, agama, dan juga secara sosial budaya masyarakat kita. Kita harus kenalkan kepada mereka sopan santun, adat istiadat yang ada di Indonesia ini.
0: Baik. Pak Zaki, luar biasa sekali, kita sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita, obrolan kita di kesempatan siang hari ini, pengaruh utamaan gender dan juga inklusi terkait topik sayangi anak, lindungi haknya, bangun masa depan untuk Indonesia. Mewakili Kepala LPPRRI Palembang, Pak Zaki, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Untuk kesediaannya hadir di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan, dan juga mungkin ini menjadi informasi terbaru juga untuk pilih pribadi dan juga untuk para pendengar yang sudah ikut bergabung tadi Pak ya. Kita juga ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Zaki, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif pengarusamaan gender dan inklusi bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Pak Muhammad Zaki Aslam, SIP MSI, terkait topik sayangi anak, lindungi haknya, bangun masa depan untuk Indonesia. Dan juga pendengar, semoga melalui Hari Peringatan Anak Nasional ini akan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih dan sayang, perlindungan, pendidikan yang layak, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan ramah bagi anak, bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi. Karena ketika anak-anak tumbuh dengan bahagia, sehat, cerdas, dan berkarakter, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi yang kuat bagi masa depan Indonesia. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi investasi berharga untuk melahirkan generasi emas yang mampu membawa Indonesia semakin maju, berdaya saing, dan juga berkeadilan. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 11 nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita langsung dari Pro3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil

0: Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a Grand
1: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa. Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: We're playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
3: High level throughout the match from both of us.
1: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028.

0: juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
2: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia, ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Palembang siang ini. Tadi kalau sudah bergabung ke program 3 untuk mengikuti informasi warta berita olahraga nasional ya. Sekarang balik lagi di Palembang siang ini bersama Della Wawi dan tentunya nanti juga bersama Fili Makomi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, ada tempat dari Seventeen ya, Cinta Jangan Sembunyi. Tempat spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Palembang siang ini. Dan ada informasi menarik keluar ke ruang dengar Anda pendengar. Jadi kalau misalnya setiap hari Minggu di Jembatan Ampera itu kan ada kegiatan seperti Car Free Day ya. Jadi banyak orang yang memanfaatkan Jembatan Ampera untuk berolahraga atau juga sekedar melihat Jembatan Ampera secara dekat dan lain-lainnya ya. Tapi jadi dalam waktu dekat Jembatan Ampera ini akan menjadi lokasi parade kebaya dalam peringatan Hari Kebaya Nasional 2026. Nah, jadi kegiatan tersebut ditargetkan ini untuk memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia pada parade kebaya ketiga ya. Dan rencananya ini akan disampaikan Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan kepada pemerintah Kota Palembang. Jadi audiensi ini berlangsung bersama asisten 1 Setda Kota Palembang Bapak Sulaiman Amin ini pada Jumat 10 Juli 2026. Sulaiman Amin juga mengatakan jadi hasil koordinasi awal ini menetapkan kegiatan ini direncanakan berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi parade tersebut ini akan menjadi bagian dari peringatan Hari Kebaya Nasional di Kota Palembang. Dan tentunya juga ini pihak pemerintah juga sudah mendukung ya untuk penyelenggaraan parade kebaya sebagai bagian dari pelestarian budaya. Namun jadi seluruh skema pelaksanaan itu masih akan dimatangkan bersama pihak terkait lainnya. Nah, ini untuk panitia ini juga merencanakan konsep kegiatan yang bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day. Jadi tentunya juga ratusan peserta ini dijadwalkan berjalan kaki untuk melintasi Jembatan Ampera mengenakan busana adat. Dan pemerintah Kota Palembang juga mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut ini sebagai bagian pelestarian budaya nasional. Namun seluruh skema pelaksanaan ini masih akan dimatangkan bersama instansi terkait lainnya. Jadi jangan lupa ya. Jadi untuk sementara ini tanggal 19 Juli 2026, nanti untuk informasi lebih fixnya lagi dengerin aja RRI atau langsung aja ke rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

92,4 FM dari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Nadia Reis.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Nadja Rentsch. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-44 lepas dari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian Palembang siang ini. Pendengar, kami informasikan nanti di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti kami juga akan memperbarui informasi untuk Anda dalam warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Sementara ini, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang sedang didiskusikan waktu masang penghubung itu harus top lalin airnya atau tetap tapi terbatas.
3: Proyek ambisius seperti itu yang ada materialnya, ada materinya, ada commitment fee-nya mungkin. Nah untuk itu kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi pemegang kebijakan.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemasangan rangka utama jembatan P6 Lalan yang ambruk usai ditabrak tongkang batubara ditarget mulai bulan Agustus mendatang. Budayawan Kota Palembang harapkan pemerintah Kota Palembang menjaga peninggalan sejarah agar tak hilang dimakan oleh zaman. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, pemasangan rangka utama jembatan P6 Lalan yang ambruk usai ditabrak tongkang batubara ditarget mulai bulan Agustus mendatang.
1: Upaya mengembalikan urat nadi transportasi di perairan Lalan terus dikebut. Revitalisasi jembatan P6 Lalan yang ambruk akibat hantaman tongkang batubara beberapa waktu lalu kini telah melampaui progres 60% dengan target pemasangan rangka baja utama pada pertengahan bulan Agustus mendatang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini tengah mematangkan detail teknis agar target fungsional jembatan tidak meleset. Asisten 1 Setda Pemprov Sumsel Apriade Mahmud mengonfirmasi material rangka baja dijadwalkan tiba di lokasi proyek pada pertengahan Agustus 2026 yang akan segera diikuti dengan proses erection atau perakitan.
2: Kapan itu rencana, Pak?
3: Insya Allah minggu depan kita akan rapat teknis detail dengan pihak-pihak untuk menentukan kapan mulai melakukan erection jembatan itu minggu depan ya.
1: Meski progres fisik berjalan positif, tantangan besar muncul pada manajemen lalu lintas perairan. Mengingat Sungai Lalan merupakan jalur padat angkutan logistik, terutama batubara, proses pemasangan rangka jembatan kemungkinan besar akan berdampak pada aktivitas pelayaran. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan pihaknya tengah mendiskusikan opsi terbaik untuk menjamin keselamatan selama proses pemasangan berlangsung. Pilihannya adalah menutup total jalur pelayaran sementara waktu atau menerapkan pembatasan angkutan secara ketat.
4: Ini yang sedang didiskusikan waktu masang penghubung itu harus stop lalin airnya atau tetap tapi terbatas.
1: Rian Apridani melaporkan.
0: Sementara itu, budayawan Palembang harapkan pemerintah kota Palembang menjaga peninggalan sejarah agar tak hilang dimakan zaman.
5: Mengingat kota Palembang sebagai kota tertua di tanah air, pemerintah setempat dituntut untuk bisa menjamin peninggalan dan sejarah yang ada sebagai wawasan berdirinya bangsa ini. Hal tersebut diungkapkan budayawan Sumsel Febri Al-Intani yang melihat dan merasakan potret kekuasaan yang banyak merenggut sejarah di Sumatera Selatan. Banyaknya ambisi dari segi material membuat sejumlah sejarah peninggalan hilang karena berdirinya sebuah ambisi modern dan dilatar belakangi pemugaran lebih baik.
6: Nah, ini pengabaian menurut saya. Dengan proyek ambisius seperti itu yang ada materialnya, ada materinya, ada commitment fee-nya mungkin. Nah, untuk itu kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi pemegang kebijakan ke depan. Jangan sampai ada lagi yang merusak cagar budaya untuk kepentingan.
5: Dirinya berharap agar sejarah peninggalan yang ada dapat terus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dan hal inilah yang menjadi petunjuk generasi penerus bangsa khususnya di Palembang. Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Satgas Karhutla Sumatera Selatan mengusulkan penambahan helikopter waterbombing yang jika kebakaran hutan dan lahan terus meningkat.
7: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan berdasarkan pemantauan Satgas Operasi Udara Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki dan Kabupaten Pali menjadi daerah dengan kejadian karhutla tertinggi dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 6 hingga 7 hektar per hari. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang sekaligus dan Satgas Operasi Udara Penanggulangan Karhutla Sumsel, Kolonel Penerbangan Asep Wahyu Wijaya mengatakan patroli udara terus dilakukan setiap hari untuk mendeteksi titik api sedini mungkin sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
8: Mungkin eskalasinya meningkat, kita laporkan ke pusat yaitu ke BNPB apakah nanti akan ditambah untuk perkuatan helikopternya sehingga lebih banyak helikopter, lebih banyak yang melaksanakan waterbombing.
7: Asep menambahkan apabila intensitas karhutla terus meningkat, Satgas akan melaporkan perkembangan situasi kepada BNPB sebagai dasar pengajuan penambahan helikopter waterbombing guna memperkuat operasi pemadaman dari udara. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan mengusulkan agar bantuan polisi atau Banpol kembali diaktifkan untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri solar di SPBU.
2: Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Sumatera Selatan menilai kebijakan memperpanjang waktu pelayanan pengisian bahan bakar minyak BBM jenis solar merupakan solusi awal. Selain itu, masih banyak persoalan lainnya di setiap SPBU. Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan M. Yansuri mengatakan kebijakan memperpanjang waktu pelayanan merupakan langkah tepat menyangkut distribusi BBM. Namun, kebijakan itu diharapkan juga mampu mengurai antrean panjang kendaraan yang selama ini kerap terjadi. Menurut Yansuri, kebijakan tersebut merupakan solusi awal untuk mengurangi waktu tunggu para sopir yang selama ini harus mengantri berjam-jam demi mendapatkan solar subsidi. Yansuri mengusulkan agar bantuan polisi Banpol kembali diaktifkan untuk membantu mengatasi arus kendaraan di sekitar lokasi antrean solar. Karena diakui Yansuri, bantuan polisi berperan membantu kepolisian mengurangi kemacetan di titik-titik rawan, namun saat ini keberadaan mereka sudah tidak terlihat lagi.
10: Pak Gubernur sudah membentuk tim khusus namanya Satgas, baik masalah antri maupun juga kemacetan, termasuk juga kota daripada BBM tersebut. Insya Allah ini berjalan dengan baik. Jadi masalah macet tadi, dulu di simpang Pusri itu sama simpang Mambang itu ada namanya Banpol. Itu saran dari kami minta kepada pihak Tabes bahwa yang Pak Oga itu dibajui baju apa seragam untuk ngatur lalu lintas. Dulu ada Pak, saya sampai berikan piagam, dia berikan sepatu, ditunjuk duit pulau. Karena dia tidak bergaji, yo, kita ni maklum pulau, kendaknya ngejuk pulau dia. Nah, kalau ditikung dia ngatur-ngatur, 2,000. 1,000, berada dia bantu dia.
2: Meski demikian, Yansuri menegaskan keberadaan para pengatur lalu lintas tersebut harus berada di bawah koordinasi resmi aparat kepolisian agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Karena itu, pihaknya juga mengajak Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak kepolisian untuk bersama-sama menata persoalan ini. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: KAI Divri 3 Palembang resmi mengoperasikan kereta api premium pada kereta api Raja Basa untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dengan tarif tetap Rp32.000.
11: PT KAI Divri 3 Palembang resmi mengoperasikan rangkaian kereta api ekonomi premium pada KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang pulang pergi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Pengoperasian rangkaian baru ini menghadirkan konfigurasi tempat duduk 2-2 yang tidak saling berhadapan, menggantikan konfigurasi lama 3-2 sehingga memberikan ruang yang lebih lega dan nyaman bagi penumpang dengan tarif yang tetap terjangkau yakni Rp32.000. Manajer Humas KAI Divri 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan, selain perubahan tata letak kursi, rangkaian kereta ekonomi premium juga dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti kursi ergonomis, pendingin udara atau AC sentral, serta colokan listrik di setiap kursi. Kapasitas tempat duduk disesuaikan menjadi 80 kursi per kereta, yang sebelumnya 106 kursi untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan. Peningkatan layanan tersebut merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan KAI dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan modern bagi masyarakat.
12: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
11: Ditambahkan Aida, pada hari pertama pengoperasian, sebanyak 596 pelanggan berangkat dari stasiun Kertapati. Sementara total penumpang KA Raja Basa mencapai 1.096 orang karena adanya pola perjalanan parsial di berbagai stasiun. Sepanjang semester 1 2026, KA Raja Basa telah melayani 154.483 pelanggan atau meningkat sekitar 35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 114.320 pelanggan. Untuk mengakomodasi tingginya permintaan, jumlah rangkaian kereta ditambah dari 5 menjadi 8 rangkaian. KAI juga menghimbau masyarakat membeli tiket melalui kanal resmi guna menjamin keamanan dan kemudahan transaksi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemasangan rangka utama jembatan P6 Lalan yang ambruk usai ditabrak tongkang batu bara ditarget mulai bulan Agustus mendatang. Budayawan Palembang diharapkan pemerintah Kota Palembang untuk menjaga peninggalan sejarah agar tidak hilang dimakan zaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudara,

0: pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
3: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar,

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Di waktunya program Indonesia Banget pendengar. Untuk edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026 ya. Tentunya siang hari ini bersama Dela Wawi dan
1: Billy Makomi,
0: CEO.
1: CEO.
0: Wow. Makomi Wedding.
1: Makomi Wedding Organizer. Oh, jadi ngiklan ya.
0: Gretong ya, kalau ngiklan sendiri ya.
1: Betul.
0: Nah, karena hari ini hari Senin, kan ini kan bertepat dengan tahun hari pertama di tahun ajaran 2006-2027 ya, benar ya? Jadi cerita dong ini untuk ibu-ibunya ya.
1: Iya.
0: Atau bapak-bapaknya juga nganter gak sih anak-anaknya yang di hari pertama, mungkin ada yang masih MPLS atau juga sudah mulai sekolah belajar maksudnya gitu. Tapi masih ingat gak pilih waktu sekolah itu hari pertama suka diantar orang tua gak di zaman-zaman dulu?
1: Suka dong.
0: Aku enggak loh.
1: Kenapa?
0: Mungkin karena orang tuh kerja sibuk ya.
1: Oh,
0: rantau di Malaysia.
1: Berarti mandiri sejak dini ya.
0: Sejak dulu lebih tepatnya ya. Jadi pilih sempat diantar zaman dulu.
1: Tapi terus, paling terus, berapa hari doang sih?
0: Ditungguin
1: 3
0: ya.
1: Hari.
0: Terus setelah 3 hari dibuang.
1: Setelah 3 hari ya? Langsung pergi sendiri. Kebetulan juga dulu tuh kalau enggak salah sekolahnya enggak terlalu jauh sih dari rumah.
0: Oh, enggak terlalu jauh. Nah, pilih ini satu angkatan ya, kita satu usia pilih ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: satu angkatan banget.
0: Satu pengalaman. Jadi nanti buat pendengar kita yang mau cerita-cerita di line telepon kita di mana, Phil?
1: Di 0711369977 atau bisa juga WhatsApp di 0821792790.
0: Jangan lupa siaran kita juga bisa Anda dengarkan melalui via stream kita di mana, Phil?
1: Di aplikasi RRI Digital.
0: Terus
1: dan di rri.co.id.
0: Jadi jangan kemana-mana ya, nanti tepat pukul setelah pas jam Pro 1 kita bakal terima telepon kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi. Tembang spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI. Dan tentunya masih di program
1: Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti ya.
1: Nanti.
0: Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau di mana, Phil?
1: Di 0812 1792790 90. Harap bersabar ya.
0: Harap bersabar. Kita masih ngebahas tentang hari pertama untuk tahun ajaran 2026-2027. Kalau dilihat ya, kondisi jalan itu rame banget, macet ya. Terus kayak di sekolah-sekolah tuh rame banget orang tua ya. Terus juga ngeliat gak sih kayak beberapa di media sosial ya, orang tua tuh udah dari subuh nganterin. Kayak ngerantai apa? Meja sekolah. Terus udah kasih tanda nama anak-anaknya di sekolah gitu. Eh, tapi ngomong-ngomong, kalau dulu zaman masih sekolah nih ya, Pira ini kan masih kelas 3 SMA ya.
1: 2 SMP gak sih?
0: Oh, 2 SMP ya. Kalau misalnya waktu masih di bangku sekolah itu biasa duduk di depan, tengah, atau belakang, Phil?
1: Aku tuh kayak ini sih, kayak lebih ke
0: belakang ya,
1: sedang-sedang gitu, di tengah.
0: Oh gitu. Termasuk rajin kamu ya?
1: Kalau di tengah tuh bisa dibilang rajin atau enggak ya?
0: Oh, bisa rajin, bisa juga enggak ya?
1: Iya, bisa rajin, bisa enggak.
0: Boleh lah pilih nih, Allah, Masya Allah, rajin.
1: Emang kalau Dela di mana?
0: Belakang biasanya? Dong.
1: Oh, belakang pojok ya?
0: Iya, sudut. Biar enggak kelihatan tidur, makan. Tapi enggak boleh dicontoh ya.
1: Enggak boleh dicontoh.
0: Ya, namanya kenakalan di waktu masa-masa remaja ya.
1: Masa-masa muda.
0: Tapi nanti deh cerita-ceritanya di line telepon kita nanti. Atau juga di WhatsApp dong, boleh di mana, Phil?
1: Di 0812 1792779090.
0: Sabar, nanti sabar setelah ya. Pas jam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: خاص جم بروساد.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Della Wawi, inilah warta berita selengkapnya. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel mendampingi kelompok konveksi Bumi Ayu melalui program Gelora Banu Ayu. Program ini mengolah warpack bekas menjadi produk bernilai ekonomi dengan metode Amsklicing. 8 ibu rumah tangga di Desa Banu Ayu menghasilkan keset celemek, bantal, kursi, dan lap anti panas. Mereka mendapatkan pelatihan menjahit, desain produk, branding, pembukuan, dan manajemen usaha sederhana. Kelompok memanfaatkan sekitar 30 kg limbah tekstil dan pembukuan omset lebih dari 10 juta rupiah. Pertamina menilai program ini mendorong pemberdayaan perempuan, ekonomi sirkular, serta pelestarian lingkungan. Ruas jalan lintas tengah Palembang Sekayu, Lubuk Linggau di kilometer 131 Musi Banyuasin mengalami longsor. Peristiwa ini terjadi Sabtu sore dan membahayakan pengendara yang melintas di lokasi. Polres Musi Banyuasin berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BBPJN untuk menangani kerusakan jalan. Petugas memasang rambu peringatan dan mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pengendara diminta mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan mematuhi arahan petugas. Polisi juga menyarankan pengguna jalan menggunakan jalur alternatif jika kondisi lalu lintas tidak memungkinkan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Tetaplah bersama kami di program Indonesia Banget.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-2 ya. Lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita ketemu di Indonesia banget. Masih bareng Pilma Komi dan juga
1: Dela Wawi. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 369977, kita masih ngomongin di hari pertama anak-anak pada sekolah udah pada ngapain aja hari ini ya. Pro 1 Indonesia banget.
0: Selamat siang.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada Ibu Utri ya.
0: Ibu Utri di Maroke.
1: Di Maroke.
2: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya?
1: Ini dengan Kris Dayanti, Bu.
0: Dan juga Rolemos ya.
2: Kalau laki-lakinya tuh Bang Billy.
1: Kok, kok aku dilupain ya? Padahal baru sebulan setengah loh aku gak siaran.
0: Rindu gak sih?
2: Ini dengan Mbak Ega ya?
1: Bukan dong.
0: Kok Mbak Ega sih? Coba tebak, tebak-tebak.
1: Kalau ketebak coba. Nanti dikasih sertifikat tanah di Palembang, Bu.
0: Nih. Ayo.
2: Iya kak, ini alhamdulillah ya, insya Allah mudah-mudahan Mbak Dela.
1: Iya. Wow. Anda mendapatkan satu tanah, satu karung tanah maksudnya. Butri apa kabar Butri?
2: Alhamdulillah Mbak Dela dan Mbak Pili, saya bersama keluarga di Merauke, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Apa Mbak Dela dan Mbak Pili ya?
1: Bu Utri, yeah. Kalau Bu Utri sendiri masih ada nggak sih anak atau cucu yang hari ini baru mulai sekolah nih Bu Utri?
2: Oh, saya punya anak-anak sudah selesai kuliah, sudah ada yang kerja, sudah ada yang usaha. Anak cuma dua saja Mbak Dela.
1: Cucu belum ya?
2: Belum ada. Ini kalau sudah ada jodoh saya... Karena belum ada jodoh, saya mau kasih jodoh dengan orang Palembang.
1: Oh, jangan, iya. Gak usah sama orang Palembang. Gimana angkat kami jadi cucunya aja.
0: Jadi cucu angkat gitu ya.
1: Iya, biar kita yang ke Maroke ya.
0: Oke.
2: Bisa juga ya, bisa juga Mbak Dela. Tapi nanti suaminya bagaimana?
1: Ditinggal dulu lah. Ditinggal dulu,
0: atau diangkut juga. Jadi tiga gitu cucunya.
1: Iya. Tambah kami ke kakak dong, kartu keluarganya.
2: Iya, kartu keluarganya pindah di Merauke saja ya.
0: Okay. Iya. Bu Utri masih ingat gak sih momen waktu nganter anak pertama sekolah gitu? Masih ingat gak?
2: Oh, masih ingat.
1: Tahun berapa tuh, Bu Utri?
0: Tahun berapa tuh? Nah,
2: itu tahun berapa ya, anak-anak saya. Karena anak saya satu tuh, yang tua tuh kelahiran tahun 91, yang nomor 2 itu 94. Iya, sudah umur 230. Belum ada jodoh.
1: Jadi waktu nganter tuh susah enggak buat ditinggal atau iya. Bu Utrinya nungguin sampai selesai?
0: Nungguin sampai azan maghrib gitu.
1: Sampai azan maghrib. Sekolah apa itu?
2: Oh, tidak. Anak-anak saya itu saya mengajari mereka mandiri.
1: Gimana okay. sih?
2: Karena begini, kita di rumah itu biasanya di meja makan. Kita memberikan nasihat kepada anak-anak mulai dari dini ya. Dari dini anak-anak saya itu dari dini saya sudah kasih nasihat. Kalau nanti besok sekolah, mama dan papa antar sampai di sana jangan nakal ya.
0: Dikasih petua-petua dulu ya.
2: Iya, petua dulu di rumah. Pokoknya kita makan siang atau sarapan pagi itu sudah ada wejangan untuk anak.
1: Okay. Itu waktu lagi kasih wejangan sama anak lagi nggak megang gagang sapu kan Bu ya?
0: Iya.
2: Oh tidak. Dong.
1: Kamu jangan ini.
0: Iya.
2: Saya Mbak Dela.
0: No. Cetas katanya.
2: paling ini aja jangan nakal gitu ya.
0: Iya. Jangan nakal.
1: Lototan aja matanya udah bermain Bu Utri ya. Oke iya. Bu Utri siang hari.
2: Bagaimana?
1: Mau dengar lagu apa siang hari ini? Silakan.
2: Saya mau dengar lagunya Melly Goeslaw.
1: Yang mana Bu?
2: Ini yang apa? Apa ya? Coba Melly Goeslaw. Aduh lupa depan judul.
0: Banyak.
1: Bulan kedua.
0: Genting. Lagunya kayak mana lagunya?
2: Genting.
1: Oh genting.
0: Den.
1: Oh denting. Oke.
0: Denting gerimis mengundang ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Bu, mau dikirim enggak lagunya?
0: Untuk siapa aja tuh?
2: Boleh lah, kirim dong. Sudah sampai apa? Sudah setengah mati telepon begini kita kirim.
1: Setengah mati, tapi belum amat.
0: Effortnya bener-bener ya.
1: Iya.
0: Silakan Bu, di senggol-senggol dulu.
2: Pagi, kalau pagi kan kita harus ada ustaz, harus menghargai.
0: Iya, betul.
1: Seimbang ya dunianya ya.
2: Seimbang
0: gitu. Kalau siang kita happy-happy, kita fun gitu.
1: Oke.
2: Jadi untuk menghilangkan stres gitu. Saya ini dikirim dulu ya.
0: Boleh.
2: Untuk Mang Pili dan apa juga Mbak ya, semuanya sehat.
0: Mbak Dela.
2: Siang hari ini.
0: Amin.
2: Semuanya selalu sehat.
1: Amin ya Allah.
2: Yang banyak dan juga berbahagia.
0: Amin paling serius. Yang
2: penting rukun-rukun dan selalu happy-happy.
1: Amin. Oke, siap.
2: Untuk Ibu Makito dan Oma Ana juga serta untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Palembang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Utri di Merauke.
0: Merauke.
1: Satu lagi ya Phil ya.
0: Lanjut.
1: Dua penelpon ya.
0: Dua penelpon lagi. 369977 kita angkat. Selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
1: Banget.
3: Iya, di Merauke.
1: Siapa ini?
0: Dengan siapa?
3: Bukan lagi, tetangga.
0: Oh, tetangga.
1: Siapa?
0: Tetangga?
3: Oh, iya, Tanjung Balai Karimun Kepri.
0: Oh, Tanjung Balai Karimun.
1: Siapa
0: Bang
1: tuh?
0: Tengku ya?
3: Iya, benar.
0: Bang, oh, Bang Tengku Ardiansyah.
1: Oh, Bang.
3: Kalau tadi dikasih satu karung tanah, ini dikasih sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah? Kayak lagu dangdut.
1: Bang Tengku ya? Tengku.
0: Iya.
1: Di mana?
0: Di Kepulauan Riau, Karimun Timur. Oke.
1: Bang, siaranlah dewe nah, Bang. Siaranlah. Kami diem aja di sini, enggak?
0: Enggak. Kalau untuk Bang Tengku kami kasih satu ember air Sungai Musi aja ya.
1: Mbak. Sehat. Bang Tengku gimana kabarnya Bang Tengku?
3: Oh iya, kalau dari Riau ini cukup sehat, berhadapan dengan Singapura, Batam cukup mendukung.
1: Mendukung apa?
3: Mendukung suasananya kelihatan dari Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun berhadapan dengan Singapura 2 jam aja.
1: Kayak lagi denger bola ya?
0: Iya. Bang Tengku boleh kepo sedikit gak sih? Kalau katanya kalau di Kepulauan Riau itu terlihat gitu ya lampu-lampu kelip-kelip dari negara tetangga gitu ya? Emang benar?
3: Iya.
0: Oh, sedekat itu ya, ternyata ya?
3: Berhadapan betul. Berhadapan Batam memang kapik ke Singapura. Di Malaysia itu Johor Baru memang terlihat di Bung Pili.
1: Bola nih anu ya Allah Piala Dunia ini. Baik Bung Tengku, gimana Bung Tengku? Ada anak atau juga ya
0: siapapun
1: keluarga?
0: Keluarga?
3: Sebelum kita ke tema awal ya. Saya mau dengerin lagu dari Kaktus ya.
1: Kaktus?
3: Kaktus dan kerumpuk kaktus ya. Judul lagunya Bukan Cinta Pertama.
0: Bukan Cinta Pertama. Oh, iya. Ternyata sudah kedua, ketiga, keempat ya.
3: Iya, kalau ketiga, keempat itu bukan lagi, udah pasti loh ya.
0: Oh,
1: ya Allah.
0: Agak sombong.
1: Ya Allah.
0: Okay.
1: Bukan Cinta Pertama enggak ada. Ada lain enggak?
0: Ada yang lain enggak lagunya?
3: Kalau enggak ada, kalau itu belum ada di file list dari Biru Band aja Pacarku Hilang. Tapi pacar saya enggak pernah hilang.
0: Pacarku Hilang, Biru Band.
3: Dari Biru Band ya.
0: Untuk apa aku mencintaimu itu ya?
1: Ya Allah, dangdut ya.
0: Itu tuh kayak pop Melayu gitu.
1: Oh, ya.
0: Ada lagunya?
3: Ini kan memang Indonesia banget kalau.
0: Iya dong, Indonesia banget. Iya. Jadi gimana tuh topik tadi?
3: Topik tadi ya, kalau tadi membahaskan anak baru masuk SD ya. Harus beda ya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi ke tahun 2000 saya memasukkan anak ke pesantren.
0: Oke. Gimana tuh? Apa yang bisa dibagi kesan-kesannya?
3: Ini kalau SD, kalau saya kan SD kan di depan rumah.
1: Tinggal ditendang aja ya.
0: Tinggal meleset langsung sampai gitu.
3: Iya, enggak payah ditinggal-tinggalin, sebenarnya bisa dilihat. Kalau ini kalau pesantren udah beda jauh.
0: Oke. Gimana tuh kesannya ngantar anak ke pesantren?
3: Ya tahun 2000 tuh pas saya ngantar anak ke pesantren di Kabupaten Bengkalis gitu loh. Jadi kan ya lepas SD tamat kelas 6 saya masuk pesantren, berarti kalau kata SMP lah istilahnya kan. Mau nyambung gak biasa dulu ya, nanti baru disambung ya. Waktu saya meninggalkan anak itu jelas merasa sedih.
0: Okay.
1: Sedih.
0: Haru gitu ya.
3: Jadi kan itu kan banyak temannya. Kalau pesantren dengan umum itu beda.
1: Oh iya benar.
3: Nah, itu dibekali ilmu agamanya, satu minggu umum, satu minggu agama.
1: Wih, Masya Allah.
0: Jadi akademik sama ininya imbang ya, sama ya, religinya.
1: Oke.
3: Jadi saya meninggalkan itu memang rasa, tapi demi kebaikan anak. Tapi bener, kalau kita mungkin si ibu dengan kelihatan mungkin tidak terbekalan ilmu dengan baik, kan gitu.
1: Oke. Eh, ngomong-ngomong Bang Tengku, lagu Biru Band ini udah lawas banget tahun 96. Ada alternatif lain nggak? Lagunya yang 2000-an dong?
3: Oh, kalau 2000-an, kalau dari apa ini? Itu dari Seventeen.
1: Seventeen yang mana?
3: Ya pokok terserah aja.
1: Terserah ya.
3: Nggak pakai pilih. Bang Pilih nggak tuh pilih tahu itu kesukaan saya.
1: Oke.
0: Menemukanmu nggak?
1: Menemukanmu ya.
0: Menemukanmu ya.
1: Oke. Mau dikirim nggak lagunya buat siapa?
3: Kirim buat semua lagi station di Pro 1. Nggak usah, nanti kalau saya ada satu persatu ada kano Bang Utu, nanti kalau semuanya nggak kebagian gini.
1: Oke, okay, siap
3: bersama.
1: Siap.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke, okay.
3: Terima kasih buat
1: siap
3: Bung Fili dan dia ya.
0: Iya.
1: Dia di
3: hati-hati pandang depan, nggak usah ulang. Thank you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ini, kalau pasangannya Bung apa sih? Jeng ya, jendela.
1: Jeng, madam. Satu lagi ya di 369977 Pro 1 Indonesia banget.
4: Pro 1, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Freddy dari Merauke nih Bang.
0: Bang Freddy dari Merauke. Tadi ada Putri dari Merauke nih Bang Freddy.
4: Ya tadi Putrinya ini Bang.
1: Tapi suaranya Pak Uju ya?
0: Suaranya kayak ini loh.
4: Sekali sama laki-laki.
0: Kayak Bang Uju ada, kayak Bang Napi ada.
4: Iya betul sekali. Sekarang cuaca di Merauke sekarang ini apa ya?
0: Apa?
1: Enggak, ini Pak Uju. Kalau Pak Freddy tuh ada kayak Papua-Papuanya bahasanya.
4: Betul, ini Papua juga.
0: Apa Papua?
4: Sedikit panas.
0: Oke, gimana cuaca di sana?
4: Sedikit panas.
0: Iya. Tapi udah ada hujan juga beberapa hari ini terakhir.
4: Ntar nanya di belakang dulu dengan Bu Utrinya, ada hujan tak kemarin
0: ya? Nanya kan sama Bu Utri.
1: Pak Uju, Pak Uju di Saku Rambutan, apa kabarnya Pak Uju?
4: Alhamdulillah Mbak.
1: Sehat ya.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana kalau Pak Uju sendiri ada ini nggak sih pengalaman nganter anak atau adik waktu zaman-zamannya dulu Pak Uju?
4: Kalau diantar pernah, cuman kalau mengantar belum nih Mbak.
0: Oh, belum.
1: Masih sendiri.
4: Orang kata gitu.
0: Still alone gitu
1: still
0: ya.
1: Still alone, one and only.
0: One and only.
4: Kalau pengalaman diantar pernah dulu.
0: Nah, berarti kita ke pengalaman diantar aja, gimana tuh kemarin kesannya?
4: Kesannya umuran segitu apa ya? Takut dengan guru.
0: Oh, takut sama guru, deg-degan
1: karena
0: gitu.
1: Karena awal-awal sekolah.
0: Takut kena cubit
1: belum
0: gitu.
1: Belum kenal-kenal banget kan.
4: Betul. Okay. Pada waktu itu kan usia 7 tahun baru bisa masuk.
0: Oh.
4: Pada waktu itu.
0: Pada waktu itu.
4: Sudah diterapkan kembali kan?
0: Iya. Oke.
1: Oke deh. Tapi sempat nangis enggak di hari pertama dulu, zaman-zaman dulu?
4: Enggak, kita anak laki-laki dong.
1: Mewek
4: kalau nangis enggak tuh.
1: Mewek.
0: Soalnya Bang Ujo ini kalau nangis agak ngeri, dia langsung gigit-gigit meja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta terkait DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak untuk rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari intime.com, Wakil Ketua Badan Legislatif atau Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan juga sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta juga publik untuk memastikan aturan adil dalam transparansi dalam rangka juga menyambut dan juga mendapatkan masukan terkait RUU tersebut. Jadi pendengar, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi

0: kami dari DPR untuk RUU perampasan aset yang dibatalkan. Jadi dapat dipastikan berita terkait DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia banget.
1: Silakan yang bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di berapa?
0: 0821-7927-9090. Oke, Della, kita lanjut angkat kembali.
1: Halo Pro 1, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si imut suaranya ya. Yang punya kawasan pelaju ini.
2: Ya.
0: Oke.
1: Yang Mbak punya Sisi. Kawas, oh Mbak Sisi. Oh iya lupa aku Mbak Sisi di pelaju.
2: Mbak Dila kemana aja? Dah lama nggak ada kabar.
1: Aku kebetulan baru pulang, baru turun dari Gunung Kawi.
0: Agak horor ya.
1: Iya, mau ini mau jadi orang sugi.
2: Agak serem gitu ya.
1: Agak serem ya. Sehat kabarnya Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau Mbak Sisi ini masih sekolah atau gimana nih Mbak Sisi?
0: Mbak Sisi kabar masih TK kabarnya?
2: Iya pasti.
1: Karena suaranya imut banget ya.
0: Mbak Sisi punya pengalaman nggak ngantar siapa gitu keluarga sekolah gitu?
1: Atau anak?
0: Anak? Atau adik gitu?
2: Masih diproses anaknya.
0: Oh masih diproses.
1: Alhamdulillah amin amin amin.
2: Jangan bang.
1: Kenapa jangan?
2: Belum ada pasangan ya.
1: Oh, belum ada pasangan.
0: Tapi pernah merasakan momen tersebut, entah siapa saja yang diantar atau keluarga gitu?
2: Nganter ini ponakan pernah.
0: Oh, ponakan. Atau Mbak Sisi sendiri mungkin yang diantar waktu kecil gitu?
2: Oh, kalau diantar waktu kecil pertama kali sekolah itu aku nangis.
0: Oh, nangis. Nah, itu yang pokoknya, mau kami tahu.
2: Iya, pokoknya itu dulu kan ini pernah diantar sama nenek kan.
0: Terus?
2: Pokoknya nenek tuh nggak boleh jauh dari pintu ini, pintu sekolah itu. Kalau jauh aku nangis.
1: Oh gitu.
0: Kirain nggak boleh jauh dari pintu gerbang gitu ya nenek. Itu nenek apa security gitu?
2: Pintu, gitu.
0: Oke, tapi seru dulu pengalamannya Mbak Sisi ya.
2: Kebanyakan nangis aku dulu.
0: Oh, kebanyakan nangisnya. Berarti kalau inget itu kayak sedih gitu ya. Tapi okelah, itu merupakan pengalaman ya.
2: Ya,
0: bagian dari hidup kita juga asik.
1: Oke, Mbak Sisi mau dengar lagu apa?
2: Lagunya ada band featuring Gita Gutawa dong,
1: Ayah. Oh masih ini ya, masih dalam keadaan berduka ya Mbak Sisi
0: yang
1: ya.
0: Yang terbaik bagimu gak sih itu?
1: Iya.
2: Iya benar.
0: Oke, dikirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kangen sama Ayah.
0: Oke, boleh kita kirim untuk lagunya untuk siapa aja?
2: Itu Bang Pili, Mbak Dela, selamat bertugas ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Sisi silakan di 369977 buat Anda yang bergabung. Nanti kita juga baca WhatsApp ya yang sudah masuk ya. Pro 1 selamat siang.
0: Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Aldo di Bali.
0: Bang Aldo di Bali. Apa kabar Bang Aldo?
3: Ini baru pulang kerja, Bang.
0: Wih, kami pengen tahu dong cuaca di Bali gimana saat ini?
3: Panas, Bang.
0: Panasnya panas, panas aja atau panas banget?
1: Berengkang, Bang.
3: Ya, karena udah lama nih nggak
1: hujan ya
3: di Bali. Udah berapa hari? Hampir satu minggu, Bang.
0: Oke, Bang Aldo, di Bali lagi musim apa sih sekarang? Lagi musim apa?
3: Kalau di Bali lagi musim jeruk.
0: Oh, jeruk. Enak dong, segar berarti ya.
3: Dengan siapa ini Bang?
0: Dengan siapa kira-kira? Kalau cowoknya kan sudah pasti ketebak ya. The one and only kalau Pro 1.
1: Benar. Kalau ceweknya banyak ya.
0: Nah ini siapa nih? Ceweknya siapa suaranya?
3: Kayaknya suara Mbak Pina ya.
0: Pina? Coba survei bukan. Membuktikan.
1: Bukan aku Mbak Esi.
0: Ini Mbak Dela lo.
3: Mbak Dela.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Dela sehat. Baru Alhamdulillah. Turun dari Gunung Kawi saya.
0: Iya, kan pada kangen sama Mbak Dela.
1: Lumayan
0: kan?
1: Dapat 1 miliar ya.
0: Wih, bagi-bagi dong gitu.
3: Bagi-bagi dong.
1: Aku pelit. Gak bisa aku dibagi-bagi ya.
0: Okay.
1: Bang Aldo gimana ada pengalaman enggak waktu nganter, punya ngantar adik atau anak
0: keluarga,
1: gitu, keluarga?
3: Pengalaman tentang apa Bang?
0: Ngantar keluarga, sekolah. Adik, keponakan, sekolah mungkin pernah ada?
3: Oh gitu ya, pernah juga sih ngantar keponakan-keponakan sekolah ya.
0: Itu ya, apa kan. Tuh yang dirasain Bang Aldo? Pada saat ngantar keluarga sekolah gitu apa tuh yang dirasakan?
3: Ya di situ ya kita itu terutama kita nasihati dulu ya. belajar baik-baik di sekolah, baik-baik apa kata guru ya diturut ya gitu.
0: Iya, oh, jangan kata ya. Jangan seperti kata Mbak Adela tadi, kapurnya jangan dimakan ya gitu.
1: Pacarnya pilih awal di kantongnya balik kan.
0: Bersejar ya.
1: Oke, jadi Bang Aldo mau request lagu apa siang hari ini Bang Aldo?
3: Dari Republik boleh.
0: Yang mana? Yang mana?
3: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Mau dikirim lagunya untuk siapa?
3: Ya, dikirim buat Ari di Mumbai ya, buat Sisil di Praju, buat Pipit di Talang Betutu, buat Eli di Gandus, buat Robi di Ramakasi, buat Simon di Kertapati, buat Rito, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya ya?
3: Iya.
0: Oke, ada lagi Bang Aldo?
3: Ya, itu aja. Ya, mudah-mudahan ya Mbak Adelanya gak sakit-sakit lagi.
1: Amin, amin ya Allah. Makasih loh. Amin, amin, ya, amin, amin.
3: Iya, karena udah kangen ya.
1: Ya, aku kangen juga. Oh, ya Allah.
0: Ya ampun, sampai nangis loh Mbak Adela lihat tuh. Kalau bisa lihat.
1: Iya, tadi ya aku nangis ya.
0: Sampai berlinang air matanya.
1: Nangisnya buaya padahal. Oke Bang Aldo, sehat selalu ya.
0: Oke, makasih Bang Aldo.
3: Selamat bertugas,
1: selamat
3: berdua ya.
1: Oke. Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tapi ingat gak sih Pil, waktu zaman-zamannya baru sekolah, pernah gak sih terniang ingetan pilih pesan-pesan orang tua zaman dulu?
0: Ingat.
1: Aku dulu tuh diingetnya gini.
0: Gimana?
1: Jangan pernah kalau buka mama papa yang ngejemput, jangan ikut. Terus jangan mau di kalau dikasih permen.
0: Oh, itu musim culik dulu kayaknya ya.
1: Kayaknya ya. Kalau kamu apa yang kamu ingat?
0: Kalau aku sebenarnya dulu kan enggak terlalu ini ya, enggak terlalu sering diantar
1: pilih,
0: sekolah.
1: Pilih jangan makan ini ya, meja ke sekolah ya.
0: Kalau dulu aku tuh malah takut ini loh, takut sama guru, bener-bener kayak takut
1: emang
0: sama guru.
1: Setiap orang tuh takut sama
0: iya,
1: guru.
0: Iya, tapi aku tuh kayak takutnya tuh kayak kebawa mimpi gitu dulu tuh
1: sampai dulu
0: kecil
1: ya?
0: Kayak di sekolah tuh kayak sampai di rumah gitu.
1: Sampai
0: teringat terus.
1: Ini ya, sampai terniang-niang ya sama guru. Itu kira-kira gurunya emang killer atau gimana?
0: Iya, killer. Waktu killer. Kelas 2 SD tapi itu.
1: Zaman kelas 2 SD kelas ya. 2 SD. Kita baca dulu WhatsApp ya, Pil ya.
0: Boleh, boleh.
1: Karena lintas waktu juga udah 40 menit, mungkin ini udah di segmen terakhir lah ya. Nanti kalau sempat waktunya kita terima lagi telepon. Halo, selamat siang buat Bang Tamrin di Lubuk Linggau. Katanya mau request lagunya Judika. Katanya Cinta Karena Cinta ya buat Abang dan Mbak, kompak-kompak selalu ya. Oke, katanya Indonesia banget Abang dan Mbak. Dan bersama pendengar setia. Oh, enggak ada cerita ya pengalaman sekolahnya ya. Ya udah. Nanti waktu masih cukup kita terima telepon lagi, tapi kita langsung dengar dulu ada Judika, Cinta Karena Cinta.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini Pil gak terasa banget waktu udah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat ya.
1: Waktunya kita sebentar lagi akan mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Palembang siang ini ya.
0: Oke, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179270. Saya Dela Wawi.
1: Sampai jumpa.
0: Akibatnya salah satu

0: baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kami hadir kembali ke ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Esi. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Nanti kita akan berbincang ya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Nanti Anda yang ingin ikut bergabung bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Dan nanti kita akan bersama dengan Mbak Gabriel Audita. Ini merupakan owner dari Baker Notes ya. Jadi siap-siap sebentar lagi kami akan hadirkan perbincangannya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bisnis untuk Anda. Dan tentunya setelah itu kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang. Beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke dengar Anda hingga usai rangkaian Palembang sore ini ke pukul 20 nanti. Baik, itulah pendengar, ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan UMKM Bicara untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Senin, di tanggal 13 Juli 2026. Ya pendengar, melalui segmen UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini, kita bakal bahas bisnis kuliner yang simpel tetapi selalu dicari, ini bisnis roti ya. Tema yang kami hadirkan, mendulang cuan dari bisnis roti, ini kami udarakan untuk Anda di UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Nah, bersama Esi saat ini juga ada rekan Bintoro. Kami akan bersama Anda hingga mendekati pukul 16 nanti, juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini. Langsung saja saya perkenalkan ya, ada Mbak Gabriel Audita atau Mbak Gibi, ini merupakan owner dari Baker Naut, sudah hadir langsung. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Gibi.
1: Waalaikumsalam, halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gibi, owner dari The Baker Naut.
0: Oke, terima kasih sudah hadir langsung ya.
1: Iya.
0: Menemani kita di sore hari ini, bisa berbagi inspirasi bisnis tentunya untuk pendengar juga yang juga ingin berbisnis roti gitu ya.
1: Oke.
0: Seperti apa nanti boleh ditanyakan. Pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Mbak Gibi, dialog kita di sore hari ini juga kita tampilkan di kanal itu Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi pendengar bisa menyaksikan secara langsung dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, ini kalau berbicara mengenai bisnis kuliner roti ini ya, yang sudah dijalankan, ini sudah sejak kapan nih Mbak Gibi?
1: Kalau untuk bisnisnya sih udah mulai dari tahun 2021. Tapi kalau untuk yang offline store-nya itu kita baru di tahun 2025.
0: Oke, jadi udah dari 2021.
1: Iya, 2021.
0: Dari brand-nya sendiri, The Baker Naut, mungkin ada filosofinya, sejarahnya kenapa dipilih nama ini gitu ya?
1: Jujur ada sih, kalau untuk tuh? Nama dari namanya sendiri itu kan Baker Naut's. Naut's itu aku ambil dari astronaut sebenarnya, karena harapan aku itu biar bisa meroket lah seperti astronaut, tapi versi Baker gitu. Jadi aku mix namanya.
0: Oke, jadi itu ceritanya ya,
1: iya,
0: kenapa
1: cerita
0: The Baker Naut's ini yang dipilih menjadi nama brand ya. Nah, ini kalau untuk awal mulanya sendiri, dengar juga pastinya pengen tahu ya, gimana ceritanya Mbak Gibi ini memulai bisnis roti gitu ya, memilih kuliner roti Baker Naut, The Baker Naut ini.
1: Oke, jadi untuk pertamanya itu sebenarnya bisnis roti dan cake ini tuh dijalani oleh mamaku. Terus aku itu kan kuliah sebenarnya nggak nyambung banget sama profesi aku sekarang.
0: Gak ada bakingnya gitu?
1: Gak ada sama sekali. Jadi profesi, jadi kuliah aku tuh jurusan hubungan internasional. Terus waktu lagi skripsi aku bingung kan, kenapa aku gak ngelakuin hal apapun yang berguna gitu. Jadi sembari bikin skripsi aku ngejalanin bisnis, yaitu Baker Naut ini. Karena kan aku ngerasa kayak bisnis mamaku gitu-gitu aja, kenapa gak aku bangun lagi dengan tampilan yang lebih fresh, yang lebih bagus, karena dijalanin sama Gen Z kan. Jadi ya udah aku rebranding jadi namanya Baker Naut. Alhamdulillah ternyata sekarang malah jadi penghasilan utama aku, yang mana ilmu yang aku dapetin waktu kuliah itu sekarang gak ada relevan-relevannya sama ini.
0: Oke, jadi bisa mendulang cuan dari bisnis roti ini ya. Oke, nah ini dari awal merintis, walaupun tadi Mbak Gibi bilang ini dari mamanya dulu ya, masih menghadapi kendala kah atau semuanya tinggal jalan aja gitu, gimana nih?
1: Awalnya kendala tuh ada banget ya, karena memang basicnya aku bukan di bagian baking, jadi aku benar-benar nggak tahu kayak gimana prosesnya, gimana cara marketingnya segala macam. Tuh aku benar-benar nggak tahu, aku benar-benar buta awalnya. Jadi aku awalnya itu benar-benar bisnis karena memang lebih ke butuh uang gitu loh, bukan karena mau dibangun serius atau gimana gitu. Tapi setelah dilihat-lihat, selain karena tujuan utama tadi, ternyata di balik itu juga banyak yang aku dapetin, kayak ilmunya atau strategi marketingnya gitu. Jadi aku pelajari lebih lanjut, alhamdulillah sekarang bisa lebih besar lagi gitu.
0: Kalau roti pertama kali yang dibuat gitu ya Gibi, masih ingat mungkin apa tuh?
1: roti pertama gitu ya? Sih aku bikin sama mama itu roti manis, kayak roti manis? Coklat, ya variannya belum terlalu banyak lah, karena memang kan keterbatasan alat awalnya, karena kan diawali dari produksi rumahan. Setelah itu ternyata lumayan diminati sama masyarakat Palembang gitu kan. Jadi karena mulai diminati, aku mulai belajar gimana caranya pemasaran yang lebih dalam, gimana caranya strategi marketing yang lebih dikenal orang gitu kan. Jadi mulai develop menu baru, makanya sekarang menu kita lumayan udah agak banyak gitu.
0: Oke, ada varian-varian. Nanti kita ngomongin varian, tapi kita sapa dulu pendengar sudah bergabung ya. Prosatu, selamat sore. Prosatu, selamat sore, silakan. Dengan siapa, di mana? Ada yang ditanyakan? Wah, malu-malu nih kayaknya ya. Silakan untuk Anda pendengar, selain bisa melalui line telepon, juga bisa kirim WA ya di 0821-7927-9090, atau juga Anda bisa bergabung via kanal YouTube Prosatu RRI Palembang di kolom live chat ya. Nah, ini kita ngomongin varian nih sekarang. Mbak Gaby, variannya apa aja nih? Mungkin yang ada di bawah juga ini ya.
1: Iya, ini aku cuman bawa beberapa varian aja sih. Sebenarnya lebih banyak kak, lebih dari 15 ya? Varian kalau untuk rotinya. Ini ada yang keju slice, ini isinya flak keju. Ada juga yang best seller kita itu di garlic garlic cheese.
0: Itu best seller ya?
1: Itu lumayan best seller. Terus ada coffee boy, ada ubi ungu, srikaya pandan, coklat Meksiko, keju susu sama srikaya kuning. Gitu.
0: Oke. Itu di antara varian-varian yang ada di The Baker Nuts ya. Selain itu yang ada gitu ya, yang di The Baker Nuts selain yang tadi garlic cheese. Yang jadi best seller yang mana nih?
1: Kita yang paling best seller banget itu ada kuaci keju. Kebetulan karena memang best seller, jadi tadi di toko tuh lagi nggak ready, karena udah diborong orang, udah sold out duluan, jadi nggak kita bawa ke sini.
0: Baik. Nah, ini harganya nih sekarang, Gaby, berapa sih harganya?
1: Kalau untuk harga kita all varian tuh di Rp5.000 aja.
0: Rp5.000 ya. Ini jadi pilihan pastinya buat pendengar ya, untuk bisa menikmati rasa yang enak. Ini untuk rasa sendiri gimana nih? Mungkin dari komentar-komentar konsumen gitu ya, yang datang ke The Baker Nuts sendiri.
1: Kalau untuk komentar dari customer, alhamdulillah benar-benar positif ya feedbacknya. Karena memang kita ini walaupun jual 5.000, kita nggak pakai produk-produk bahan-bahan yang kualitas rendah, karena jujur ini kita makan sehari-hari sendiri juga, jadi kita sendiri juga nggak mau makan yang pakai bahan-bahan yang kualitas rendah. Jadi ya bisa dibilang ini pakai bahan-bahan premium walaupun dengan harga Rp5.000 aja.
0: Oke, gimana mensiasatinya untuk bisa menghadirkan rasa yang tetap dari bahan premium gitu ya, tapi harganya bisa ekonomis gitu ya?
1: Jujur kita R&D-nya benar-benar lama banget ya untuk bisa dapetin kualitas roti yang tinggi tapi dengan harga yang sangat murah ya, bisa dibilang ya. Itu kita R&D-nya sebenarnya lama banget. Jadi kita nggak bisa dibilang mensiasatinya gimana ya, tapi benar-benar kita tuh mikirnya udah lama banget.
0: Udah melalui proses yang matang lah gitu ya. Sampai bisa menghasilkan kualitas dari bahan-bahan premium dengan harga yang bisa
1: murah,
0: dijangkau buat semua gitu ya. Oke, ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di kanal YouTube ya, dan Najwa Putris ya. Sukses terus Kakak Gaby dan Abang Calvin ya. Oke, baik. Mau dikomentari? Boleh.
1: Kebetulan itu kayaknya adik ipar saya.
0: Baik. Terima kasih sudah bergabung. Untuk pendengar lainnya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan ya, bisa langsung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Nah, ini kalau masalah permodalan gimana nih? Mbak Gaby merasakan juga kah di awal-awal merintis gitu ya?
1: Kalau untuk masalah modal itu jujur awalnya saya tuh benar-benar disupport sama orang tua. Karena kan saya tuh bikin bisnis ini nih benar-benar waktu lagi kuliah ya. Jadi ya benar-benar butuh support dari orang tua. Awalnya udah dimodalin sama orang tua, tapi kita sebagai pebisnis itu kan rasanya kayak pengen lebih besar lagi, pengen lebih besar lagi. Saya akhirnya ketemu sama partner saya yang kebetulan bakal jadi suami saya juga. Itu dia jadi investor tetap kita. Jadi kita bisa, ya saya tuh dibantu banget sama partner saya.
0: Funding aman lah gitu ya.
1: Iya aman lah.
0: Baik. Nah ini kalau untuk strategi ya, strategi marketing yang diterapkan di The Biker Nut sendiri seperti apa nih, Gaby?
1: Kalau strategi marketing kita tuh jujur kita tuh lebih ngutamain quantity.
0: Quantity.
1: Jadi memang kita itu menjual harganya relatif murah, relatif rendah. Kita tuh ngejarnya quantity. Jadi kayak kita lebih ngejar orang beli banyak gitu daripada kita jual harga mahal tapi yang beli tuh sedikit, peminatnya sedikit gitu.
0: Oke. Berapa banyak roti sih yang diproduksi dalam satu hari?
1: Kalau dalam satu hari itu kita bisa minimal 700 piece sampai 1500 piece satu hari.
0: Sampai 1500 piece,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, dalam satu hari.
0: Dalam satu hari, luar biasa. Ini yang mengerjakan berapa orang nih?
1: Kebetulan yang ngerjain tim kita tuh banyak kak, sekitar 20
0: orang
1: untuk UMKM.
0: Deh ya. Oke, untuk bahan-bahan sendiri selama ini gimana nih untuk mendapatkannya? Ada mungkin ada pernah merasa ada kesulitan kah atau semuanya aman-aman saja?
1: Kalau di awal sih kita untuk bahan ya gampang ya waktu awal-awal merintis. Tapi makin kesini karena memang ada permasalahan di pengiriman, jadi kita tuh untuk saat ini tuh benar-benar lagi susah banget untuk dapetin bahan-bahan baku. Terkendala juga bahan-bahan yang naik. Nah di situ kita juga sebenarnya sampai detik ini juga kita masih mikir gimana mensiasatinya ya untuk tetap jual harga segini tapi dengan bahan yang itu tetap gitu loh, nggak kita ubah. Sebenarnya sampai saat ini masih jadi pembahasan kita sih.
0: Oke, harga nggak naik gitu ya?
1: Harga nggak naik, kualitas nggak turun juga.
0: Ya. Oke, baik. Nah ini untuk pendengar juga gitu ya yang ingin tahu juga nih pastinya Mbak Gaby untuk menu-menu yang dihadirkan di The Biker Nut. Mungkin ada pengembangan atau inovasi yang sudah dilakukan dari awalnya hanya menjual roti manis gitu ya. Sekarang ada apa nih?
1: Sebenarnya ya kalau di awal banget tuh kita tuh fokusnya ke cake baru ke roti ya. Nah dari cake, roti itu kita ngembangin lagi, kita menghadirkan bolu, bolu jadul, pie, terus kita kita mengeluarkan menu-menu yang kekinian kayak cheesecake, blueberry cheesecake, dessert box, puding gitu. Sebenarnya kita juga ada produk-produk kayak jajanan pasar, tapi by order sih, nggak ready di toko.
0: Oh gitu ya. Jadi bisa juga nih untuk pendengar yang ingin menikmati jajanan pasar. Untuk harganya masih sama juga kah atau gimana untuk jajanan pasar?
1: Jajanan pasar sama sih. Dari Rp3.000.
0: Start dari Rp3.000 bahkan ya. Oke. Nah ini untuk pendengar yang ingin bergabung silakan ya, kami tunggu atensinya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Ini via YouTube juga ada Wayan 2530 ya. Sukses selalu kakak dan abang.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Oke, ini kalau kita lihat juga gitu ya, bisnis roti yang ada di bahkan di mall-mall gitu ya. Kalau The Biker Nut melihatnya sendiri gimana nih keberadaan The Biker Nuts gitu ya, melihat pangsa pasar roti di luar sana gitu ya.
1: Kalau ngelihat pangsa pasar luar sih jujur kita itu gak mikirin kalau yang di luar itu tuh saingan kita kan. Karena kita tuh sendiri pencinta roti ya kak ya. Jadi target kita tuh cuman satu, bisa menghadirkan roti yang bisa dikonsumsi sama seluruh kalangan. Makanya kita jual dengan harga yang relatif murah, biar semua kalangan tuh bisa makan gitu loh kak. Jadi kita gak mikirin harga pasaran roti itu berapa sih, sebenarnya kita gak ngelihat itu sih kak.
0: Oke, yang penting bisa menjadi pilihan ya.
1: Iya, yang penting untuk bisa pendengar, dinikmati ya, orang banyak gitu.
0: Baik, untuk Pendengar yang juga sudah bergabung ini via WA juga menanyakan ya, bagaimana sih tipsnya dalam membuat roti ya, karena dia sudah pernah mencoba selalu gagal. Nah ini mungkin Mbak Gaby punya tipsnya buat pendengar yang mau membuat roti gitu ya.
1: Kalau tips dari saya sih paling itu kesalahannya mungkin di proofingnya kali ya, karena itu untuk fase proofing itu tuh sangat krusial, bisa jadi over proofing, bisa jadi kurang gitu loh. Mungkin kesalahannya di situ sih, karena menurut saya di situ yang potensi terbesar kalau buat roti bisa gagal tuh di situ.
0: Oke. Waktu itu pernah mengalami gagal buat roti juga nggak?
1: Sering
0: ya.
1: Sampai detik ini juga masih sering.
0: Gitu ya. Jadi tetap terus mencoba ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Terima kasih apa sih buat Ati yang sudah bergabung tadi ya di Kebun Bunga untuk pertanyaan sudah disampaikan. Ya, untuk pendengar lainnya juga masih ada kesempatan tentunya yang ingin ikut bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790090. Nah, sejauh ini gitu ya, untuk orderan nih, mungkin udah pernah mendapatkan orderan yang paling banyak itu kemana nih, di Palembang juga kah yang order atau sampai keluar?
1: Untuk orderan yang paling banyak, alhamdulillah kita kemarin sangat terbantu dengan orderan dari MBG ya kak ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita tuh sesama UMKM tuh kadang suka saling cerita gitu kan, kayak tim kita tuh sangat-sangat terbantu dengan adanya orderan MBG kemarin. Terus selain dari MBG, paling dari perusahaan-perusahaan corporate lainnya ya, yang untuk kayak snack box gitu paling sibuk ordernya.
0: Oke, baik, kita ke penelpon yang sudah tersambung ini ya. Pro 1, selamat sore. Silakan, sudah masuk nih. Dengan
2: selamat
0: siapa, di mana? Selamat sore juga dengan
2: Juli.
0: Bang Juli, di mana nih Bang Juli?
2: Saya iseng. Juli.
0: Iya, silakan Bang Juli. Pertanyaannya apa nih? Bang Juli?
2: Saya iseng mau menanyakan ini apa? Tentang dunia usaha ini.
0: Iya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
2: Di mana sih awal mula dunia usaha itu? Pertama untuk memasarkan jenis usaha itu gimana? Terus apa sih langkah-langkah buat usaha itu biar kita bisa berkembang gitu Mbak? Itu aja.
0: Oke, pengennya mau bisnis apa nih Bang Juli?
2: Saya di Kota Lahat nih.
0: Oh, di Kota Lahat. Pengen bisnis roti juga kah? Baking juga kah? Atau pengen apa yang lain gitu?
2: Ya, saya ingin bisnis-bisnis kayak kebutuhan lain begitu.
0: Oke.
2: Enggak roti.
0: Baik. Mungkin nanti bisa berbagi ya Mbak Gaby. Terima kasih pertanyaannya ya.
2: Sorry agak kaku
0: nih. Ya. Baik, terima kasih Bang Juli yang ada di Lahat. Mungkin boleh sharing pengalaman aja ya Mbak Gaby ya, gimana awal mula bisnis dan juga tips-tipsnya tadi ya untuk berbisnis ini.
1: Kalau untuk tips bangun bisnis di awal sih menurut saya manfaatkan sosial media sebaik-baiknya untuk media kita memasarkan bisnis kita. Salah satu contohnya itu dengan Instagram ya kak ya. Dan saran saya sih satu lagi ada TikTok. Itu sangat mempengaruhi untuk kita memasarkan bisnis kita untuk saat ini kak. Mungkin ya Bang Juli bisa mulai dipasarkan melalui sosial media atau kerjasama sama kayak influencer-influencer yang ada gitu untuk memasarkan produk kita. Paling itu aja sih saran saya.
0: Oke, baik. Kita ke penelpon berikutnya ya. Pro 1, selamat sore. Silakan, sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Pak Heri di Prabu Muli.
0: Pak Heri, Prabu Muli, silakan, ada pertanyaan apa Pak Heri?
3: owner roti, selamat siang Mbak, Mbak Gibi.
1: Iya, selamat siang.
3: Saya mau tanya. Iya. Sama kayak ada pertanyaan WA tadi, tapi bukan saya tuh, Mbak.
0: Beda ya.
3: Sering meroti, gagal, mungkin gagalnya di maksud saya apakah raginya kalau meroti itu baking atau funny farm, karena kayaknya di ragi kan tuh sering gagal. Hanya itu aja Mbak Gebi.
0: Yang paling itu suka jelasannya. Iya. Pak Heri yang paling suka roti apa nih? Roti isi apa?
3: Mungkin di maksud saya pengembangnya mungkin atau ya. Funny farm atau baking maksud okay. Roti semua roti itu.
0: Iya, baik. Semua varian roti Pak Heri suka gitu lah ya intinya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore. Dari Prabowo Mulih ya, Mbak Gibi ada Pak Heri. Silakan nih tips buat roti dari apa nih tadi sudah ditanyakan ya.
1: Mungkin

0: Pro 1 selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Raden di Tegal Binangun.
0: Pak Raden Tegal Binangun. Silakan, ada pertanyaan apa Pak Raden?
1: Iya, selamat sore Mbak Esi, Mbak
0: selamat Gabriel, sore.
2: Iya,
0: ya, ya, betul.
1: Iya. Mbak Gabriel, ini sebelum membuka usaha, sebenarnya ini memang usaha baru monitor soalnya.
0: Baru monitor, baik.
1: Usaha yang diteruskan atau dari ide Mbak Gabi sendiri? Dan kalau misalkan dari Mbak Gabi, kan banyak nih Mbak, misalkan kayak makan makanan kekinian gitu, kayak dimsum atau apa gitu ya, yang sekarang juga lagi rame.
0: Ya.
1: Nah, kenapa Mbak memilih roti?
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Raden. Oke, selamat sore. Oke. Bang Raden Tegal Binangun baru bergabung nih kayaknya. Tapi gak apa-apa nih, boleh disampaikan kembali boleh, gimana awal mulanya Mbak Gabi?
2: Awal mulanya tadi karena memang usaha turun-menurun dari mama saya sih sebenarnya. Ya, dari mama saya tadi, saya belajar gimana caranya bikin kue. Jadinya ya udah saya rebranding brand yang udah ada dari mama saya, karena sebenarnya brand mama saya itu udah ada kak.
0: Apa itu namanya?
2: Sugar and Spice.
0: Sugar and Spice.
2: Cuman sempet nggak aktif kan, karena memang sebenarnya yang manage sosial media itu saya. Kebetulan saya skripsi kuliah kemarin, jadi sempet vakum.
0: Oke.
2: Karena menurut saya vakum, sayang kan, udah ada pemasarannya kan, udah lumayan tuh. Makanya saya rebranding kak dengan brand The Baker Nut ini.
0: Oke. Jadi itu ceritanya ya Bang Raden yang ada di Tegal Binangun. Terima kasih pertanyaannya. Ada pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan, masih ada kesempatan ya di line telepon 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790, juga bisa bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena siaran ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi Anda juga bisa ikutan komen ya, untuk mengetahui lebih detail lagi seperti apa sih bisnis, atau bisa mendulang cuang dari bisnis roti ini yang sudah dilakukan oleh Mbak Gabi ini selaku owner dari Baker Nuts. Jadi silakan, ada pertanyaan, pengen tanya tips-tips juga boleh ya.
2: Boleh banget.
0: Ini Mbak Gabi juga masih akan bersama kita dalam program UMKM Bicara untuk sore hari ini. Kita akan jeda sebentar ya.
2: Oh, boleh Kak.
0: Mbak Gabi, pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Oke.
3: Masih bersama Anda

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

0: dan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara.
4: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini ya, dan masih tentunya bersama dengan Mbak Gabriel Audita atau Mbak Gaby, owner dari The Bakernut. Tapi sebelumnya kami informasikan saat ini sudah tiba waktunya untuk menaikkan ibadah sholat asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Baik pendengar, ini yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatan ya di line telepon 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-9272-9090. Nah ini kalau berbicara mengenai perjalanan yang dilalui dari The Bakernut hingga saat ini, mungkin sebagai, bisa dijadikan sebagai motivasi, inspirasi juga untuk pendengar ya, suka dukanya gimana nih untuk bisnis roti ini?
5: Kalau sukanya sih banyak ya. Mm-hmm. Selama menjual tuh aku banyak banget ketemu orang, mm-hmm. banyak banget ketemu teman dari pelanggan gitu. Pelanggan aku tuh banyak yang jadi teman loh kak.
4: Oh gitu ya. Jadi bestie gitu.
5: Iya ya, baik-baik banget. Mm-hmm. Kalau dukanya sih kadang kalau misalnya kita karena memang yang ngerjain produk ini tuh orangnya rame ya kak, mm-hmm. ya. Ada aja pasti kayak misalnya miss kayak. Apa namanya, produk yang udah yang reject dijual gitu loh. Jadi kan ada aja yang komplain, itu sih dukanya karena biasanya ada human errornya sih. Mm-hmm. Kalau sukanya banyak banget.
4: Apa bisa tuh diantaranya?
5: Ketemu orang banyak, mm-hmm. terus kayak gini bisa sharing ke teman-teman sekalian gimana berbisnis gitu. Itu sih sukanya aku sejauh okay. ini.
4: Mm-hmm. Baik. Untuk ke depan nih, mungkin mm-hmm. sudah memikirkan gitu rencana ke depan dari Bakernut ini, boleh di spill-spill sama kita kira-kira.
5: Kalau rencana ke depannya
4: mau apa lagi?
5: Itu kita udah pasti kita pengen punya cabang sih mm-hmm. kak, pengen melebarkan lagi bisnis Bakernut ini biar bisa dikenal orang banyak gitu. Mm-hmm. Ya itu sih buka cabang. Ya kalau misalnya ada teman-teman yang punya saran mungkin di mana sebaiknya kita buka cabang, boleh banget di kasih tahu ke kita gitu.
4: Di Palembang juga?
5: Di Palembang tentunya.
4: Oke, okay, di Palembang juga ya. Jadi silakan nih boleh untuk pendengar mungkin ada saran gitu ya,
5: iya,
4: di mana?
5: Boleh banget.
4: Karena ini di mana boleh diinformasikan untuk pendengar yang belum tahu gitu ya, The Bakernut alamatnya?
5: Alamat kita itu di Jalan Torpedo nomor 72A Sekip Ujung.
4: Oke. Okay. Baik, itu ya, jadi buat Anda pendengar yang mau kasih saran juga boleh. Mungkin mau dekat dengan rumahnya gitu ya, nanti bisa dipertimbangkan.
5: Boleh kita
4: Mbak
5: pertimbangkan
4: Gaby.
5: Lagi.
4: Oke, nah ini kalau berbicara juga untuk apa namanya, variasi produk ya, yang sudah dihasilkan saat ini, mungkin pengennya buat apa lagi nih The Baker Nuts?
5: Kedepannya sih kita pengen coba ke pastry ya, kayak salt bread gitu-gitu sih. Karena kan ini roti itu kayak basic banget ya. Sekarang tuh kan yang lagi viral tuh kan banyak banget kayak Dubai Chewy Cookie gitu kan. Itu kita pengen coba sih bikin kayak yang artisan-artisan roti artisan gitu, pengen coba sih. Kemungkinan di cabang kedua kita.
4: Oke, ditunggu aja jadi ya.
5: Ditunggu aja ya.
4: Ditunggu aja nih. Kira-kira nanti di mana lokasinya, mudah-mudahan dekat tempatnya
5: pendengar gitu ya. Boleh banget diinfo ke kita.
4: Baik. Nah, ini mungkin ada saran untuk pendengar yang ingin juga memulai usaha roti gitu ya dari Mbak Gaby, apa nih?
5: Saran dari kita sih jangan ditunda-tunda. Kalau memang kalian punya ada ide bisnis apa ya, terkhusus kayak misalnya roti, itu mulainya dari sekarang aja guys. Ini saat yang paling tepat untuk memulai bisnis ya. Kalau untuk saat ini jangan ditunda-tunda.
4: Ini ada Aan juga, ini mengirimkan pertanyaannya. Ini saya pernah ke The Baker Nut katanya, tapi yang saya cari gak ada nih varian roti slice gitu ya, yang bisa di apa sharing. Kita ya diisi sendiri isinya gitu ya.
5: Roti tawar mungkin ya.
4: Ya roti tawar, gimana nih?
5: Iya sih kak, sebenarnya kita tuh udah sempat ada kak untuk roti tawar. Udah lumayan lama sih, udah ada 2 mingguan ready di toko. Cuman kita itu karena memang kita ini gak pakai pengawet ya kak ya, jadi roti tawar itu rentan banget.
4: Oh gitu.
5: 2-3 hari itu udah rusak. Kalau misalnya langsung dibeli sama customer, mungkin misalnya langsung dimakan. Tapi kalau misalnya customer beli, terus nggak langsung dimakan, itu kan kasihan juga ya ke customer ya, cepet rusaknya rotinya. Jadi sampai sekarang kita tuh masih mikir gimana caranya bikin roti tawar yang lebih awet, tapi tanpa pengawet gitu loh. Jadi masih proses pengembangan sih kalau untuk saat ini kak.
4: Jadi itu untuk Aan yang sudah bergabung ya, sudah bertanya, ditunggu aja. Untuk pendengar lainnya silakan, masih ada kesempatan di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790090 ya. Untuk pembeli terjauh sejauh ini gitu ya, di mana nih?
5: Sejauh ini kalau yang terjauh itu dari Bandung kak.
4: Dari Bandung?
5: Dari Bandung.
4: Oke. Pengirimannya gimana tuh?
5: Pengirimannya kita pakai Paxel kak.
4: Pakai Paxel ya. Itu langsung nyampe nya kapan tuh?
5: Besokannya sih.
4: Besokannya udah nyampe ya.
5: Iya.
4: Itu order berapa banyak sih?
5: Nggak banyak sih, paling kayak brownies 2 loyang gitu kak, kayak yang awet-awet sih kak sebenarnya, kayak cookies, brownies gitu. Oh, kita pernah pengiriman ke Jogja juga sih kak.
4: Pernah ke Jogja ya?
5: Pernah, kita ngirim pie, brownies cookies, sama cookies ke Jogja kak.
4: Nah ini berbicara mengenai promosi yang dilakukan media sosial ya, dari tim The Baker Nuts, mungkin apa aja yang sudah dilakukan gitu ya, sehingga bisa menjangkau wilayah-wilayah lain di luar Palembang.
5: Kalau kita sih pemasaran dari Instagram sih kak, Instagram ads gitu, itu yang lumayan kita kencengin. Terus kayak kita ngundang-undang influencer Palembang untuk pemasarannya. Terus kita sering-sering ikut kayak bazar gitu kak. Jadi dari bazar itu menurut saya lumayan banyak yang kenal sama brand kita kak.
4: Jadi itu yang bisa dilakukan juga ya untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, mungkin juga di The Baker Nut ini kedepannya juga untuk berkembang butuh apa lagi nih? Mungkin ada yang ingin dilakukan kedepannya untuk bisa menguasai pasar tentunya ya, semuanya bisa makan The Baker Nut gitu ya, bisa menikmati Baker Nut. Ini apa nih? Mungkin ada perlu apa lagi dari pengembangan usahanya sendiri atau dari
5: ya, kalau dari saya sih pengennya ekspansi ya, yang lebih besar lagi. Karena kalaupun kita, walaupun kita dikenal orang banyak, tapi dari kitanya sendiri belum memadai, sayang juga kan. Kayak tadi buktinya udah ke store kita tapi barangnya gak ada gitu. Jadi kalau dari saya sih, saya pengen internal dulu ya, melakukan pengembangan dari dalam dulu. Jadi saya paling mau nyari, mau mengembangkan SDM yang ada, sama kita tuh pengen banget punya dapur yang lebih luas sih Kak, biar bisa produksi lebih banyak lagi. Okay. Jadi nggak, jadi customer tuh nggak kecewa Kak. Kadang kayak kita udah produksi banyak, tapi pas mereka datang udah habis gitu. Jadi saya pengennya melakukan pengembangan dari dalam dulu sih Kak.
4: Oke. Baik, nah ini kita boleh berbagi informasi mengenai keuntungan atau margin ya yang didapatkan dari bisnis roti ini. Kalau buat The Baker Nut sendiri gitu ya, gimana nih peluangnya ya untuk pendengar untuk juga bisa berbisnis roti ini? Kalau dari margin, biasanya dari bahan baku, dari apa yang sudah dipersiapkan gitu ya, biasanya berapa persen sih?
5: Gimana Kak ini maksudnya?
4: Untuk keuntungan yang bisa diraih gitu ya dari bisnis roti ini, dari
5: penjualannya
4: iya,
5: gitu.
4: Dari penjualannya.
5: Kalau dari penjualan sih karena kita ini sebenarnya masih merintis juga Kak ya, jadi setiap bulannya tuh naik turun juga, jadi saya belum nemuin titik pastinya gitu loh. Kadang di bulan ini misalnya salesnya tuh benar-benar lagi tinggi banget, kadang juga kayak di bulan depan tuh bisa lumayan drop juga Kak, jadi kita nggak, belum nemu yang pastinya berapa sih titik rata-ratanya gitu.
4: Oke, kalau dari hari gitu ya, ada ngaruhnya nggak sih misalnya di weekend atau di weekdays lebih banyak yang mana nih yang beli?
5: Kalau menurut saya sih yang rame itu di weekend Kak.
4: Di weekend ya.
5: Apalagi terutama di hari Jumat Kak, karena di setiap hari Jumat itu kita adain program promo Jumat Berkah Kak.
4: Oh ada ya.
5: Itu pasti rutin setiap Jumat kita adain promo.
4: Seperti
5: jadi,
4: apa tuh programnya?
5: Programnya itu contohnya bolu kita sale dari harga Rp37.000 jadi Rp32.000, kita diskon Rp5.000. Kadang juga kalau misalnya roti lagi banyak stoknya, itu kita promo jadi beli roti 10 gratis 1 Kak.
4: Oke, di Jumat ya.
5: Sama cake juga kita promoin, misalnya yang size 18 cm itu kita promo jadi Rp100.000 semua all varian gitu sih.
4: Oke.
5: Itu lumayan rame kalau untuk di hari Jumat.
4: Oke, hari Jumat ya. Oke, jadi bisa dimanfaatkan oleh pendengar tentunya ya.
5: Iya, boleh datang aja ke store kita hari Jumat.
4: Oke. Nah, ini jam operasionalnya sendiri jam berapa sampai jam berapa nih?
5: Jam operasional kita itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, bukanya jam 7, tutup di jam 9 malam. Kalau untuk hari Minggu itu bukanya jam 7 tapi cuma sampai jam 4 sore aja.
4: Oke. Itu ya. Buat pendengar yang ingin menikmati The Baker Nut, tapi bisa juga order via ini ya tadi
5: via
4: ya,
5: WhatsApp bisa,
4: WhatsApp
5: Pak.
4: Bisa ya. Oke, jadi boleh disampaikan nih kemana nih kalau pengen menikmati The Baker Nut buat pendengar.
5: Oke, kalau untuk Instagram kita itu di @thebakernuts, kalau untuk WhatsApp kita di 0821 8198 0976. Untuk pemesanan bisa langsung ke WhatsApp kita, nanti admin kita bantu info apa aja yang ready, apa aja yang bisa dipesan, dan nanti dikirim penotalan sama admin kita. Setelah payment baru boleh diambil. Ambilnya bisa melalui Gojek atau langsung ke store, bisa banget Kak.
4: Oke, jadi bisa memudahkan
5: iya,
4: ya
5: untuk para pembeli
4: membeli The Baker Nuts ya. Ya, ini sejauh ini ya untuk Mbak Gaby sendiri, menurut Mbak Gaby kalau untuk bisnis roti ya, titik apa namanya, titik kesuksesannya atau penentu keberhasilannya kalau di bisnis UMKM roti ini menurut Mbak Gaby apa nih? Mungkin dari Mama dulu pernah cerita ya, gimana sih ini?
5: Kalau menurut saya sih dengan titik keberhasilannya itu dengan melihat orang ada yang repeat order Kak.
4: Oh gitu ya.
5: Berarti kan itu cocok ya di mereka. Itu sih kalau misalnya orang udah beli terus-terusan, itu menurut saya suatu keberhasilan banget sih Kak untuk menjual roti.
4: Oke, selain juga tentunya margin yang didapatkan gitu ya. Oke, ada itu kepuasan pastinya dari Gaby sendiri selaku owner dari The Baker Nuts. Baik, ini untuk pendengar juga yang ingin bergabung, sudah di akhir-akhir waktu ini ya. Masih tersisa beberapa menit lagi. Jadi silakan saja yang ingin bergabung melalui WA di 08 2179 27 9090 untuk kesempatan sore hari ini. Nah, ini ada pertanyaan juga mengenai cara mengatasi kenaikan harga bahan baku, gimana nih? Dari Ibu Lili ya.
5: Oke, cara mengatasinya sih sebenarnya sebelum dari ada kenaikan ini, kita tuh udah ngatur HPP kita tuh di bahan baku termahal, Kak. Mm-hmm. Jadi biasanya dari bahan baku yang ada di HPP tuh kita naikin sekitar 30%. Jadi untuk beberapa lama tuh kenaikan harga tuh masih belum mempengaruhi kita, Kak. Mm-hmm. Jadi dengan bahan baku di HPP tuh kita naikin, jadi sewaktu-waktu ada kenaikan itu kita bisa survive lah dari waktu itu. Jadi untuk saat ini kita masih bisa survive sih, Kak, untuk kenaikan. Gak tahu kalau misalnya nanti bakal naik lagi, mungkin kita bakal ambil tindakan naik harga sih, Kak.
4: Oke, baik. Ada harapan ke depan?
5: Harapan Mbak Gaby? Dari saya sih semoga The Baker Nut itu bisa dikenal banyak orang. Tidak hanya di Palembang, mungkin saya berharapnya bisa keluar kota juga kali ya, biar bisa lebih besar lagi, bisa banyak yang mencicipi roti kami, dan bisa banyak lagi dinikmati oleh halayak ramai.
4: Oke, kalau kepengennya gitu ya, kalau di kota lain pengen punya branch di mana nih?
5: Impian saya sih dari dulu pengennya ada di Bandung, Kak.
4: Pengen ada di Bandung, kenapa sih?
5: Karena keluarga saya banyak di sana.
4: Oh, gitu ya. Oke.
5: Jadi saya pengen coba di Bandung.
4: Baik, kita sudah ada di akhir perbicaraan kita dalam UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Ada hal penting lain yang ingin ditambahkan untuk pendengar? Boleh, silakan.
5: Kalau untuk saat ini sih belum ada ya, Kak, kayaknya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh.
4: Boleh ya. Dan juga untuk boleh nih untuk yang ingin order, boleh disampaikan kembali kemana dan juga alamatnya tadi ya. Mungkin boleh diulang.
5: Kalau teman-teman mau belanja langsung ke store kita, kita itu ada di Jalan Torpedo nomor 72A Skip Ujung, atau bisa di search aja di Google Maps The Baker Nuts, itu nanti keluar mapsnya. Terus kalau untuk pemesanan online itu bisa di WhatsApp dan Instagram kita. Instagram kita itu @thebakernuts dan WhatsApp kita itu di 0821 8198 0976.
4: Oke, ya pasti terima kasih sudah berbagi insight-nya di sore hari ini, Mbak Gaby, dalam UMKM Bicara ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pendengar juga buat The Baker Nuts makin laris ya.
5: Amin, amin, amin. Ya Allah.
4: Oke, supaya juga nanti bisa ada cabang kedua, ketiga gitu dan seterusnya ya. Baik, terima kasih lagi, sekali lagi sukses selalu ya.
5: Ya, terima kasih, Kak.
4: Oke, ya pendengar, demikian UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan ownernya langsung ya, dari The Baker Nuts, ada Mbak Gabrielle Audita atau Mbak Gaby, untuk UMKM Bicara di hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Saya sih dan rekan Bintoro pamit. Terima kasih, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Pelajar Sumba.
6: UMKM Bicara, dari sini untuk Nusantara.
2: Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara, Alto, Supran, Bas, Tenor, berdasarkan jenis suara. Memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 itu.
3: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah. Memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 13 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu peserta yang lolos seleksi Gita Bahana Nusantara yang berasal dari masing-masing kabupaten atau kota. Laporan disampaikan reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Proses seleksi Gita Bahana Nusantara GBN tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih terus berlangsung. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan, hingga saat ini baru beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun demikian Lili menyebutkan terdapat kemungkinan beberapa kabupaten tidak dapat menggelar seleksi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Menurut Lili, peserta yang lolos dari masing-masing kabupaten dan kota nantinya akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Bengkulu. Dari proses tersebut akan dipilih 4 peserta terbaik yang akan mewakili Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Dan komposisi terdiri atas 2 perempuan dengan jenis suara sopran dan alto, serta 2 laki-laki dengan jenis suara tenor dan bass, sesuai kebutuhan formasi paduan suara nasional.
2: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang, sesuai jenis suara alto, sopran, bass, tenor. Berdasarkan jenis suara, memang kebetulan pusat minta jenis suaranya apa gitu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah, kabupaten dulu. Kabupaten kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten, kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang.
1: Lili menambahkan apabila seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, peserta yang terpilih akan diberangkatkan ke Jakarta pada akhir Juli 2026. Di ibu kota, mereka akan mengikuti rangkaian karantina, pelatihan vokal, serta pembinaan karakter sebelum bertugas sebagai bagian dari paduan suara Gita Bahana Nusantara dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, dalam upaya mendukung generasi unggul, Gubernur Bangka Belitung menegaskan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah. Berikut laporan Debi Nirwan, RRI Sungai Liat.
1: Pendengar RRI dimanapun berada dapat sampaikan dari Pangkal Pinang, di mana dalam menyongsong generasi unggul Indonesia terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Rasani menegaskan bahwa tidak ada lagi anak di Bangka Belitung yang tidak sekolah. Hidayat Rasani menyebutkan seluruh anak usia sekolah di Bangka Belitung wajib mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali dan tidak boleh ada lagi yang putus sekolah karena biaya, pendengar. Selain itu, Hidayat juga memberikan peringatan kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk memastikan agar kebijakan tidak ada lagi anak tidak sekolah tersebut berjalan di lapangan. Menurut Hidayat, kendala finansial keluarga di tengah situasi ekonomi saat ini seharusnya bisa disiasati melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian antara pihak sekolah dan orang tua. Ia juga menyebut bahwa perkembangan signifikan terkait mutu dan akses pendidikan di Bangka Belitung. Ia mengingatkan masa-masa sulit di mana provinsi ini sempat terpuruk di papan bawah dalam capaian pendidikan nasional, namun kini sudah beranjak naik. Selain itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi ini dan membidik target yang lebih tinggi di tingkat nasional. Berikut kita dengar cuplikan wawancara bersama Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani.
2: Dia nggak boleh lagi lah. Bagaimana caranya? Nggak boleh anak nggak sekolah. Kita sudah merdeka. Harus. Kalau anak nggak sekolah, ke Pak RT saya pecat saya. Ya, harus sekolah. Ada uang, harus sekolah. Itu tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Nggak ada lagi istilahnya, anak nggak bisa bayar sekolah. Tidak ada lagi. Kita harus sekolah. Apapun terjadi. Ya, kesusahan itu bisa disiasati. Yang penting saling pengertian. Ya, pokoknya tidak ada anak di bubble yang tidak sekolah.
1: Ya, sementara itu pendengar, sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan di Provinsi Bangka Belitung ini, sebelumnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah baru, yakni SMA Negeri 5 Pangkal Pinang di Kelurahan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, di mana menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, target penyelesaian sekolah baru tersebut rampung pada bulan November mendatang. Saipul menjelaskan, sambil menunggu gedung baru tersebut rampung, di mana sebanyak 53 calon siswa angkatan pertama akan ditampung sementara di lingkungan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Dinas Pendidikan menjamin proses administrasi akan diselesaikan agar mereka resmi tercatat sebagai siswa SMA Negeri 5 Pangkal Pinang tersebut, pendengar. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung kita menuju RRI Jambi.

0: Berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dihimpun reporter Renol Putra dari RRI Jambi.
1: Kalau menurut saya sih, seharusnya di dunia pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi ya untuk anak muridnya dididik lebih untuk peduli sekitar atau meningkatkan akhlaknya lah. Selain itu, menurut saya juga kualitas pendidikan itu juga bisa ditingkatkan dengan pemerataan fasilitas sekolah ya, terutama di daerah yang masih kekurangan ruang belajar, juga laboratorium, dan juga akses internet. Karena semua siswa itu juga harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama.
2: Menurut saya upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sangat penting ya untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan. Dan pendidikan saat ini kan tidak cukup hanya berfokus ke nilai akademik, tapi juga harus bisa membentuk karakter, terus mengembangkan keterampilan, dan bisa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Jadi harapannya sekolah bisa terus berinovasi dan bekerja sama dengan orang tua supaya anak-anak itu bisa tumbuh jadi generasi yang cerdas, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan.
3: Menurut saya, peningkatan kualitas sekolah harus dimulai dengan persiapan yang matang. Sekolah perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana belajar, serta menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Selain itu, kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Tahun ajaran baru 2026-2027 menjadi awal bagi para peserta didik untuk kembali menimba ilmu sekaligus menjadi momentum meningkatkan kualitas pendidikan. Harapan akan lahirnya generasi unggul tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga mendapat perhatian dari masyarakat. Lantas seperti apa harapan masyarakat Banyuasin terhadap dunia pendidikan di tahun ajaran baru ini? Berikut wawancara singkat Maulana bersama Ali Akbar, warga Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Ali, sebagai masyarakat di Banyuasin, bagaimana harapan Pak Ali terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuasin untuk tahun ajaran 2026-2027 saat ini, Pak?
2: Untuk di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, ya harapan kami itu untuk pelaksanaan SPMB itu bisa lebih transparan. Dengan cara yang mungkin dari sekolahan itu untuk mensosialisasikan mekanisme seleksi untuk penerimaan murid baru secara luas, atau menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses agar proses penerimaan itu berlangsung adil dan terbuka. Jadi dari calon wali murid ini bisa tahu lebih jelas untuk informasinya itu, Pak. Nah, kemudian mungkin untuk pemerataan sarana dan prasarana sekolah mungkin, ya itu supaya tidak ada ketimpangan antara sekolah yang satu, yang favorit, dengan sekolah yang lain. Jadi seandainya anak kita itu nggak bisa masuk di favorit, yang di sekolah lainnya itu fasilitasnya itu bisa sama dengan sekolah yang favorit, gitu, Pak.
1: Lalu menurut Pak Ali, apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah, sekolah, maupun orang tua agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan mampu mencetak generasi yang unggul?
2: Untuk itu mungkin di kompetensi guru mungkin ya, Pak, untuk ditingkatkan lagi nih, karena ini kan zamannya ini kan sudah sedikit berbeda, lebih ke digitalisasi. Jadi untuk guru itu mungkin harus lebih aktif untuk di pengajaran secara digital dan secara tatap muka, jangan hanya daring saja, Pak, karena kalau daring saja itu untuk pemahaman di siswa atau muridnya itu mungkin mereka itu agak kurang.
3: Artinya perlengkapan sarana prasarana seperti komputer, mungkin gadget, tentunya harus ada di setiap sekolah,
2: Pak. Nah, betul, Pak, itu untuk sarana prasarana tersebut ya sekolah harus minimal ada menyediakan lah untuk semacam lab komputer atau gadget gitu kan, biar untuk kelancaran murid atau siswa tuh dalam pelajarannya, Pak.
1: Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri usia murid usia berapa yang sudah harus mulai diperkenalkan dengan sistem digitalisasi seperti gadget maupun komputerisasi ini?
2: Kalau untuk di generasi sekarang ini kan, Pak, mereka ini kan generasi yang sudah sangat paham dengan digitalisasi, ya, Pak. Nah, kalau menurut saya itu mungkin dari kelas 5 atau 6 SD itu sudah bisa dikenalkan untuk pembelajaran secara online, secara komputerisasi dan digitalisasi, dan bisa, ya, itu minimal
1: menjadi
2: dari
1: bekal,
2: ya, ya, menjadi bekal itu. Nah, kemudian untuk gurunya juga itu harus, ya, itu tadi, Pak, harus berkompeten di situ, Pak. Okay. Ya, jangan lagi ada itu nantinya malah menyusahkan wali murid, Pak. Karena dengan tidak adanya kompetensi di guru, anak-anak ini masih kebingungan.
1: Akhirnya bertanya dengan orang tua.
2: Orang tuanya lagi. Sementara orang tuanya ini kebanyakan yang minim literasi dan digitalisasi, Pak.
1: Oke. Lalu terakhir nih Pak Ali, apa pesan Bapak kepada para siswa yang akan memulai tahun ajaran baru agar mereka semakin semangat belajar dan mampu meraih prestasi demi masa depan dan masa depan yang lebih baik tentunya?
2: Ya, untuk anak-anak itu belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citanya ya, karena kedepannya itu untuk kompetisi itu sangat ketat sekali. Jadi dengan berbekal ilmu yang sudah matang itu kedepannya untuk mencapai cita-cita itu menjadi lebih mudah. Nah, untuk anak-anak yang sekarang ini yang baru masuk sekolah atau di baru naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, ya harapannya itu untuk belajar lebih rajin lagi, Pak.
1: Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya.
2: Ya, terima kasih Pak.
1: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Bapak Ali Akbar. Dari Kabupaten Banyuasin, saya Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Penguatan integritas pegawai menjadi fokus utama Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Lampung. Maulidi Hilal dengan mewajibkan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan serta pembinaan jasmani atau binjas rutin setiap pekan di seluruh unit pelaksana teknis atau UPT. Berikut laporan Agung Gazaldi, RRI Bandar Lampung.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal mewajibkan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung melaksanakan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan dan pembinaan jasmani setiap pekan sebagai langkah membangun karakter dan integritas pegawai. Hilal mengatakan hasil evaluasi menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari lemahnya aspek mental aparatur. Menurutnya, membangun integritas bukanlah pekerjaan yang sulit apabila setiap pegawai memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Hilal menginstruksikan seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung menyelenggarakan pembinaan mental rohani bagi pegawai secara rutin setiap 2 minggu. Ia menjelaskan selama ini program pembinaan telah berjalan bagi warga binaan, namun pembinaan terhadap pegawai juga harus menjadi perhatian agar kualitas pelayanan dan profesionalisme semakin meningkat. Hilal menegaskan pembinaan tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan seluruh agama sesuai keyakinan masing-masing pegawai.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically membangun integritas itu apa
3: gitu. Mental tadi Pak,
1: kan mentalnya harus membangun karakternya dulu, membangun fondasinya dulu, baru nanti akan lahir tuh yang namanya integritas. Jadi integritas itu buah, bukan proses integritas itu.
3: Sesulit apa dan apa kendalanya Pak kalau Bapak lihat Pak?
1: Tidak ada yang sulit. Hanya satu aja modalnya, mau, kemauan. Jadi oleh karena itu, dari kemarin saya sudah menggalang teman-teman, 2 minggu sekali harus menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental rohani bagi pegawai. Kalau warga binaan sudah jelas ada programnya. Nah yang pegawai ini, itu saya minta sama seluruh KUPT untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental.
2: Selain pembinaan mental, Kanwil di Jenpas Lampung juga mewajibkan pelaksanaan pembinaan jasmani secara rutin setiap pekan. Menurut Hilal, pembinaan mental dan jasmani merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aparatur yang sehat, tangguh, dan berintegritas. Ia berharap program pembinaan mental dan jasmani yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membentuk budaya kerja yang profesional, meningkatkan disiplin, serta memperkuat pengendalian diri pegawai sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan Lampung. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran sebesar 35 miliar rupiah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kita kan belum bayar sampai akhir tahun.
2: Iya.
1: Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran 35 miliar ini ya.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran sekitar 35 miliar per tahun untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 68 ribu warga melalui skema penerimaan bantuan iuran PBI daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Dr. Ihwan Gusnadi mengatakan, pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 per peserta setiap bulannya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung berasal dari beberapa sumber. Selain peserta yang ditanggung APBD Kabupaten Belitung, terdapat 10.000 lebih peserta yang dibiayai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 45.000 peserta yang menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
1: Kalau sekarang dianggarkan ya, kita kan belum bayar sampai akhir tahun.
2: Iya.
1: Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran 35 miliar ini.
2: Iya. 35M, Pak.
1: Iya.
2: Itu anggaran per tahun kan?
1: Iya.
4: Satu tahun.
1: Dan ada non-fisik itu yang kegiatan-kegiatan misalnya imunisasi, yang itu posyandu, kegiatan-kegiatan untuk apa gitu, itu menggunakan dana dak non fisik. Kalau enggak kering Pak di sini.
2: Yo.
1: Karena 35 miliar itu hanya untuk pembayaran iuran tambah lagi yang rujukan yang lebih.
4: Iya.
1: Yang rujukan keluarga ya. Kalau ada yang rujuk di sana ada keluarga yang ini, kalau dia sakit kan bareng harus 12 seat ya.
4: Iya.
2: Iya.
3: Menurut Ihwan, pemerintah Kabupaten Belitung tidak menggunakan data desil sebagai dasar penetapan peserta PBI daerah. Masyarakat yang memiliki KTP Belitung dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah untuk layanan rawat inap kelas 3. Selain membayar iuran BPJS Kesehatan, pemerintah Kabupaten Belitung juga menyediakan dukungan melalui jaminan kesehatan masyarakat daerah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan pasien BPJS yang harus menjalani rujukan ke luar daerah. Ihwan menyebut biaya yang ditanggung melalui Jamkesda meliputi transportasi pasien, pendampingan, ambulan, tiket pesawat hingga pemulangan jenazah apabila pasien meninggal dunia saat menjalani perawatan di luar daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan data kepesertaan bersama pemerintah desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar penerimaan bantuan tetap sesuai dengan kondisi masyarakat. Pembaruan data dilakukan terhadap peserta yang meninggal dunia maupun pindah domisili, sehingga anggaran jaminan kesehatan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Berita Nyumbanan Belitung, Rif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Y Kanan.

0: Institut Agama Islam IAI Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Laporan disampaikan Teddy Herianto, RRI SP Waikanan.
1: Yang akan kita buka dalam waktu dekat ini S1 Ekonomi Islam.
2: Institut Agama Islam IA Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Acara pengukuhan sarjana ini berlangsung di Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Ratusan lulusan tersebut berasal dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, PAUD, pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah, PGMI, dan manajemen pendidikan Islam atau MPI. Rektor Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung, Ali Murtado, mengingatkan agar para sarjana baru tidak cepat berpuas diri, terus mengembangkan diri, jaga nama baik alma mater, dan aplikasikan ilmu yang telah diperoleh agar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, baik di dunia kerja maupun pada jenjang pendidikan berikutnya. Ali Murtado mengatakan pendidikan yang berdampak menegaskan bahwa proses akademik di kampus tidak boleh terisolasi dari realitas sosial. Sebaliknya, dunia kampus harus mampu menjawab tantangan zaman dan menghadirkan solusi nyata bagi berbagai problematika di tengah masyarakat. Dia berpesan agar para lulusan angkatan pertama ini mampu menjadi pionir sekaligus etalase hidup dari mutu dan integritas Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung.
1: Visi kami tetap bermutu, berkarakter. Artinya berkarakter itu punya sisi pembeda ya. Acuan kami selalu Rensta. Jadi target kami di 2027 itu sudah mengajukan pasca sarjana hukum. Karena yang pendidikan sudah tercapai, maka 2027 itu hukum. Dan untuk 2035 kita targetnya universitas.
2: Lulusan dituntut untuk terus melakukan upskilling dan reskilling agar mampu bersaing, jeli melihat peluang wirausaha, serta senantiasa menjaga nilai-nilai Islam. Sidang terbuka senat yang diwarnai momen haru penyerahan penghargaan kepada para lulusan terbaik ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari Kabupaten.

0: antar anak ke sekolah digelar di Kabupaten Kerinci. Hal ini dilakukan guna membangun kedekatan orang tua dengan pihak sekolah. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pertama, pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di Kabupaten Kerinci berlangsung tertib pada Senin pagi. Sejak awal jam masuk sekolah, para ayah tampak mengantar putra dan putri mereka ke berbagai sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan gerakan tersebut merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditindaklanjuti melalui surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Menurut Dian, kehadiran ayah di hari pertama sekolah setelah libur panjang diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak saat kembali mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah.
2: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah, memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak, mungkin itu tujuannya. Mungkin yang kedua juga membangun nih kedekatan emosional mungkin dengan ayah dan anak hari pertama sekolah, dan juga ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan.
1: Di samping itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan simbolis. Sebaliknya, program tersebut diharapkan menjadi budaya positif yang mampu mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, memperkuat kerjasama antara keluarga dan sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Subah hari ini dari Bintuhan.

0: Pesilat Kabupaten Kaur berhasil menjuarai Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Menerangkan satu nama pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Prestasi yang membanggakan ini diraih oleh Dika Auriko Wijaya yang merupakan pelajar dari SMA N1 Kaur. Buyung Khalil SPD, salah seorang pelatih silat dari perguruan KPSN Kaur yang menaungi para pesilat ini mengatakan bersyukur atas capaian pada tahun ini karena ada satu cabang yang membawa Kabupaten Kaur tingkat nasional. Menurutnya prestasi ini bukan baru pertama kali diraih, namun beberapa tahun sebelumnya cabang silat sudah pernah melaju hingga nasional pada ajang yang sama. Pada tingkat provinsi, atlet muda ini menunjukkan kemampuan teknik serta mental bertanding yang tangguh. Penampilan gemilang tersebut sukses memukau dewan juri dan mengalahkan perwakilan dari kabupaten lainnya. Bagi sang atlet, ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras tanpa kenal lelah. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan keluarga juga menjadi faktor kunci di balik kesuksesan tersebut.
2: Alhamdulillah, Kabupaten Kaur Cabang Olahraga Pencaksilat berhasil mengamankan satu tiket ke nasional atas nama Dika Auriko Wijaya. Dari SMA 1 Kaur dipastikan Agustus mendatang akan mewakili Provinsi Bengkulu berlaga di tingkat nasional di Jakarta.
1: Para pelatih berharap capaian ini dapat memotivasi generasi muda lainnya. Olahraga pencaksilat terbukti mampu menjadi wadah positif untuk mengukir prestasi hingga ke kancah nasional. Persiapan intensif kini mulai difokuskan untuk menghadapi ketatnya persaingan ke tingkat nasional mendatang. Berbagai evaluasi teknis akan terus dilakukan agar sang pesilat dapat tampil maksimal. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat turut memberikan dukungan serta doa restu bagi perjuangan sang atlet nantinya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Subah hari ini Senin 13 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikut ini, pendengar, mengenai pemerintah Kota Palembang meningkatkan sektor kuliner dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan Fine Today Coffee and Bistro di Jalan Makrayu, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 sebagai destinasi kuliner baru di wilayah setempat. Staf ahli bidang ekonomi, pembangunan, dan investasi Pemerintah Kota Palembang, Riza Palepi, mengatakan bahwa kehadiran bistro baru ini dipandang bukan sekedar penambahan destinasi kuliner bagi masyarakat, melainkan juga sebagai indikator penting dari perkembangan ekonomi kreatif di Palembang. Selain menjadi tempat menikmati hidangan berkualitas, Fine Today Cafe dan Bistro ini diharapkan juga dapat berfungsi sebagai ruang publik yang nyaman untuk berdiskusi, berkolaborasi, melahirkan ide kreatif sekaligus mempererat silaturahmi antar warga.

yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
3: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
4: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
3: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
4: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
3: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
4: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
3: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
4: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial cuma karena beda tim favorit.
3: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara,
4: tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
5: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun TikTok bantuan.sepeda yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan sepeda motor listrik gratis. Unggahan tersebut juga mengajak pengguna mengikuti instruksi tertentu dan menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan untuk memperoleh bantuan. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Senin 13 Juli 2026, unggahan tersebut telah memperoleh lebih dari 2.800 tanda suka, sekitar 2.800 komentar, dan dibagikan ulang lebih dari 10.100 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri nomor WhatsApp 087816848334 yang dicantumkan pada profil dan kolom komentar akun tersebut menggunakan GetContact. Hasilnya, nomor tersebut ditandai sebagai loker supir Indomaret dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian memasukkan kata kunci bantuan sepeda motor listrik gratis dari pemerintah ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi dari sumber resmi maupun kredibel yang membenarkan adanya program pendaftaran bantuan motor listrik gratis seperti yang diklaim. Faktanya, nomor WhatsApp yang dicantumkan bukan milik instansi pemerintah. Selain itu, pada 2026 pemerintah hanya merencanakan pemberian subsidi pembelian sepeda motor listrik senilai 5 juta rupiah per unit, bukan pembagian motor listrik gratis kepada masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan pemerintah yang beredar melalui akun media sosial tidak resmi. Selalu pastikan informasi berasal dari situs maupun akun resmi pemerintah sebelum mengikuti instruksi atau memberikan data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: telah menjual gas LPG 3 kg sehingga masyarakat membeli gas melon sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Presiden Prabowo tidak ingin barang-barang bersubsidi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Presiden Prabowo juga menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih dirancang terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi akan dilengkapi dengan apotek yang menjual obat generik dengan harga murah namun berkualitas. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati dan juga Alunan Nada Religi untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar Lentera Hati, sore hari ini akan menghadirkan kisah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan kedermawanannya. Suatu ketika saat umat Islam mengalami kekurangan air, Utsman membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi dan kemudian menyedekahkannya kepada kaum muslimin agar mereka dapat menggunakannya secara gratis. Selain itu, ia juga sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam dan kesejahteraan umat. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya berbagi kepada sesama. Kedermawanan tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan menambah keberkahan dalam kehidupan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Fath ayat 37 hingga 29, yang akan dibacakan Qori H.A. Tarmizi, MSPDI. Dan selanjutnya pada pukul 18.09 nanti kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

وعد الله.

Pendengar, dengan telah dengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Janji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh

dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, penilai program Makan Bergizi Gratis atau MBG, berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat, melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di sektor pangan. Menurutnya, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat memicu kepastian pasar bagi pelaku usaha lokal. Ia menjelaskan kepastian permintaan melalui program MBG memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta memperkuat akses terhadap pembiayaan perbankan.

0: Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai Kementerian Sosial. Kemensos memastikan akan melanjutkan sanksi pemecatan tanpa melalui mekanisme surat peringatan kepada tenaga kependidikan, termasuk guru dan juga guru kewalian asrama sekolah rakyat atau SR yang terbukti melakukan kekerasan terhadap siswa. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan, pemerintah menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, perundungan, hingga tindakan intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Ya, pastinya kami terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang sore ini. Sebentar lagi, tepat pada pukul 19, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum dilakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkabulisan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
17: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Oh. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutlah.
18: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari Profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini siapa pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trey Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trey Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trey Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trey Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Ya, pendengar hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Untuk hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Palembang malam ini bersama rekan Nadia Resi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

Kadang cinta tidak selalu bisa dekat dalam jarak, tapi ia tetap tumbuh lewat suara, doa, dan rindu yang tidak pernah selesai. Ini adalah kisah pasangan yang diuji oleh jarak.

Sudah 3 bulan sejak Mas Erik berangkat ke Natuna. Rumah ini tetap sama, tapi rasanya hampa, sepi. Aku masih masak buat 2 orang. Masih nyiapin kopi di pagi hari. Padahal gak ada yang minum selain aku.

0: Halo, Mas.
1: Rani sayang, gimana kabarnya istri paling sabar di dunia?
0: Lapar. Tapi bukan karena belum makan, tapi karena kangen. Kamu udah makan?
1: Belum. Kerjaan tadi aja padat banget. Tapi sekarang aku pengen makan suara kamu dulu. Obat capekku.
0: Mas, aku kangen. Kadang malam-malam aku suka kebangun, masih nyari tangan kamu di sebelah. Tapi yang ada cuma bantal guling.
1: Aku juga, Ran. Setiap kali buka bekal makan siang yang kamu titipin resepnya, aku selalu senyum sendiri. Rasanya kayak kamu hadir, walau cuma sebentar.
0: Aku iri sama istri-istri yang bisa lihat suaminya pulang jam 5 sore. Bisa duduk bareng di meja makan, bisa saling tanya, hari ini capek gak?
1: Aku juga sayang, iri sama suami-suami yang bisa pulang, cium kening istrinya dan bilang, terima kasih ya sayang, udah nunggu. Tapi kita beda, Ran. Tapi bukan berarti cinta kita lebih kecil.
0: Kamu yakin ini semua gak sia-sia?
1: Aku yakin. Semua lelah ini, semua jarak ini cuma sementara. Aku kerja buat masa depan kita kan sayang. Buat rumah kecil yang kamu impikan. Buat dapur yang kamu bilang harus ada jendela besar kan? Ingat?
0: Iya, yang jendelanya langsung ngadep ke taman kecil.

0: Mas, kamu sehat kan? Aku selalu takut kalau kamu terlalu capek.
1: Aku sehat karena ada kamu di doaku tiap malam. Kamu juga jaga diri ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri.
0: Kalau boleh, aku minta satu hal.
1: Apa?
0: Jangan lama-lama ya di sana. Rumah ini butuh tuan yang kembali.
1: Insya Allah, 2 bulan lagi aku pulang sayang. Bukan cuma cuti, tapi pulang untuk tinggal bareng kamu.
0: Mungkin rindu ini tak terdengar oleh dunia, tapi aku tahu di ujung telepon sana ada cinta yang menunggu untuk pulang.

Kadang cinta diuji oleh jarak, tapi jarak tidak pernah benar-benar bisa memisahkan hati yang saling percaya. Karena pulang bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang menunggu.

0: Baik, pendengar, baru saja berakhir Sandiwara Radio berjudul Di Ujung Dering dari RRI Ranai. Dan selanjutnya, seperti biasa, di hari Senin malam Sasa, kita bersama di Obrol Komunitas untuk segmen Sanggar Sastra.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
3: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
2: Sanggar Sastra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, malam hari yang berbahagia hari ini, di hari Senin tanggal 13 Juli 2026, kita bersama kembali di obrolan komunitas Sanggar Sastra. Tema kita malam hari ini adalah Napak Tilas Sanggar Sastra di usia 60 tahun. Dan pendengar, tiga narasumber kita malam hari ini sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, wajah ceria, kostum yang menawan malam hari ini akan hadir menemani kita sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita sapa dulu tiga narasumber kita yang sepertinya kompak malam hari ini. Dari urutan tempat duduk, dari jabatan ketika waktu acara, luar biasa nih. Saya masih teringat banget di Kak Rita ya, rasanya baru kemarin ya.
4: Iya.
0: Baik, kita sapa dulu yang pertama Kak Rita Sumarni, redaktur Sanggar Sastra. Assalamualaikum Kak Rita.
4: Waalaikumsalam Nadia.
0: Iya.
4: Bagus ya.
0: Apa kabar malam hari ini?
4: Baik, alhamdulillah, ini kita juga deskotnya hitam kayaknya.
5: Bener ya. Ada hitam-hitam.
0: Ada hitam-hitam.
4: Nuansanya hitam gitu.
5: Padahal
4: gak janjian. Gak janjian, karena hatinya udah nyatu.
0: Iya, bener. Kayaknya kekompakan selalu ya.
4: Amin.
0: Okay. Kita geser sedikit ke tengah. Ini ada Kak Maulan Irwadi, dosen Universitas Sakya Kirti dan deklamator Sanggar Sastra, yang selalu kemistrinya sama Kak Rita dan Kak Ella. Woi, pas banget malam hari ini ya. Apa kabarnya Kak Maulan?
5: Selalu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kayaknya gak pernah capek ya.
5: Harus dinikmati.
0: Sama Kak Rita
5: ya,
0: gitu.
5: Selalu lagi dengan Kak Rita, Kak Ella.
0: Iya.
5: Ketua, wakil, sekretaris.
0: Oh, pas banget ya susunannya. Agak geser lagi berarti Kak Ella-nya ya. Nah, yang ketiga Kak Hermince, deklamator di Sanggar Sastra. Apa kabar Kak Ella?
6: Alhamdulillah, terima kasih Kak Nadia. Sehat.
0: Ceria selalu kayaknya.
6: Yoi.
0: Gak kelihatan ya, walaupun hari ini kayaknya dari pagi.
6: Dari pagi.
5: Belum pulang kayaknya.
0: Buka kartu ya.
4: Asal jangan lupa pulang aja.
0: Nah, jangan lupa pulang. Iya.
6: Ada yang nyari, mah.
0: Ada yang nyari. Bahaya kalau enggak pulang ya Kak Rita ya.
6: Iya dong.
0: Baik, malam hari ini Napatilah Sanggar Sastra di usia 60 tahun. Kak Rita, nih kalau bicara soal Sanggar Sastra enggak pernah habis kita bahas ya Kak ya.
5: Iya. 60 tahun
0: Nadia. 60 tahun. Tapi walaupun 60 tahun, Napatilasnya udah terasa banget sampai hari ini.
6: Iya.
0: Baik Kak Rita, mungkin ada yang ingin disampaikan kenapa ini diangkat kembali ke permukaan Sanggar Sastra kita.
4: Iya. Sanggar Sastra tadi 60 tahun ya Kak Maulana.
0: Iya.
4: Ibarat kelapa tuh santannya udah banyak.
5: Generasi juga sudah banyak generasi.
4: Ya, generasi. Menelurkan generasi yang luar biasa juga sudah banyak.
0: Iya.
4: Nah, yang duduk aja sekarang ini di malam ini kan tiga generasi.
0: Tiga generasi, benar.
4: Kak Ita, generasi, saya yang paling muda.
0: Paling muda.
4: Yang di ujung saya yang paling tua.
5: Iya.
0: Jadi, harus diblokir gitu.
4: Masalahnya gini, Nadia, mamanya itu angkatan saya gitu kan.
0: Iya,
4: jadi gimana bilang aku gak muda gitu.
0: Harus jiwa muda loh Kak.
4: Baik, kenapa Napak Tilas Sanggar Sastra itu kita angkat malam hari ini? Karena kita baru saja usai melaksanakan event yang luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Di usianya 60 tahun ya Kak Maulan. Alhamdulillah kemarin ya dikatakan sukses lah ya.
0: Alhamdulillah.
5: Sukses dong.
4: Sukses. Pesertanya banyak gitu kan.
0: Alhamdulillah ya.
6: Kalau gak ditutup kayak keren ya Maya.
4: Selalu. Kalau gak ditutup itu terus nambah gitu. Nambah terus. Kita takutnya nanti kita gak kelayanan lah ya. Gak terlayani karena kita berpacu dengan waktu. Gitu.
0: Betul.
4: Nah, kenapa Napak Tilas ini kita angkat? angkat karena kita ingin mengulik sejarah lah ya, bahwa keberadaan Sanggar Sastra itu tidak ucuk-ucuk langsung
0: langsung ada.
4: Benar.
0: Ada perjalanan.
4: Ada gitu. Perjalanan, ada proses. Ada karena proses. Dari dulu Buya Zainal Abidin Hanif itu juga ketika dia masih muda juga mendirikan ini kan. Ini di latar belakangnya yang luar biasa juga dengan sejarah di Indonesia gitu kan. Kita pada tahunnya itu ada angkatan-angkatan penyair gitu.
0: Penyair.
4: Angkatan tahun 20-an itu kan dia juga tidak luput dari komunitas yang muncul di tahun itu ya tentang bagaimana kesadaran bernasionalisme.
0: Iya, rasa patriotismenya.
4: Patriotisme gitu kan. Ada angkatan Chairil Anwar gitu kan, kemudian ada Taufik Ismail. Bahkan sampai sekarang gitu kan banyak melahirkan penyair-penyair yang luar biasa seperti W.S. Rendra itu di bawahnya kan, kemudian Sutarsi Kalsumbahari juga di bawahnya, Gunawan. Kemudian yang lagi suka kita sering angkat puisinya itu Mustafa Bisri ya.
0: Iya, Mustafa Bisri.
4: Itu yang luar biasa juga kan puisi religinya ya. Bahkan itu juga ngangkat tentang kritik sosial. Luar biasa kalau orang jiwanya tersentuh, pikirannya jernih, dia akan memaknai dengan utuh itu. Sebenarnya yang akan disampaikan oleh Mustafa Bisri itu apa gitu kan. Indah sekali loh puisinya ya. Betul kan? Itu kritik sosialnya ada, tentang ketuhanan ada. Nah, maka dengan event yang kita lakukan beberapa waktu lalu itu kita ingin mengulang sejarah sebenarnya perjalanan Sanggar Sastra itu luar biasa juga. Waktu itu kan Buya juga dengan susah payah ya.
0: Membangun gitu.
4: Iya, dengan tekad yang kuat bahwa ingin menumbuhkan perkembangan sastra di Sumatera Selatan, di Palembang lewat siaran Sanggar Sastra waktu itu. Itu ada redaktur yang pertama tuh Rasuna, kemudian Rasuna Said kalau tidak salah. Kemudian juga itu Kak Latifah itu generasi yang keberapa itu ya?
0: Sudah yang keberapa
4: itu ya? Termasuk masih muda di zamannya gitu. Ada Kak Idar, itu Kak Idar setelah itu Kak Idar Sumarno juga ya, yang mantan kepala RRI. Kemudian juga ada Kak Lina Safidin, Kak Umar Zipin Marbe baru, Kak Latifah, dan kita-kita ini di bawah. Di bawahnya Kak Latifah, di bawah Kak Latifah tuh ada almarhum Jalius Marbe, itu yang konsisten juga ketika itu. Cuman sayangnya beliau meninggal itu kita kehilangan jejak dokumentasi Sanggar Sastra. Karena beliau itu salah satu redaktur yang luar biasa dokumentasinya waktu itu. Jadi kehilangan, terus terang saya juga kehilangan, saya belum menemui ahli warisnya gitu untuk minta, untuk siapa tahu ada menyimpan gitu kan. Suatu saat nanti kita coba ya Kak Maulan ya, menemui ahli warisnya untuk melihat apakah ada dokumentasi dari Sanggar Sastra dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan sampailah di tahun 2026 ini, walaupun dengan waktu yang format sangat dari RRI, waktu yang pendek dan format dari RRI juga kan dirubah-rubah ya waktunya.
0: Ada masa-masanya.
4: Ada masanya. Waktu itu kita bertahan cukup lama di hari Sabtu Kak Mulan ya waktu itu ya.
0: Dengan waktu 30 menit ya Kak.
4: 30 menit Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 5 sampai pukul
0: 17.30.
4: Nah, ini ada berubah waktu itu sore sempat dan sekarang malam. Ini kita datangnya luar biasa perjuangan.
0: Perjuangan ini luar
6: biasa. Sayangan Sanggar Sastra.
0: Iya, baik.
4: Dan kalau kita berbicara tentang prestasi ya luar biasa juga, prestasinya sudah banyak lah dikeluarkan atau ditetaskan lah ya istilahnya dari Sanggar Sastra.
0: Karya-karya ya Kak ya.
4: Tidak saja karya tapi juga orang-orang yang
0: orang-orang
4: luar biasa berprestasi, kompeten di bidangnya.
5: Internasional.
4: Iya, bahkan dari latar belakang yang berbeda.
0: Iya. Berbagai profesi ya Kak ya.
4: Iya, dari guru, kemudian pengacara, dari
6: dokter.
4: Iya. Pokoknya komplit lah gitu.
0: Baik.
4: Nanti kita sambung lagi kayaknya.
0: Iya, pendengar yang mau bergabung silakan, kanal YouTube kita sudah dibuka di RRI Palembang, Prostat RRI Palembang. Anda bisa like dan komentar di kanal YouTube kita atau ingin bergabung di WA Pro 1 dan line telepon kita di 369977. Baik, ini sudah sedikit kita mengulik tentang tapak tilas dari Kak Rita. Sebelum kita dengarkan puisi, mungkin Kak Maulan dari sisi akademik gitu ya, udah napak tilas 60 tahun ini, apa yang sudah Kak Maulan rasakan manfaatnya, khususnya untuk mahasiswa yang sudah merasakan dari Sanggar Sastra dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini gitu.
5: Saya sangat bersyukur sekali semakin akhir tahun ini Kak Rinta ya.
0: Iya, yeah, cintanya gitu.
5: Narasumber sangat sangat banyak mahasiswa.
0: Mahasiswa, ya. Iya.
5: Pernah juga anak SMA. Artinya apa? Sanggar Sastra ini sudah menjadi salah satu pilihan dari pelajar dan mahasiswa. Dan terbukti tadi kita bangga sekali waktu kita merayakan 60 tahun ini begitu banyak
0: antusiasnya,
5: antusias, terutama di kalangan pelajar. Sampai kita rem-rem ya. Nah, artinya apa sastra ini?
0: Kenapa kita, suara kakak agak kecil ya? Kurang maju ya?
5: Kurang maju.
0: Kurang menggelegar.
5: Kurang menggelegar.
0: Iya, atau dia goyang sedikit ke ujungnya.
5: Boleh-boleh.
0: Iya.
5: Nah, jadi Kak Nadia, jadi kita kemarin mengadakan lomba, kita pikir mungkin antusiasnya agak kurang, ternyata sangat besar
0: sangat
5: sekali.
0: Luar,
5: jadi istilah kalau di dunia pendidikan itu berarti sangat cintanya mahasiswa ataupun pelajar dengan sastra. Alhamdulillah kemarin kita buktikan dengan
0: Ustaz
5: tadi. Dan juga juara-juaranya juga kita panggil, nah, kita undang kan minggu kemarin, ternyata memang sangat bagus-bagus
0: sekali. Gitu. Sesuai ya.
4: Sesuai pilihan juri ya.
0: Betul. Kak Ella, gimana nih Kak Ella?
4: Ini terkejut dia. Ini generasi yang
0: yang nih, baru
6: netes.
0: Gimana Kak Ella merasakan Sangga Sastra ini kalau menurut pandangan Kak Ella sendiri gitu?
6: Kalau sudah sampai berada di
0: 60 tahun,
6: 60
0: gitu.
6: Tahun itu berarti adalah umur keemasan.
0: Iya.
6: Jadi sekarang lagi masa-masa lucu gitu ya. Bukan lucu ya, maksudnya masih imut-imut enggak kan. Jadi masa
4: kan amit-amit gitu.
0: Masa yang memang ini ya.
6: Matang. Masa emas ini memang lagi masa umur
4: bersantan gitu ya.
6: Iya. Jadi kalau kita melihat dari sejarah yang diceritakan sama Mama Rita itu bagi kami-kami yang muda ini wow, bisa eksistensinya sampai saat
0: itu
6: ini
0: yang
6: berarti
0: harus
6: butuh effort yang luar biasa sampai bisa berada sampai
0: ini tugas kita sekarang loh.
6: Iya benar, berat ya kayaknya.
0: Jangan sampai ini akan hilang gitu ya. Bahkan harus lebih
5: Nak Dian, ini enggak ada sastra yang bayar-bayar, enggak ada.
0: Iya, betul
5: bisa
0: betul.
5: Bisa 60 tahun free, sukarela,
6: dari hati,
0: cinta
6: ya.
0: Hati. Nah, itu yang baik. Dari cinta kita akan mendengarkan puisi malam hari ini. Siapakah yang pertama?
5: Oh, Kak Rita.
0: Oke.
4: Kak Nadia, jangan lupa bahwa generasi beliau-beliau ini nanti akan menggantikan saya kan.
0: Iya, harus bersiap ya.
6: Kalau Mama Rita enggak terganti.
5: Lagu ada lagunya.
0: Iya, tak akan terganti. Diam Mirela. Oke, kita mulai ya Kak Rita. Malam hari ini puisi karya
4: saya sendiri dulu ya, yang saya ambil dari kemarin sudah kita launching ya,
0: buku
4: kumpulan puisi 60 tahun Sangga Sastra.
0: Baik,
4: kan tadi bicara tentang cinta kan.
0: Iya.
4: Nah, sekarang saya ambil judulnya Sajak Tentang Cinta.
0: Oke, kita mulai ya.
7: Sajak Tentang Cinta, karya Rita Rosihan. Cinta itu anugerah, menaburkan rasa sayang yang penuh keindahan dan tak pernah melukai siapapun kecuali orang yang tidak bersahabat dengan cinta. Sesungguhnya cinta yang tulus tanpa pamrih, ia akan mulia bertahta sampai kapanpun. Cinta yang ikhlas, kendati karam dalam lautan yang tidak mengubah takdir ilahi, ia akan tetap menebarkan aroma mewangi bagai di taman bunga, membingkai sebuah kesetiaan. Kini, bilangan hari menghapus waktu melewati rasa yang bertahta. Air mata diam-diam. Oh, keraguan itu akhirnya pecah menjadi hamparan hati yang kecewa. Sirna lewat kata, tetapi sembunyi di gelapnya hati. Tetes demi tetes bendingnya air mata jatuh membasahi pipi yang dingin dan kaku. Asa yang mengangkasa meninggalkan kesan. Hati terasa membeku, bahkan lupa fungsinya. Mengapa? Aku sempat bertanya malam-malam. doa sudah disampaikan pada pemilik raga ini. Menggelembung, membentuk rangkaian harap. Jari jemari bergetar seolah robku menyapaku dalam kehusukan doaku. Akhirnya, aku bermesra dengan air mata yang jatuh satu-satu. Lari kata-kata yang tersusun pun berlari ke sana kemari. Hingga aku pun tersadar untuk menggapainya kembali. Berbinar, kendati perih hati. Tersumbat dalam damainya harapan. Biarkan air mata menghimpun tetesnya cinta.
0: Masya Allah. Masya Allah, keren banget.
6: Kalau boleh tepuk tangan gak lagi? Oh.
4: Kalau cinta itu kok kalau berbicara tentang cinta. Itu barangkali nggak habis-habisnya ya.
0: Iya. Jadi puisi ini. Tadi Karita menceritakan apa Kak di situ?
4: Ya. Ya kita kan sebenarnya tidak bisa. Tadi saya sudah bilang juga tidak bisa luput dari cinta.
0: Cinta.
4: Cinta apapun aja. Cinta.
0: Cinta kita kepada
4: Rob kita ya sebenarnya yang pencipta kita itu yang pertama. Cinta kepada orang-orang yang ada di samping kita, di sekitar kita, ayah, bunda, suami, istri, anak, teman-teman yang baik gitu kan ya, yang selalu mendoakan kita, yang selalu mensupport kita. Bahkan mungkin tetangga-tetangga kita yang baik hatinya gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kalau bisa tumbuhkanlah cinta di dalamnya. Karena dengan cinta itulah kita akan merasa keindahan dunia yang seutuhnya.
0: Betul.
4: Waduh, jadi puitis terus ini.
0: Kan memang masalahnya cinta gitu kan. Karena cinta itu
4: Ela tuh paham sebenarnya puisi sebenarnya.
0: Karena cinta itu kalau digali makin enak ya, Bu.
4: Karita. Hamparan luas.
0: Ya. Hamparan luas. Baik, sudah kita dengarkan. Keren banget. Aduh. Kalau ngelihat Kak Rita membaca puisi tuh
5: suaranya
6: lain banget memang. Renyah.
0: Benar. Iya, kayak
5: renyah kita dengan suara yang renyah.
4: Kayak kerupuk enggak lah.
6: Enak itu mah.
0: Sebelum kita ke Kak Maulan, ada sahabat dari Kak Zamira ini malam hari ini.
5: Kak Ira, Kak Ira.
0: Terima kasih Kak Zamira. Alhamdulillah.
4: Minggu kemarin ya.
0: Iya, katanya Sangka Sastra dulu saya bergabung Sangka Sastra itu di tahun 98. Banyak anak siswa yang ikut serta di acara Sangka Sastra dari SMA 3, SMA Bina Warga. Kemudian sampai kemudian membacakan puisi yang panjang, membacakan moto Sangka Sastra yang begitu semangat. Terima kasih. Ada salam dari Muhammad Rifki. Rifki apa ya? Rifki Yalfarizi 6621. Sastra sudah begitu indah, apalagi ditambah cinta makin indah, Bu.
4: Luar biasa cintanya.
0: Cocok. Udah menebar kasih bunga lagi dia. Makasih ya Muhammad Rifki. Baik, Kak Maulan puisi apa malam hari ini?
5: Boleh. Tetap saya selalu cinta dengan Buya.
4: Pendiri Sangat Sastra.
5: Ini juga kan tak lepas dari Buya.
0: Dari Buya Zainal Abidin Hanif.
5: Cuman beda tadi kalau puisi Kak Rita tentang cinta. Tapi Buya ini juga roti komplit. Jadi
0: ada semua.
5: Kondisi sekarang kan agak panas ya Indonesia. Tapi kemudian kita tetap ada cinta tadi. Tapi tetap di momen ini saya ingin menyampaikan ada ungkapan dari Buya. Pesan dari Buya.
0: Iya, lewat puisi.
5: Lewat puisi judulnya Latansa.
0: Latansa.
5: Jangan lupa.
0: Baik, kita mulai ya, Kak.
5: Latansa. Karya Buya.

0: Jangan lupa dengan adat. Jangan lupa dengan ayah dan ibu kita. Terlalu besar risikonya kalau latansa. Yang malas karena lupa belajar. Yang tidak lulus karena lupa sebagai pelajar. Yang mati terbunuh karena lupa sabar. Yang membunuh karena lupa sadar. Yang mencuri karena lupa diri. Yang korupsi karena lupa amanat. Yang khianat karena lupa nikmat. Yang menghujat karena lupa derajat. Yang menghina karena lupa inayah. Yang menyesal karena lupa asal. Yang masuk penjara karena mengejar. Latansa. Latansa. Insya Allah, tidak ada lagi demonstrasi. Tidak ada lagi dengki. Tidak ada lagi umpat keji. Damai di sisi yang tidak kita lupakan. Tuhan, ya Rob, tolonglah kami supaya tidak lupa denganmu. Tolonglah kami supaya dapat ingat denganmu. Amin.
1: Baik, keren banget.
2: Iya, aduh, di ujung tepuk terus karena dia yang paling muda.
1: Semangatnya ya, Kak, iya, ya.
2: Menyemangati kita yang tua.
1: Penggembira gitu. Kak Maulan, Latazan. Ini
3: Latanza.
1: Latanza. Apa ini maknanya gitu? Luar biasa dari kata-kata iya, awalnya.
3: Artinya memang Buya ini kan kalau dulu dengar-dengarkan kalau setelah acara
1: Sangga
3: dia akan memberikan
1: tausia. Iya, benar. Mengisi kalbu kita.
3: Iya. Karena apa? Kebanyakan orang ini kan lupa. Nah, karena kita itu mungkin dengan puisi Buya ini kita mengingat ternyata banyak sekali efek dari lupa.
1: Iya. Akibatnya
3: terutama lupa dengan Tuhan.
2: Jadi itu banyak terjadi
3: ya. Kejadian-kejadian saat sekarang ini kan. Kurang nikmat apa? Tapi karena lupa, nikmat itu tidak akan terlihat di cukup. Mata kita tidak pernah cukup.
2: Rasa kurang terus ya. Kurang bersyukur.
1: Betul sekali.
3: Jadi
1: pas banget
3: ini,
1: kondisinya.
3: Momennya.
1: Jadi Karita bisa juga nih kritik juga sedikit ya.
2: Ini juga
1: lewat puisi gitu.
2: Iya, menimbulkan
3: selain cinta ya.
2: Iya, selain cinta. Kesadaran sosial lah istilahnya. Juga itu masuk ke dalam karakter gitu, karakter seseorang gitu kan.
1: Seseorang.
2: Kalau sudah terkontaminasi seseorang itu karakternya tanpa ada kekuatan iman di dalamnya, yaitu tadi lupa
1: segalanya.
2: Jadi harus ada kekuatan iman juga di dalamnya sehingga sebagai apa ya, sebagai benteng ya, sebagai benteng untuk bisa menyaring mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram gitu kan, kira-kira begitulah.
1: Baik.
2: Apa yang diinginkan oleh Buya gitu.
4: Tapi sepertinya memang puisi Buya ini sarana dakwah benar ya.
2: Dia ada kental. Edukasinya juga, edukasinya.
1: Baik. Kita sapa dulu pendengar ya, udah bergabung. Selamat malam.
5: Malam. Selamat malam.
1: Iya, dengan kakak.
5: Iya, dengan ini, dengan Elvian di Lahan.
1: Jauh. Alhamdulillah. Kak Elvian ya?
5: Iya, betul.
1: Iya, ini ada Sanggar Sastra, ada Kak Rita, ada Kak Maula, dan Kak Ella.
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, salam kenal dari kita.
5: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Ini tentang istilahnya bahasa awamnya puisi ya.
1: Iya. Mau berpuisi?
2: Membaca puisi?
1: Atau ada yang mau ditanyakan dengan kakak tiga-tiga di sini bertiga?
5: Ya, ini ingin bertanya ini kayak.
1: Boleh.
5: Ini puisi ya, kita bahasa daerahnya saja ya, bahasa kita Wong Lembang ya.
1: Oh iya, boleh.
3: Lembang juga kita. Gitu.
5: Berapa lama ini menjalankan tentang puisi ini?
1: Kenapa?
5: Ya. Sudah berapa lama misalnya yang kakak-kakak ini di tentang puisi ini?
1: Oh, sudah berapa lama?
2: Menggeluti puisi maksudnya.
3: Sudah tiga generasi.
1: Ada lagi?
3: Tiga generasi kita kan.
5: Ya mudah-mudahan ya kita puisi Wong kita ini ya mudah-mudahan ya ada dinilai sampai pemerintah pusat atau bagaimana gitu kan.
1: Amin.
5: Kita generasi muda, anak-anak baru ya.
1: Betul.
3: Bisa bergabung kak.
5: Bimbing atau bagaimana ya, insya Allah mudah-mudahan bisa hasil yang

0: baik ya.
1: Baik.
2: Amin.
3: Amin.
2: Kakak, halo Kak Evian di Lahat, kalau misal ingin bergabung di Sangha Sastra bisa.
3: Baca puisi juga bisa.
2: Baca
3: Kak,
2: puisi
3: ya?
2: Juga iya. Bisa.
0: Bisa juga ya.
2: Boleh dong.
4: Kalau ada puisinya baca ya.
2: Kalau puisinya udah siap, boleh nanti minggu depan. Kalau nggak siap sekarang.
0: Iya. Oh iya ya gitu ya. Jadi iya. Setiap malam.
2: Senin malam.
0: Oh hari Seninnya Senin malam Selasa ya.
2: Iya betul.
0: Jadi jika mana ada yang mau berpuisi juga ya.
4: Boleh. Gabung ya baca okay. Puisinya.
0: Siapa tahu mungkin puisinya bagus ya.
3: Bagus. Gak bagus juga gak apa-apa.
4: Dan hati menghayatan.
2: Menghayati.
0: Salam sehat ya. Selamat yeah. malam selalu.
4: Yeah. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Evian. Dari Lahat luar biasa monitor. Yeah. Kak mungkin dia baru monitor menanyakan sudah berapa lama nih Kak Rita, Kak Maulan dan Kak Ella ya.
4: Nah ini berarti bukannya Sangha Sastranya lo Ella
2: yeah.
4: ya.
2: Satu-satunya, satu-satu orang ya.
4: Kalau saya
2: Kak Erpian.
4: Ya tadi paling muda diantar yeah. mereka bertiga. Saya dulu kelas 2 SMP
2: udah mengenal sastra.
4: Tahun 1976.
2: Nah kakak udah 76.
4: Lahir 76.
2: Berarti saya baru 2 tahun kakak udah puisi.
4: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
4: Nah sekarang Kak Maulan.
2: Kak Maulan.
4: Itu sendiri kalau dari tahun iya.
3: Kalau saya juga sama Kak, saya SD malah Kak.
4: Iya.
3: Dari SD. Waktu itu kalau gak salah di Irma itu, Katarbanya Masjid Agung, saya ngadain lomba puisi.
4: Iya. Tahun berapa Kak Maulan?
3: Tahun 80-an kali.
2: 80-an. Oke.
4: Saya 70-an berarti.
2: Beda 10.
4: Itu yang paling bunci.
5: Kalau saya ditanya kayaknya.
4: Oh iya di Irma ya.
5: Oke. Kalau Kak Ella? Ella SMP kayaknya.
2: SMP.
5: SMP udah sering ikut lomba baca iya. puisi.
4: Baik. Karena mamanya juga kan macannya panggung gitu.
5: Iya,
4: seniornya Sangha Sastra juga mamanya. Okay. Gitu Emmy Desiary almarhumah ya. Allah. Tahun berapa lah?
5: SMP lah mah.
4: Tahunnya.
5: Lupa. Oh.
4: Yang jelas 2000-an ya.
5: 98
4: kayaknya. Oh, 98.
5: Enggak, 2000 benar kan 2000.
4: 2000-an.
5: 2000-an.
2: Kita baca dulu ada WA yang masuk malam hari ini.
4: Oh,
2: alhamdulillah.
5: Iya. Masya Allah.
2: Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber obrolan komunitas Sangha Sastra dari Palembang. Ini mohon maaf mengganggu. Saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja.
4: Wow.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan Napaktilas Sangha Sastra malam hari ini. Bagaimana saran dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi bagi para penyair dalam Sangha Sastra yang berusia 60 tahun ini.
4: Nah
2: ini pertanyaannya. Semoga pertanyaan saya ini atau sarta benar, saya tidak tahu tentang itu. Dan insya Allah semoga kita sampai kakek nenek, amin, orang tua, keluarga kita sehat selalu, amin, dan juga selalu diberikan rezeki yang melimpah. Terima kasih Pak Haris yang ada di Jogja. Nah ini pertanyaannya.
5: Terima kasih.
2: Iya,
4: jauh okay. juga Jogja ya. Jauh.
5: Tadi Lahat ya Ma.
4: Tadi Lahat.
5: Sekarang Jogja.
2: Tadi Lahat ini Jogja. Bagaimana nih Kak Rita dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi bagi para penyair dalam Sangha Sastra yang berusia 60
3: bukan
2: tahun
3: penulis,
2: ini
3: juri nasional ini.
2: Nah
3: sebelah jadi, kiri kita
5: tanyalah juri baik.
3: Tanya juri.
5: Kita peserta jadi, soalnya.
2: Kayaknya pertanyaan Pak Haris bener ya, pas banget untuk Kak Rita.
4: Ya, tapi nanti mereka juga, Ella sama Mama juga harus melengkapi.
3: Iya, kita tambahin.
2: Iya, boleh.
5: Tambahin cek aja.
4: Silakan, siapa tadi namanya?
2: Pak Haris.
4: Pak Haris.
2: Dari Jogja.
4: Ya, selamat malam Pak Haris, di kota Jogja. Gudeg, Jogja ya. Iya, saya juga kalau penyair-penyair banyak juga dari Jogja. Dan saya juga di komunitas penyair muslimah Indonesia itu
2: iya.
4: base campnya itu di Jogja,
2: Gitu ya.
4: Ada Mbak Nenden dan sebagainya gitu. Nah, Pak Haris, saya dulu menulis puisi itu malah nggak bisa loh.
2: Awalnya.
4: Saya cuman seneng baca dulu, baca, dengarkan orang baca, melihat orang baca gitu kan. Tapi saya seneng juga baca membaca puisi, membaca puisi yang maksudnya tuh di teks gitu kan. Karya siapa aja lah saya suka. Yang paling saya suka dulu karya karena tahun 80-an itu kan sering ada lomba-lomba masih SMA kita kayak itu. Saya paling seneng tuh karyanya W.S. Rendra dan Sutarzi Kalsumbahri gitu kan, kontemporer banyak tuh kan.
3: Istimewa.
4: Jadi kalau udah di panggung itu kita
5: terbawa
4: chemistry-nya itu
5: juga keluar.
4: Zamannya masih muda gitu kan. Jadi
5: sekarang masih muda. Masih kok.
2: Jadi meningkatkan keterampilan itu dari membaca dulu.
4: Membaca dulu. Kita ingin tahu dulu membaca terus nanti ada sesuatu yang itu akan memberontak sendiri dalam hati kita gitu ya. Aku kok baca terus kayaknya enak deh ini buat ditulis puisi. Nah, situ biasanya dari kalimat untuk idenya aja, satu kalimat aja buat judul gitu. Kadang mohon maaf, kita lagi kemana-mana bahkan ke belakang itu ada ide itu, saya
2: langsung ditulis.
4: Begitu selesai hajat saya langsung tulis dulu judulnya. Takut nanti hilang. Saya tulis dulu gitu, awalnya itu gitu.
2: Baik.
4: Lagi jalan-jalan ke pasar gitu kan, lihat gitu apa nih fenomena yang ada di jalan gitu kan.
2: Benar.
4: Langsung ditulis aja. Pakai kertas apokope, apalah istilahnya kan ya. Jangan sampai hilang itu idenya. Nanti diteruskan.
2: Karena
4: itu pangkalnya.
2: Okay. Gitu kan. Jadi terus dilatih gitu seperti itu kan ya.
4: Jangan sampai takut kita salah. Tulis aja apa yang mau ditulis gitu. Jangan bilang bahwa ini bagus atau tidak bagus.
2: Baik, Pak Haris itu. Kak Maulan ada gak nambahin dikit?
3: Kalau saya dilakukan oleh Sanggar Sastra. Ayo nulis ya. Ayo nulis, jadi buku. Akhirnya kan nulis.
2: Nulis.
3: Ini seharusnya Kak Rita juga ini. Jawa setengah nulis. Kan jadi buku ini nih.
2: Iya, akhirnya jadi.
3: Akhirnya jadi buku.
2: Oke.
3: Akhirnya nulis.
2: Baik, jadi awali dengan membaca dulu, akhirnya menulis juga ya Kak Rita ya.
4: Nanti Kak Nadiar juga kita tunggu karyanya.
2: Oh iya, amin.
4: Udah bagian dari Sanggar Sastra.
5: Udah join kan.
2: Kak Ella mau nambahin gak pertanyaan Pak Haris?
5: Kalau Ella mungkin feeling kali ya.
2: Feeling ya.
5: Perasaan yang lagi dirasakan saat itu.
2: Ditulis gitu ya.
5: Kalau lagi sedih tuh rasanya keluar semua ya.
4: Lagi-lagi jatuh cinta.
2: Bukan lagi. Baik, gitu. Makasih ya Pak Haris. Waduh, yang komen di YouTube banyak banget ini.
5: Masya Allah, hai.
2: Saya belum membaca, tapi WA sudah ada yang sudah kita jawab ya. Oke, Zamira tadi bangga bisa menjadi bagian dari Sastra. Terima kasih ya. Dan juga orang-orang yang hebat menjadi deklamatris Sanggar Sastra. Ada Vira 03, keren coachku, Pak Maulan.
5: Apa udah ajak?
2: Apa udah uji gue tuh ya. Ada Liza Novianti, sukses selalu buat Sanggar Sastra.
5: Amin.
2: Ya, Muhammad Rifki.
5: Panjang mukanya aminnya.
2: Pak Maulan keren banget, Pak Maulan kasih bunganya dua nih, suka banget. Ada Dwi.
3: Kau menang.
2: Dwi Oktisari, mantap para narasumber, Pak Rektor, salam dari Bunda di Kuningan, salam saya semua. Ada Hia Zawati, Masya Allah, tabarakallah. Pembahasannya mantap, barakallah Bu Ella.
5: Kaget.
2: Halo. Iya, ada Maria Totri Saputra 7604, sukses selalu untuk ketiga narasumber kita, terus berkarya sampai air hayat.
5: Wow. Amin.
2: Ada Juanda Herfarizi 657, mantap kasih api tuh. Wow. Makasih ya Juanda. Nah, yang telepon kita angkat dulu ya. Kayaknya malam hari ini
5: pengen banget ya.
4: Oke, silakan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ya, dengan Bapak
1: dengan Eka Chandra di Empat Lawa.
5: Wow, luar biasa.
2: Tadi aduh, Kak Eka.
4: Karena RRI juga ada pemancar di sana.
2: Iya, benar. Selamat malam Kak Eka di Empat Lawa.
3: Iya. Ya, selalu Kak Eka ya.
2: Silakan Kak Eka disapa tiga narasumber kita, ada Kak Rita, Kak Maulan dan Kak Ella.
1: Ya, semuanya kakak-kakak yang cantik, yang cantik.
2: Yang di tengah cakep dong, Kak. Ada yang mau ditanyakan, Kak?
1: Pokoknya buat kakak-kakak semuanya di RI,
2: RRI
1: paling salam semuanya ya.
2: Baik, baik. Terima
4: kasih.
1: Ini tentang apa ini? Boleh bergabung ya,
2: Kak? Boleh dong.
3: Baca puisi juga boleh, Kak, kalau siap.
2: Nah, Pak Tilas Sanggar Sastra di usia 60 ini, Kak.
1: Tapi tidak apa-apa ini puisinya tentang apa ya?
3: Boleh Kak.
1: Percintaan ya.
5: Boleh banget.
2: Mau baca puisi ya?
1: Iya,
5: boleh. Boleh.
2: Judulnya?
1: Judulnya Cinta Begitu Sulit Ditebak ya.
5: Dari judulnya aja udah.
2: Kita pakai backsound biar cakep ya.
1: Boleh ya?
5: Boleh.
2: Kita mulai ya.
1: Cinta begitu sulit ditebak. Ya, bagaikan burung yang menari-nari di sekitar kita, mengepakkan sayapnya yang penuh warna-warni. Begitu kita menginginkan cinta dalam genggaman, ia terbang menjauh. Memang cinta adalah fenomena hati yang sulit mengerti, maupun kejiwaan. Batu kaca, 13 Juli 2026.
2: Baik.
1: Eka Chandra.
2: Luar biasa.
5: Luar biasa.
4: Masya Allah. Makasih udah gabung.
2: Berarti baru dikarang hari ini ya.
3: Dikumpulin Kak nanti
2: Iya. Bisa diundang ke RRI Palembang. Betul, loh, dari Pakalong kan enggak jauh ke Palembang. Iya.
3: Kita pas liburan aja ke sini Senin malam, Kak.
0: Ya, Kakak ya, insyaallah mungkin berikutnya kita ada puisi lagi ya.
2: Amin.
3: Ditunggu, ditunggu. Ya.
2: Ditunggu. Terima kasih Kak Eka.
5: Makasih.
0: Ya. Masuk tidak, Bu?
2: Oh, masuk ya, tidak. Masuk.
4: Ya, untuk pemula barangkali masuk ya kita, masuk, ya. Kan baru mulai ya, buat baik. Karya ya. Boleh. Nanti dikembangkan lagi ya, Pak.
5: Kalau diksinya udah bagus ya, mah lumayan lah ya.
4: Pilihan katanya udah bagus.
5: Udah bagus ya. Okay.
2: Makasih ya, Kak.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kayaknya hari ini membara banget ya.
2: Iya. Sampai ada salam dari Mas Nasyid. Masya Allah, legend dan calon-calon legend.
4: Mami. Luar biasa. Biasa di luar.
2: Kita langsung ke Kak Ela ya. Kayaknya belum dengar suara.
5: Iya, buat iklan dulu tadi. Kayaknya iklan dulu deh, Kak.
2: Oh, boleh deh. Ya, kita break dulu ya. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita masih bersama Sanggar Sastra.
6: Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon Kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Dikala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera dikala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik, pendengar, kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini, Sanggar Sastra, dengan tema kita Napak Tilas Sanggar Sastra di usia 60 tahun bersama Kak Maulan, Kak Rita, dan Kak Ella. Sekarang giliran yang paling bungsu kayaknya.
3: Paling ditunggu.
5: Kok jadi langsung dingin, sampai kaki lagi.
2: Rupanya paling bungsu paling gugu kayaknya.
5: Ya gimana depannya legend ini.
2: Aduh,
5: dewan juri saya.
2: Kita mulai ya Kak Ella. Oke.
8: Deseri. Ia cahaya tanpa sayap. Keteduhannya melampaui Taman Firdaus Mulia. Senyumnya luruh, bagai nur cahaya, menghangatkan kalbu yang dilanda nestapa. Langkahnya lirih berselimut doa, setiap jejaknya jejak kasih yang setia. Tak pernah mendamba balas dunia, namun memberi tanpa jeda, tanpa cela. Deseri hatimu samudra, seluas langit senjakala, menampung duka tanpa riak suara. Kau sembunyikan penat di balik tawa. Demi kami yang kau jaga penuh cinta. Deseri, kasihmu mengalir bagai tirta tak bertepi. Dalam diam, engkau ikhlas mengabdi. Meski dunia kerap menguji dan menghardik sepi, doamu Deseri, cahaya yang perkasa, menembus langit mengetuk rahmatnya. Tak kasat mata, namun meneduhkan jiwa, mengiringi langkah di gelap maupun cahaya. Engkau bukan malaikat dalam cerita, namun nyata dalam setiap rasa. Dan bila Firdaus itu ada, engkau adalah jalan menuju ridonya. Deseriku yang kini berbahagia di taman surga. Namamu kupahat dalam doa yang tak pernah sirna. Kudedikasikan untuk rahimahullah Emi Deseri, ibuku tercinta. Terima kasih.
2: Luar biasa.
4: Ya, itu tentang ibunya.
2: Iya.
4: Mama tercinta dari Ella.
2: Rasa banget ya.
4: Sahabat-sahabat terbaik saya.
2: Benar. Iya.
4: Bestie. Bestie saya dulu.
2: Benar-benar penghayatan yang sangat iya. Luar biasa.
9: Karena apa? Mama ibu, juga. Ya. Mama iya. Juga salah satu anggota
4: Sanggar Sastra.
2: Iya. Betul. Baik.
4: Yang banyak prestasinya itu karena dia tahun 80-an.
2: 80.
3: Iya. Bagian dari Sanggar Sastra ya.
2: Iya. Iya.
9: Jadi kita menggantikan ya Maya.
4: Iya, ini regenerasinya gitu kan, generasi yang akan, yang legend yang akan datang gitu.
2: Suaranya tidak kejauh.
4: Oh, ini juara nasional juga.
2: Iya, jurinya. Jurinya ada.
9: Beserta peserta. Iya.
2: Kak Ella, singkat saja, itu maknanya lebih kemana itu Kak Ella? Puisi tadi. Mengingatkan
9: itu sosok ya.
2: Sosok ya. Sosok.
9: Karena kalau kita kehilangan
2: orang yang kita
9: ibu itu ibu, berbeda iya. Betul ininya
2: iya. Rasanya ya
9: rasanya itu berbeda sekali jadi nggak ada tempat kalau mama itu seperti life diary jadi apa namanya teman ngobrol iya. Teman iya. Cerita jadi kalau teman ngobrol yang teman ceritanya udah dipanggil kan pulang iya. Pulang nggak tahu Allah kan ya, jadi ceritanya
4: ya terputus kita
9: terputus
4: nggak ada lagi
2: iya. Terima kasih luar biasa. Baik, ini ada salam dari Krisna Dewi dari Susiani. Oh, Mbak Susiani Mahyudin.
4: Oh, itu
2: ketiga narsum. Iya. Ketiga narsumnya yang luar biasa. Super sekali, super obrolannya yang padat berisi dan super puisi-puisinya yang penuh makna. Sukses selalu buat amin. Semuanya.
4: Amin, makasih.
2: Ya, ada salam juga dari Dwi Oktisari 1107. Terima kasih Kak Dwi sudah selalu monitor Sangga Sastra ya. Juga salam untuk ketiga narasumber yang luar biasa. Baik, waktu kita kayaknya mepet cepet ya. Bener ya. Iya. Udah mau nutup
4: barangkali
2: ini.
4: Barangkali kita
9: lebih dikit deh. Lebih
4: dikit. Baru kita anggapan kali ya.
2: Iya. Kesan-kesan. Baik, mungkin di penghujung ada pesan yang akan disampaikan satu-satu dari narasumber kita.
4: Barangkali dari yang ganteng dulu.
2: Dari yang ganteng dulu ya. Silakan Kak Maulan. Pesan apa malam hari ini dengan Napaktilas Sangga Sastra kita?
3: Jujur Kak Nadir, yang 60 ini kayaknya lebih mana gitu di hati kita ya.
9: Iya betul, istimewa.
3: Karena teristimewa, karena alhamdulillah di 60 ini kita merasa disatukan kembali Kak Karin,
2: iya,
3: ya, generasi ini. Di acara-acara kita kemarin juga, alhamdulillah semua bisa hadir, semua bisa mensupport, semua bisa berpartisipasi. Dan yang paling seneng kayaknya mudah sekali melaksanakan acara ini ya. Apa gimana kayaknya gak ada apa gitu.
4: Gak ada kesulitan
3: long, ya. Gitu. Nah, jadi memang di usia 60 ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkarya, kita bisa berkontribusi, juga kita bisa mengajak masyarakat, pelajar untuk bergabung di kegiatan. Napaktilas Sangga Sastra di usia 60 tahun. Saya rasa ini sangat istimewa sekali. Terima kasih semua pihak Kak Rita yang telah
2: Baik. Kak Rita, pesannya?
4: Ya, saya juga ngucapin terima kasih ya untuk junior-junior saya yang sudah jauh di sana tapi tetap mensupport setiap ada kegiatan dan ulang tahun. Untuk Profesor Golan Hasan di Pekanbaru, terima kasih Adindaku. Nanti bukunya kita kirim ya, karena ada karyamu juga di dalam ini, di dalam buku ini. Kemudian untuk Dr. Fusia Mediawati atau Uci yang bertugas saat ini di Bogor, nanti juga dikirim ya deh puisimu. Dan untuk Dr. Sarah Hanif yang ada yang bertugas di Ananda, Bandung saat ini.
3: Bandung ya.
4: Iya. Dan untuk teman-temanku yang lain boleh juga yang di Palembang kita ucapkan juga terima kasih sudah support kayak Pak Rozi, Kak Zulher Ali ya.
2: Semua
4: Dewan Kesehatan Nawati. Iya.
3: Semua sudah hadir semua ya.
9: Rame
4: penyair-penyair
3: turnya.
4: Kota Palembang sudah mensupport kemarin.
3: Pak Tonara Somo, Putra Bayu.
9: Aduh,
4: Jackson Febri
9: Anggun.
4: Semua sudah mensupport kita. Terima kasih. Insya Allah bila diberi waktu, kesempatan, umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membuat event lagi yang kedepannya yang bermanfaat untuk orang banyak, untuk generasi muda yang akan datang. Itu aja.
2: Yang bungsu, pesannya apa nih adik kita?
4: Untuk anakku Ella.
9: 60 itu bukan hanya sekedar angka, tapi mungkin merupakan prasasti perjalanan dedikasi.
3: Itu saja.
9: Karena
3: konsistensi.
9: Konsistensi dan dedikasi dari senior-senior kita sampai ditarik ke sini, sampai ke arah yang menjadi jauh lebih baik lagi.
2: Perjuangan yang tidak mudah
9: Gak mudah. Sampai sekarang
2: diteruskan dipertahankan, bahkan akan lebih baik lagi ke depannya.
9: Amin.
2: Terima kasih semua narasumber kita. Waduh, kayaknya kalau mengingat waktu pengen lanjut tapi waktu kita gak cukup
9: hari,
2: lagi.
9: Dua hari dua malam.
3: Bisa dua puisi ya.
2: Terima kasih ya Kak Ella, Kak Maulan, Kak Rita.
9: Sama-sama. Kembali.
2: Sehat-sehat selalu. Amin. Semoga selalu eksis bersama Sangga Sastra kita.
9: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi lupa ditutup dengan tagline Sanggar Sastra.
9: Oke.
2: Kita mulai.
4: 1, 2, 3.
10: Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah. Harumi persada bunda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, mohon maaf karena waktu juga memisahkan kita. Acara ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah Senin akan datang kita ketemu kembali dengan tema yang berbeda melalui Sanggar Sastra. Dengan tema malam hari ini, Napaktilas Sangga Sastra di usia 60 tahun. Terima kasih sekali lagi Kak Rita Sumarni, redaktur Sangga Sastra. Kak Maulan Irwadi, terima kasih. Deklamator Sangga Sastra dan Kak Hermin Cato, Kak Ella, deklamatris Sangga Sastra yang selalu setia bersama kita. Terima kasih semuanya. Semoga sehat, sukses selalu. Saya Nadir, sama rekan Agus Mahir undur di Sangga Sastra. Semoga penuh manfaatnya hari ini buat kita semua. Dan kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah. Harumi persada bunda.
11: Dalam setiap kata, tersembunyi sejuta makna.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, status rawan karhutla di Sumatera Selatan meningkat dengan 5 kabupaten masuk zona merah. Banyuasin menjadi daerah terbaru setelah mencatat lebih dari 30 kejadian karhutla. 5 daerah zona merah meliputi Pali, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Muara Enim. BPBD juga menetapkan sejumlah daerah berstatus zona oranye dan zona kuning. Sejumlah daerah bersama juga dikatakan bahwa sepanjang Januari hingga 11 Juli 2026 sudah tercatat 321 kejadian karhutla di Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan kebakaran kepada para petugas. Pendengar, hari pertama sekolah di Palembang diwarnai gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS pada hari ini. Program ini mengajak para ayah mendampingi anak sebelum berangkat bekerja. Sejumlah ayah menyambut positif program tersebut dengan mengantar anak pada hari pertama sekolah. Mereka menilai perjalanan ke sekolah menjadi momen yang sangat berharga untuk membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak. Pemerintah Kota Palembang berharap gerakan ini memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini juga diharapkan memberi dukungan psikologis bagi siswa saat memulai tahun ajaran baru. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami seperti di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Plus jam perusahaan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.

0: Selamat malam pendengar, kali ini kita bersama di Ruang Rindu. Kita berbagi memori lewat lagu sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan tetap ceria. Yang pasti kalaupun ada keluarga yang sedang terbaring sakit hari ini, kita selalu mendoakan semoga diberikan kesembuhan dan juga yang pasti diangkat semua penyakitnya ya. Hari ini berbahagia mereka hari ulang tahun. Selamat hari lahirnya ya. Semoga sehat selalu, diberikan umur yang berkah. Dan yang pasti hari ini kita akan bernostalgia melalui lagu-lagu kenangan. Sudah dari tadi yang menelpon, kita terima dulu ya di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, ternyata dari Bukit. Iya. Apa kabarnya Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah, wasyukurillah, sehat.
0: Sehat.
1: Dear juga ya.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Sama Mas Agus.
1: Waduh, yang ganteng
0: pasti. Ya, malam hari ini pingin dengar lagu apa nih, Pak Darmawan?
1: Ya, kalau kepinginnya sebenarnya Manca satu, Indonesia satu.
0: Oh, kepinginnya, tapi butuhnya satu gitu.
1: Butuhnya satu. Nah, ini yang jadi masalah.
0: Jadi yang mana lebih condongnya? Ke mancanegara?
1: Mancanegara boleh.
0: Boleh. Menanya. Judulnya apa?
1: Yang kesenangan saya dari Jus Baker.
0: Oh, Jus Baker Selection.
1: Ya.
0: Judulnya I've Been Way Too Long.
1: Iya.
0: Wah, lagu itu.
1: Sering sama Bang Hen itu, Mbak Gagir.
0: Iya. Oke, okay. Dikirim-kirim untuk siapa lagunya?
1: Sama Bang Hari.
0: Zaman itu ya.
1: Ingat-ingat semua.
0: Silakan dikirim-kirim buat siapa?
1: Ya, untuk Ibu Masito, merasa selalu juga. Untuk Bang Uju sama Sisi juga, Pak Idham di Swiss, jauh Pak Idham nih.
0: Iya. Beda negara ya.
1: Iya. Juga di Palang Batutu, banyak yang terbangun. Bu Asmawati di Pelaju sama Pak Gandhi juga, juga sama Eli, Bang Robinya juga, Putra Banten juga, Pak Akbarnya juga. Juga Pak Subari, Pak Anumar udah lama gak masuk ini, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Iya, baik.
1: Juga Ibu Ismawati juga, Pak Kliwon udah lama juga gak masuk. Pak Asno, Bang Jack juga, Pak Derapo selamat malam, saya sering monitor, semoga saya selalu bersama keluarga. Juga yang dari jauh, dari Merauke, dari Sulawesi, dari Pemekasan, Mbak Radiar, dari Bogor, juga dari Jakarta, Lampung, Pak Reman juga, semuanya kita kirim. Bang Boy juga, yang di Sumur Lais, yang di Lambe Daru, satu yang di Matapura,
0: okay.
1: Apa lupa saya namanya aja.
0: Iya.
1: Bang Andre juga yang di Marinem, juga yang di Prabu Muli, juga yang di Mariana, juga Pak Deddy juga. Dan itu yang di Radial. Semua yang kita kirim semua tanpa kecuali, salam sehat.
0: Baik.
1: Semoga kita tetap istilahnya istiqomah, Manadiar. Untuk Manadiar.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih Bapak.
1: Semoga berusaha itu tetap eksis.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Makasih.
0: Sama-sama. Iya. Itu tadi dari Pak Darmawan sudah bergabung dari Bukit, penopor kita yang pertama. Yang lain silakan kita buka lagi di 369977. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Selamat malam. Apa kabarnya? Dari siapa ini?
2: Sama Eli Mbak.
0: Oh, dari Gandus, panjang umur nih Pak Darmawan tadi disenggol ya.
2: Si Pak Darmawan.
0: Dari Eli. Oke, Eli lagunya apa? biar kita siapkan dulu.
2: Ini aja Mbak, apa? Jangan pisahkan
0: dari
2: siapa? Dian Pisesa.
0: Hah? Jangan pisahkan Dian Pisesa. Sembarangan aja ini. Jangan pisahkan itu bukan Dian Pisesa.
2: Siapa Mbak coba?
0: Kok enggak salah Lady Dores itu sama yang Sari. Iya.
2: Iya, bukan, Mbak.
0: Lah, yang mana? Jangan pisahkan cuma itu yang ada. Jangan pisahkan aku dan dia, itu kan?
2: Itu aja, Mbak.
0: Aduh. Iya, kalau Lady Dores itu memang lagunya.
2: Oh, begitu ya, Mbak.
0: Terus yang dimaksud Dian Pisesa jangan pisahkan yang mana? Coba nyanyi dulu.
2: Enggak.
0: Nah, tadi katanya bukan yang itu. Oke, yang mana aja Di?
2: Ya udah yang tadi Mbak nyanyiin aja.
0: Iya, kalau jangan pisahkan memang Dodi Dores yang punya.
2: Iya.
0: Kalau Dian Pisesa jangan pisahkan nggak ada kayaknya.
2: Ya udah yang tadi aja Mbak.
0: Sebentar saya penasaran masalahnya kalau memang ada.
2: Nggak ada.
0: Ada Nia Zulkarnain malah jangan pisahkan aku.
2: Nggak, yang tadi aja Mbak.
0: Yang tadi aja ya udah dikirim-kirim untuk siapa?
2: Dikirim tadi ada Pak Darmawan selamat malam.
0: Ada
2: itu Mas Dito udah pulang belum Mbak Dian?
0: Nah nggak tahu pula ya. Kalau menurut
2: kalau udah pulang pasti udah ngabarin ya Mbak.
0: Iya.
2: Iya buat siapa ya? Buat Sisi, Manguju, Kak Robi, Bang Andra, Anggi, terus ada Pak Heri di Prabumulih, Bang Herdian di Martapura, sama Mas Aldo di Bali dan Mbak Ikham di Semarang.
0: Oke.
2: Oke, buat semua pendengar Ruang Rindu pokoknya sama. Ada Mbak Pipit juga, Mbak. Silakan masuk Mbak Pipit. Mbak Nadiar, semoga sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati, Mbak. Semoga.
0: Terima kasih, Eli. Makasih ya.
2: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus sudah bergabung. Kita kalian telepon lagi. Semoga kita lihat nanti WA ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ini dari Kertapati, SPD, Simon Pribadi. Apa kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat, Pak.
0: Sehat ya. Oke. Okay. Lagunya dulu apa?
3: Lagunya dari Berori Marantika.
0: Berori, judulnya apa?
3: Berori.
0: Iya, judulnya?
3: Hati yang dusta.
0: Hati yang luka.
3: Dusta lain. Oh, luka dari Weta.
0: Hati yang dusta.
3: Ya, dari Berori.
0: Kalau hati yang dusta nggak ada, adanya hati yang luka.
3: Dari siapa?
0: Dari Bruri.
3: Ya udah itu aja.
0: Aduh, suka ganti-ganti judul.
3: Nanti ada dustanya ya.
0: Hati yang luka. Ntar ya. Kalau hati yang dusta saya cek dulu, siapa tahu ada ya.
3: Ya.
0: Ntar. Hati yang dusta.
3: Ada kan?
0: Ntar. Kalau hati yang luka ada, hati yang dusta ada juga. Ada. Keren. Dikirim untuk siapa? Ya. Hati yang dusta ya?
3: Iya.
0: Ada nggak sih? Nanti takutnya bukan ini.
3: Ya, Bruri kan?
0: Iya, Bruri.
3: Ayo, betul Pak.
0: Takutnya bukan Bruri yang nyanyi.
3: Pak, saya pernah dibuka di YouTube.
0: Ada ya?
3: Ya, ada lalu ya.
0: Oh, pasti ini penyakitnya karena lihat di YouTube. Hati yang dusta, ada.
3: Saya
0: geli kalau si Imam Pribadi udah masuk. Kenapa?
3: Saya bertanya sama Mbah Google.
0: Oh iya, berarti sudah Mbah Google dulu baru ke RRI ya.
3: Betulnya.
0: Hati yang dusta ada tahun 88 ya. Nanti kita coba cek sekali. Ya.
3: Ya betul sekali itu.
0: Ya udah dikirim untuk siapa lagunya?
3: Nah, dikirimnya untuk semua aja, Mbak.
0: Kita
3: singkat aja.
0: Iya, makasih ya Simon. Ya.
3: Ya, yang lain mau masuk ini.
0: Iya.
3: Terima kasih, Pak, ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, semangatnya luar biasa dari Kertapati. Saya sama Abah sampai nebaknya hati yang luka, ya. Ternyata ada hati yang dusta. Bro Rives 5. Dia ternyata belajar dulu sama Google baru ke RRI gitu. Aduh, ini Mas Simon pribadi nih. Boleh. Baik, kita break dulu ya. Ada lagu yang sudah kita siapkan, Joss Baker, nanti ada dari Dores dan juga dari Bro Rives 5. Bersama kita di Ruang Rindu.

0: Baik, pendengar, tadi ada lagu dari Bruri. Itu jawaban dari lagunya Betaria Sonata ternyata. Hati yang luka. Ternyata itu sudah hati yang dusta jawabannya. Terima kasih untuk Simon pribadi yang sudah bergabung via telepon. Saya sapa dulu yang via WA. Selamat malam untuk Arifin yang ada di Kertapati. Lagunya sudah kita putar ya. Mudah-mudahan terhibur dengan koleksi lagu tadi. Aku orang tak punya dari Hani. Hani Hotiateru ya, kalau gak salah judulnya tadi, Aku Orang Tak Punya. Ini lagu sudah lama sekali dan malam hari ini kita dengarkan kembali. Selamat malam juga untuk yang request lagu dari The Beatles. Sudah kita siapkan untuk Nizam di Kertapati. Selamat malam untuk Wenty di Belitang. Lagunya Luruh Cintaku by Sonia. Makasih Wenty. Selamat malam juga untuk siapa ini dari Lubuk Linggau, Mas Bro. Salam untuk Mbak Eli di Gandus dan semuanya pendengar. Request lagu Jujur Aku Tak Sanggup dari Pasto. Waduh, Pasto ya. Mudah-mudahan itu lagunya bisa diputar. Selamat malam juga untuk siapa ini yang sudah kirim via WA, Pak Muryoto yang selalu setia. Lagunya Kisah Cintaku dari Krisha. Kita break dulu ke WA, kita kelan telpon sudah berdering dari tadi. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak
0: Nadia. Oh, waalaikumsalam. Ini sudah manggil-manggil dari Desa Sako ya?
1: Iya, Mbak.
0: Karena kita baca WA dulu, gantian tadi belum dibaca.
1: Iya, betul. Jadi ada pemerataan ya?
0: Iya, pemerataan pembangunan di sana-sini.
1: Betul lah. Jadi orang lain bisa
0: diputar
1: lagu.
0: Iya, jadi harus adil, kiri kanan oke.
1: Itu. Silakan. Itu maju mundur itu kena semua kan?
0: Ah, itu film semua ya?
1: Iya, Mbak.
0: Silakan, Desa Sako lagu apa dulu nih?
1: Ini Mbak, kami pengen dari Mbak Siti.
0: Siapa?
1: Mbak Siti.
0: Siti lagi.
1: Iya.
0: Malam hari ini judulnya terserah.
1: Nah, puterkan lagu yang jarang diputar dari Mbak Siti, Mbak.
0: Oh, yang jarang diputar.
1: Yang jarang diputar, yang itu kan teman Mbak kalau puter-puter tuh.
0: Sambil kirim dulu, nanti kita cari lagunya.
1: Ya boleh Mbak cari, kita kirim-kirim untuk Mbak Eli ya. Yang digandu sama si Robinya, juga ada Mbak Anggi sama Bang Andra juga, Pak Andar Mawan, Pak Anwar juga, Pak Gandhi, Bang Ferry juga, Pak Idham dengan Pak Aldo juga, yang Mas Bang Muda Mas ini Pak Freddy juga ya, Mbak Yuni juga yang ada di mana dia? Di sana bukalah. Juga ada di situ ada di mana tuh Mbak Pipit dengan Mbak Nadiar. Yang pasti semua pendengar Ruang Rindu Mbak ya. Kita agak sehat selalu untuk Mbak Cici dan keluarga besar juga. Mungkin itu Mbak, kita beri waktu untuk yang lainnya kalau yang mau naik diaturin. Untuk Mbak pulangnya hati-hati, kami tunggu sampai renungan malam.
0: Makasih ya Uju.
1: Sama-sama, mudah-mudahan rahmat Allah terimpa untuk kita
0: sekarang. Amin, makasih doanya
1: juga ya. Lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uju Desa Sako, Siti Nurhaliza yang jarang diputar. Oke, yang jarang diputar ini yang mana ya? Saya juga bingung. Adanya banyak Melayu. Oh, ini ajalah, bukan cinta biasa. Nanti kita putar lagunya. Ini jarang juga lagunya. Kita akan telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Nadia.
0: Iya, siapakah gerangan?
2: Sama Bang Adi di Sukarami, Mbak Nadia.
0: Adi Sukarami.
2: Iya, Mbak.
0: Enggak pernah sepi dong di situ.
2: Yo, lah jelas rame terus, Mbak.
0: Apalagi yang jualan ya. Bikin lapar malam-malam.
2: Apalagi nasi goreng.
0: Yang anget-anget.
2: Anget ya.
0: Lagunya apa, Adi?
2: Lagu dari apa? Dari siapa? Bruri sudah titik tadi.
0: Sudah Bruri tadi.
2: Dari apa?
0: Dari?
2: Tommy Jepi sampai Mbak ya?
0: Boleh. Judulnya apa?
2: Bandara Cinta.
0: Bandara Cinta. Dikirim untuk siapa?
2: Dikirim-kirim, Mbak. Ada lagunya, Mbak, ya?
0: Ada, Bandara Cinta. Iya. Kalau enggak Bandara Sultan Mahmud Badarudin ada.
2: Itu kelewat jauh, Mbak.
0: Iya, lanjut.
2: Iya, dikirim-kirim, Mbak, ya. Ya, untuk siapa dari Mang Uju ya udah masuk tadi.
0: Iya.
2: Mang Uju, terus ada Bang Simon tuh. Bang Simon pribadi. Sama Cik Siti-nya kan. Terus ada siapa lagi dari Anta? Ada
0: Eli di Gandus. Iya, Pak Eli. Darmawan.
2: Iya, Pak Darmawan. Iyalah, lama dah dengar Pak Darmawan masuk ya. Terus ada Pak Diswarto ya. Sering dengar itu, Mbak.
0: Oh iya.
2: Pak Diswarto yang ada di Kenten ya. Terus ada Pak Uzan, terus ada siapa lagi ya? Ada ini Pak Sobari yang sering dengar ini ya.
0: Oh, Pak Sobari juga. Salam semuanya Pak Suwarso.
2: Iya, yang orang-orang lama semua itu, Mbak. Nah, itu aja, Mbak. Pokoknya dikirim semua-semua untuk pendengar Pro 1 ya, Mbak ya.
0: Baik, makasih.
2: Ya, terima untuk Mbak Nadia. Terima kasih. Selamat malam. Selamat tugas.
0: Iya.
2: Selalu, Mbak ya.
0: Terima kasih Mas Adi di Sukarami sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut penelpon berikutnya. Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Nadia hadir.
3: Hadir Mbak Nadia.
0: Apa kabarnya? Tadi Sukarami ini suka bangun.
3: Iya.
0: Suka-suka dong. Gimana Nadia, suka bangun, sehat semua keluarga?
3: Alhamdulillah sehat semua Mbak Nadia.
0: Oke, lagunya apa nih Nadia?
3: Lagunya ini yang jarang diputar juga ya. Dari Nia Paramita.
0: Judul?
3: Datanglah Kasih.
0: Datanglah Kasih. Oke, dikirim untuk siapa?
3: Yang baru turun tadi ada Pak Adi ya. Pak Adi. Terus ada Mbak Ita yang gelai, Mbak Tia yang streaming ya ini. Dari Pati. Terus ada lagi Bang Ken Arok yang di Bali. Terus ada Pak Darmawan juga. Bang Nati juga. Bang Nati, Bu Wati, sama Bu Asmawati. Semua aja Mbak Nadia ya.
0: Baik.
3: Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat aja buat semua.
0: Oke.
3: Buat Mbak Nadia dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, makasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia di Sukabangun, terima kasih. Wenti, sabar lagunya ya, dari Sonia. Kemudian tadi ada Mas Pro di Lubuk Linggau. Selamat malam juga untuk Bapak Muryoto ya, yang ada di mana ini Pak Muryoto nih? Sampai lupa. Oh, di Sukamulia. Waalaikumsalam. Ini ada yang nyapa juga dari Dian di Tiga Ilir. Salam semuanya buat pendengar setia Ruang Rindu. Lagu Abi Mesak, Akhirnya Kau Dusta. Wow. Mbak Ermawati kirim voice note ya. Kita dengerin ya, coba ya. Masuk enggak ya? Coba deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
4: Dari Mbak Erna Pelaju. Request lagu dong.
0: Boleh.
4: There Goes My Everything. Dari Jack Green. Kalau gak ada versi lain juga gak apa-apa.
0: There Goes My Everything. Angel Bird aja ya.
4: Oke, salam untuk semua pendengar Pro 1. Salam sehat selalu. Untuk Mbak Nadiar. Makasih ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah dengerin ya suaranya Mbak Ermawati. Keren banget. Ternyata dia gak lewat line telepon, dia pakai voice note. Makasih ya Mbak Ermawati di Pelaju. Lagunya There Goes My Everything. Kita pilih dari Angel Bird aja ya, yang keren. Selamat malam, siapakah ini tadi? Oh, sudah saya putar ya. Untuk Arifin di Tangga Buntung. Kemudian ini siapa? Waalaikumsalam. Lagu Niki Asriah Mbak, judulnya Biar Semua Hilang. Dikirim untuk semuanya dari Mahyudin Khani Bengkulu. Selamat malam Pak Mahyudin yang ada di Bengkulu. Terima kasih sudah monitor malam hari ini di Ruang Rindu. Mudah-mudahan sehat ya. Ini ada Mbak Pipit. Oh, ternyata lewat WA Mbak Pipit di Talang Betutu. Biasanya kan lewat ini ya Pak, lewat telepon. Ya udah nggak apa-apa di WA atau mau voice note boleh. Silakan yang mau suka-suka voice note boleh. Nanti kita dengerin suaranya seperti Mbak Ermawati tadi. Apa kabar juga kalau bicara voice note yang ada di Papua ya, Kak siapa ya namanya lupa ya. Yang sering, oh Kak Ana di Sorong, apa kabarnya? Kemudian juga Pak Anwar di Bukit Baru, sehat-sehat semuanya. Kemudian Mas Pauzan, kemudian siapa lagi ya? Tengku ya yang ada di Kepri, mudah-mudahan monitor malam hari ini semuanya tanpa kecuali. Baik pendengar, kita break sebentar, kita dengar-dengar lagu yang sudah kita siapin. Tadi saya sudah siapkan yang dari Beatles. Ada request tadi, I, Me, Mine. Waduh, lagunya udah lama juga nih. Dari The Beatles. Kita dengerin dulu ya, melalui Ruang Rindu. Sampai nanti pukul 23.00.

0: Untuk Wendy, Luruh Cintaku. Waduh, lagunya Sony-nya ya. Nia Paramita juga sudah hadir. Tommy J. Pisa, tadi ada lagu Siti Nurhaliza. Kemudian tadi lagu Tommy J. Pisa agak sedih ya, Bandara Cinta ya. Agak mewek lagunya. Tapi hanya lagu ya, jangan sampai menjadi sedih. Baik, pendengar yang via WA, mohon maaf lagunya tidak kita putarkan secara berurut ya. Karena kita mengingat waktu, nanti kalau tidak sempat di Ruang Rindu, kita akan putar pada pukul 23. Ya masih semua lagu yang via WA, kita akan putar semua, tapi tidak semuanya langsung di Ruang Rindu. Karena keterbatasan juga, kita berbarengan dengan yang lain telepon langsung. Termasuk voice note, sabar ya Mbak Ermawati. Baik, kita lanjut dulu. Selamat malam.
1: Salam Rindu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Eka Chandra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Eka Chandra yang gabung di Sengah Sasa tadi ya?
1: Iya, tidak apa-apa gabung.
0: Oh, enggak apa-apa, kan beda segmen.
1: Kirain tidak boleh, dari tadi mau nelpon kira-kira, oh entar sudah.
0: Oh, enggak, tadi kan beda acara. Ini sudah Ruang Rindu, lagunya nostalgia Indonesia dan mancanegara.
1: Katanya Ibu Nadia katanya Ruang Rindu, jawabnya apa ya Kak?
0: Oh, Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
1: Oh, Ruang Rindu berbagi memori
0: lewat lagu. Eka tadi namanya siapa?
1: Eka Chandra.
0: Eka Chandra di Lahat ya? Di?
1: Empat Lawang. Kalau yang topik apa yang seperti itu tadi boleh ya, kalau ada puisi ya untuk malam ini ya.
0: Maksudnya topiknya nanti ditentui dari sini, dari Sangha Sastra.
1: Maksudnya kalau ada yang puisi-puisi tadi.
0: Boleh, nanti dibacain lagi seperti tadi.
1: Tadi ya dadakan ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Lagunya apa nih Ruang Rindunya?
1: Ini lagu-lagu lama boleh ya?
0: Iya dong, emang lagu lama, enggak boleh lagu baru.
1: Berarti ini lagu nostalgia.
0: Iya kan, tadi memori lewat lagu.
1: Kalau gitu Kak, ini Bu Nadia, ini saja Isabella.
0: Apa? Isabella gitu ya.
1: Suaranya bagus banget.
0: Oh, enggak juga, karena kan kalau enggak dinyanyiin rasanya kurang pas.
1: Yang penyanyi aslinya ya dari Emmy.
0: Emmy Shirt dikirim untuk siapa? Untuk semuanya.
1: Ya, salam-salamnya buat semuanya saja, tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa kecuali.
1: Pendengar radio RI dimanapun berada. Tapi kalau di salam semuanya ini kenal semua ya Bu Nadia ya.
0: Iya, salam semuanya. Apalagi ini baru perdana ya masuk Mas Ekanya.
1: Ya, salam kenal ya dari Eka Chandra di Palawang ya.
0: Oke, selamat bergabung ya Mas Eka di Ruang Rindu.
1: Spesialnya buat Ibu Nadia, kalau pulangnya hati-hati ya.
0: Ya, makasih ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Empat Lawang hari ini udah bergabung tadi di puisi, sekarang di Ruang Rindu. Terima kasih ya, semoga setia bersama Pro 1 Mas Eka Chandra di Empat Lawang. Lanjut lagi kita. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Aldo? Kemarin absen ya?
2: Iya, keriting.
0: Keriting, tapi udah lurus lagi kan jarinya?
2: Iya, salon banyak di Bondi kan.
0: Oh iya, apalagi murah ya.
2: Iya, murah, gratis lagi.
0: Oh, enakan beli beras.
2: Kelarinya ke beras.
0: Iya dong, namanya emak-emak ya. Aldo, lagunya apa?
2: Lagunya dari Lili Suryani.
0: Judul?
2: Tiga Malam.
0: Tiga Malam.
2: Iya.
0: Ku mencarimu. Gitu ya?
2: Iya, Tiga Malam gak ketemu sama Mbak Nadia.
0: Tiga Malam. Satu Minggu.
2: Enggak. Terlalu kangen.
0: Lagunya apa? Lagunya apa? Sudah dikirim untuk siapa?
2: Aduh.
0: Untuk?
2: Buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Freddy di Baroke, buat Ibu Mas Ito, buat Pipit di Talang Betutu, buat Eli di Gandus, buat Bang Napi, buat Robi di Ramakasi, buat Ardian di Martapura, buat semuanya aja Mas.
0: Semua aja ya.
2: Nah, spesial buat Mbak, sukses selalu, merah rezeki panjang.
0: Amin.
2: doanya terbaik dan Aldo salam sehat, salam sejahtera buat keluarga.
0: Baik.
2: Iya.
0: Makasih doanya ya, Do.
2: Iya, dan kita mau nang, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Naik roda 4 aja.
0: Oh, roda 2 kita. Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Pokoknya kalau yang masuk ruang rindu jangan marah ya, aku kita canda-candain ya. Namanya kita di ruang rindu, enggak terlalu harus formal banget. Canda-canda dikit boleh lah ya, kayak Simon pribadi. Baik, lanjut kita. Selamat malam ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.
3: Halo Pak Nadia.
0: Halo, ini Pak Zakaria ya?
3: Iya betul.
0: Iya, apa kabar? Udah lama juga enggak dengar suaranya.
3: Iya biasa lah, perjuangan Pak Nadia.
0: Perjuangan. Bang Jack ya.
3: Iya.
0: Lagu apa nih Bang Jack?
3: Apa?
0: Lagunya apa malam hari ini?
3: Lagunya judulnya My Way aja ya.
0: Frank Sinatra.
3: Frank Sinatra.
0: Ya, dikirim-kirim?
3: Ya, dikirim ya. Lagu ini untuk pendengar-pendengar setia, utamanya dengan Pak Darmawan, dengan Bang Aldo tadi ya, Mbak
0: Aldo.
3: Kemudian siapa tadi ya? Uju ya. Kemudian yang dari Merauke, Pak Freddy. Dan juga Mbak Titit ya. Terima kasih atas kirimnya, atas apa tuh? Kiriman-kiriman kayak itu lagunya. Semoga nggak bisa dibeli semua mungkin ya.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Nadia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack yang ada di Kenten sudah bergabung. Lagunya Frank Sinatra, My Way. Ini lagu tahun 60, saya belum lahir ya, tapi lagunya sudah ada. Dan yang pasti lagu ini enak sekali terdengarin, apalagi udah lama Frank Sinatra tidak hadir di ruang rindu. Seperti Amy Shirt juga agak jarang lagunya. Baik, bringer, sudah 3 penelpon. Saya akan coba lihat WA lagi. Iya. Mbak Ermawati, sabar ya, kita akan dengerin. Mbak Pipit, mana nih? Aku ingin ada yang mau. Oh, katanya mau lewat telepon, tapi gak bisa. Nanti via WA sudah saya baca. Makasih banyak ya. Ada yang hadir. Dari siapa ini? Tengku Ardiansah. Tolong hadirkan lagu dari Loket Band, judul Sahabat. Wah, makasih ya Mas Tengku Ardiansah yang gabung via WA. Yang selalu setia dari Bukit Kecil ada Zulfa Gari, masih monitor sampai renungan malam. Lagunya Say Love You But I Lie dari, wow, jangan Agnes Monica dong, pakai Michael Bolton aja ya. Lagunya dikirim untuk semuanya. Terima kasih Zulfa Gari. Selamat malam juga untuk Kak Ria Jakarta Selatan. Apa kabar? Semoga sehat. Ibu Masito, apa kabarmu Ibu? Udah pulang belum? Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya sampai pulang ke tanah air. Juga kemudian siapa lagi yang saya akan sapa? Pak Derapu di Setunggal. Salam buat Budi ya Pak D. Mudah-mudahan selalu sehat. Tetap semangat dengan aktivitasnya. Baik pendengar, kita lanjut lagi karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih di ruang rindu. Nanti kalaupun gak sempat kita putar di jam 23 malam ya. Kita ke Amy Shirt dulu dengan Isabella.

0: Baik, Beginner, sampai kita pada sesi yang terakhir ya, penutup di Ruang Rindu. Yang via WA tetap bersabar sampai renungan malam ya. Lagunya kalau ibarat jalan itu merayap-merayap, lagunya kita putar. Karena juga sambil diputar lagu yang request via line telepon. Untuk Mbak siapa ya? Mbak Pipit Talang Betutu, mohon bersabar juga lagunya. Kemudian Mas Tengku yang ada di Capri juga mohon bersabar. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ah, waalaikumsalam, rezekinya orang Merauke ya. Apa kabar Pak Freddy ya?
1: Salah Mbak, Bukit Baru.
0: Oh, Bukit Baru, mirip banget suara. Apa kabar Pak Anwar, kemana aja menghilang dua kali purnama nih?
1: Lima kali purnama.
0: Waduh, lima kali purnama, berarti masih kurang saya tadi bilang ya. Kemana aja Pak menghilang Pak?
1: Soalnya nggak bisa monitor, kita ke tempat anak, ke Kalimantan.
0: Oh begitu, alhamdulillah nih udah pulang ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sudah 4 hari ini pulang.
0: Alhamdulillah. Yang penting kita doakan Bapak sehat terus ya.
1: Alhamdulillah Mbak,
0: sehat. Sudah ketemu sama anak-anak walaupun jauh di ujung pulau ya.
1: Sudah 3 tahun enggak pernah ketemu cucu di sana.
0: Oh, ya Allah, rasanya gimana gitu ya Pak Anwar ya. Alhamdulillah, kebahagiaannya tidak terlukiskan. Oke, Pak Anwar, karena udah lama gak masuk ini, request apa lagunya?
1: Lagunya dari Edi Pregrina, Mbak.
0: Judulnya?
1: Don't say goodbye.
0: Oh, don't say goodbye. Silakan dikirim-kirim.
1: Kirim buat Pak Darmawan tadi, Bu Masito. Terus Panguju, buat semua-semuanya, Mbak. Salam kangen, sampai jumpa lagi kita.
0: Oke.
1: Buat Mbak Nadia, sehat selalu, pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Apa kabar anak-anaknya?
0: Sehat. Tadi lagunya Don't Say Goodbye ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Semoga anaknya menjadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Jadi kebanggaan orang tua.
0: Amin, makasih doanya ya Pak.
1: Pulang hati-hati, selamat malam, selamat sampai ke tujuan.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anwar. Ternyata menghilang baru pulang dari Pulau Kalimantan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua keluarga, cucu di sana diberikan kesehatan selalu ya Pak Anwar. Seperti juga doanya buat kita semua yang ada di Ruang Rindu. Satu lagi penelpon terakhir di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Assalamualaikum, malam diselamatkan Ruang Rindu.
0: Wow. Ternyata rezekinya ke Capri.
2: Iya, rezekinya anak yang soleh ini.
0: Tadi walaupun sudah saya baca tapi gak sampai lengkap ya. Ini akhirnya masuk juga.
2: Iya, memang udah kangen juga sama RI Pro 1 Palembang.
0: Baik, Mas Tengku, gimana kabar Capri?
2: Kabar sehat, dua pekan kemarin baru saja ketemu cucu, tapi di pekan baru.
0: Waduh, udah punya cucu juga nih?
2: Iya.
0: Wah. Sama Pak Anwar tadi ya, sama ya.
2: Ah, tapi kalau lewat ini, saya punya apa ini? Punya menantu 4 suku ini, ada 2 lagi belum.
0: Oh, tapi Indonesia semua kan?
2: Iya, saya punya menantu 4 suku.
0: 4 suku.
2: Ocu, Jawa, Melayu.
0: Ah, lengkap ya.
2: Ada 2 lagi belum.
0: Kenapa?
2: Ada 2 lagi belum.
0: Belum lagi 2 lagi. Iya, mudah-mudahan ya. Cepat dijodohkan, cepat ketemu jodoh gitu.
2: Iya. Oke, ini aku udah ujung surat, langsung saya kirim aja.
0: Tapi boleh.
2: Tadi ya. Kirim tapi dia lewat depan rumah, tapi nggak mampir di mengucuk di desa Sago ya. Tadi dia lewat, tapi suara saya kurang baik nih Mbak Nadia.
0: Tapi bagus lumayan di sini.
2: Enggak, ini kan berapa dua pekan kemarin ini jadi jubir juru pantun orang.
0: Oh iya ya, suaranya maksudnya agak serak-serak basah ya.
2: Iya. Jadi jubir saya ini, juru pantun ini.
0: Iya. Wow, mantap ini pantun-pantunnya. Uh-uh. Lanjut untuk siapa lagi?
2: Untuk Pak Anwar yang baru turun, ada Ibu Masito ya, Oma Ana ya. Buat semua lagi mendengarkan di Pro 1 Palembang, salam sehat untuk Mak Nadia. Terima kasih ya, dokter. Salam sehat ya buat keluarga tersayang. Buat akordanya juga. Oke, terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Oh, selamat malam. Semangat luar biasa. Baik, Bria, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu juga ruang lindung kami cukup kesampai di sini. Yang via WA lagunya belum terputar, mohon bersabar selalu. Kita akan tetap putarkan walaupun sampai menutup siaran nanti. Sekali lagi terima kasih ya. Sehat-sehat selalu. Insyaallah kita ketemu kembali di lain kesempatan bersama Ruang Rindu, berbagi kita memori lewat lagu. Selamat malam dan selamat beristirahat.

saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Jam Prosatu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosatu bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap kejuaraan badminton melahirkan atlet berprestasi dari generasi muda. Harapan itu disampaikan saat penutupan kejuaraan badminton Kapolda Sumsel Cup ke-6 2020. Ratu Dewa mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi olahraga. Kejuaraan dinilai menjadi wadah pembentukan karakter sekaligus pembina atlet sejak usia dini. Kapolda Sumatera Selatan juga mengatakan turnamen diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kategori pertandingan. Kejuaraan diharapkan melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan Sumatera Selatan dan Indonesia.

0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menargetkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Cara dimulai pada September 2026. Kepastian ini disampaikan setelah rapat koordinasi bersama konsorsium pengembang. Konsorsium menyepakati nama PT Pelabuhan Internasional Samudra Tanjung Jarat untuk memproyek atau menggarap atau mega proyek tersebut. PT Pelindo tetap menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium pengembang. Pemerintah berharap pembangunan pelabuhan tersebut bisa meningkatkan konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh pihak diminta menyelesaikan administrasi serta mematuhi ketentuan hukum sebelum pembangunan dimulai. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pas Jam Pro 1
2: Palembang malam ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, kembali dengan malam hadir untuk kita semua di kesempatan malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Jangan pernah kita menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang kita hadapi. Ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Dan selalu menghargai orang lain seperti diri kita menghargai diri kita sendiri. Karena agama kita mengajarkan kasih sayang dan keadilan. Dan jadilah kita pribadi yang selalu rendah hati dan sangat bersabar. Karena kesabaran adalah kunci dari keberhasilan.

Dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini. Di hari Senin 13 Juli 2026. Dan di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali pada hari besok, pada hari Selasa 14 Juli 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gede Wianti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan kami informasikan juga berbagai ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Selamat pagi, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 juga kita akan dengarkan Warta Berita Sentral bersama Programa 3 RRI. Pukul 8 nanti pendengar ya, kami juga akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa dan tentunya beragam informasi dan hiburan akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 62-69 yang akan dibacakan oleh Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن

0: والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Di kesempatan hari ini, di hari Selasa 14 Juli 2026. Dan mendengar ya, tema yang akan kami hadirkan yaitu cara merubah nasib. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Imron Taslim, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Ega.
0: Kabarnya gimana Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat berkah selalu insya Allah.
0: Alhamdulillah. Dan Ustadz ya, seperti biasa nanti kita juga akan mengajak pendengar untuk bergabung dalam program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Ustadz, sebelum kita terima penelpon ya di kesempatan pagi hari ini, silakan untuk Ustadz Imron untuk menyampaikan materi pengantarnya di kesempatan hari ini.
1: Masya Allah luar biasa.
0: Baik, silakan Ustadz. Halo Ustadz. Halo, baik, sepertinya terputus pendengar. Kita akan coba hubungkan kembali dengan Ustadz Imron Taslim ya pendengar ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan mendengar ya, untuk hari ini tema yang akan kami hadirkan yaitu cara merubah nasib. Dan nanti kita akan bersama dengan Ustadz Imron Taslim ya, sebagai Mudir Ponpes Tadabur Al-Quran dan juga dosen TEB Lampung. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Ustadz Imron, kita kembali sapa. Ustadz, apakah suaranya terdengar?
1: Alhamdulillah terdengar, insya Allah.
0: Baik, Ustadz silakan untuk disampaikan materinya di kesempatan hari ini.
1: Baik. Para pendengar sekalian, pilihan, mau hidup susah, pilihan kita, mau hidup senang, pilihan kita, mau jadi kaya, pilihan kita, mau jadi miskin, pilihan kita, mau beriman, itu pilihan, mau juga kafir, itu pilihan. Hadirin sekalian, bahwasanya banyak ilmu bagaimana nasibku seperti ini. Allah menjelaskan Allah tidak akan berubah nasib seseorang sebelum dia berubah. Pertanyaannya, mengapa orang itu hidupnya kemiskinan berkepanjangan? Karena dia masuk pada zona miskin. Zona miskin. Kenapa orang itu kaya kok hidupnya tenang-tenang, enteng, semua dicukupin? Karena dia masuk zona kaya. Dijelaskan di surah Al-Lail, jadi terdengar sekalian nanti boleh dibaca di surah Al-Lail, surah 62. Di situ ada sumpah Allah, demi malam, demi siang, demi berjuta laki-laki dan perempuan, usaha berbeda-beda. Adapun orang-orang yang mau menginfakkan hartanya jalan Allah dan membenarkan kebaikan itu, maka akan memudahkan jalan hidupnya jalan yang mudah. Namun sebaliknya, adapun orang-orang yang kikir, bahil, merasa diri cukup, akan memudahkan jalan hidupnya menuju jalan kesukaran. Kesukaran, insya Allah ini luar biasa ya. Nah, kalau kita kaji di surat 92 ini, bahwasanya hidup muda itu gampang. Bagaimana caranya? Satu, kamu nafkahkan harta kamu dalam Allah. Kamu jangan kikir. Ya. Dan kamu membenarkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan itu ada tiga. Secara spiritual, secara emosional, dan secara sosial.
0: Ustadz, suaranya tidak terdengar. Halo Ustadz.

0: Dan pendengar, kami masih mencoba menghubungi Ustadz Imron Taslim ya pendengar ya, sepertinya terputus tadi sambungannya. Dan kami informasikan kembali bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar ya, hari ini kita masih membahas mengenai cara merubah nasib bersama dengan Ustadz Imron Taslim. Dan saat ini kita sudah terhubung kembali Ustadz Imron.
1: Ya.
0: Ya, sepertinya terputus ya Ustadz ya. Boleh silakan dilanjutkan Ustadz.
1: Ya. Masya Allah, kalau mendengar sekalian jawaban kita luar biasa. Masya Allah luar biasa. Insya Allah. Nah, bahwasanya kalau kamu berani menafkahkan, Allah perintahkan barang siapa yang mau menafkahkan harta dari Allah, memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, aku akan balas. Ya, maka tadi kebaikan secara spiritual tidak pernah mengeluh atas kejadian. Kebaikan secara spiritual tidak pernah protes atas kejadian. Coba lihat orang di zona miskin, kalau dia terjadi musibah, terjadi bencana, dia menyesali. Kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa gitu. Dia protes kepada Allah. Padahal Allah jelaskan, tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas seizinku. Masya Allah, luar biasa. Dia membantah. Dia membantah. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, secara emosional, orang-orang yang baik itu tidak pernah mengklaim dirinya benar. Kalau ada masalah, mengklaim aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Ya. Kebaikan secara sosial yaitu dengan berbagi. Maka kalau orang memegang tiga perkara ini, kalau katakan kemudahan jalan hidup yang mudah. Nah, untuk tingkat kualitasnya, kekayaannya, kesejahteraannya tergantung kepada debit yang kebaikan-kebaikan. Karena ada presentasi-presentasi kebaikan itu. Orang-orang yang tulus semuanya, Allah katakan Allah membuat kehidupan jalan yang mudah. Itu seperti itu. Yang kedua adalah yang sukar, orang-orang yang kikir, tidak mau berbagi, yang merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan Allah, yang tidak pernah menyerahkan urusan kepada Allah. Contoh, misalkan anaknya tertangkap polisi, ah tenang saja, ada omnya di sana, tenang saja, ada kenalan saya. Berarti dia tidak butuh pertolongan Allah. Ya. Atau orang lagi tidak punya uang, dia langsung menemui si A, si B, si C, berhutang dan sebagainya. Tapi orang yang butuh pertolongan Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku membutuhkan kebaikan, ya Allah. Aku membutuhkan kebaikan, ya Allah. Seperti doa Nabi Musa, membutuhkan kebaikan. Nabi Musa tidak minta pada orang, tidak berharap pada manusia. Tapi Nabi Musa minta kebaikan-kebaikan. Insyaallah berubah. Nah, perhatikan kalian bahwasanya Allah tidak akan berubah nasib seseorang sebelum seseorang itu berubah. Apa yang mesti kita rubah? Pertama, dimensi kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang the best of the best, the best of personality. Kita harus beragama, berilmu, berwawasan. Ya, beragama, berilmu, berwawasan. Kalau beragama saja banyak, tapi berilmu. Berilmu saja banyak, tapi tidak punya wawasan. Ya, jadi tiga-tiga harus sejalan. Dengan personality, kita paham dengan kebutuhan diri kita. Kita paham dengan lingkungan kita. Yang kedua, the best of family. Kita harus lebih baik daripada family kita. Kita harus berbuat baik kepada family kita, fokus kepada keluarga kita. Yang ketiga, the best of community. Kita harus baik kepada siapapun dan makhluk apapun di muka bumi. Insyaallah ini luar biasa. Nah, kalau tiga ini kita lakukan, kita menjadi orang the best of the best. Ya, maka orang-orang yang hidupnya di atas rata-rata itu luar biasa. Dia menjadi the best of it. Hidup itu jangan hidup standar. Nah, bagaimana kita menjadi the best of community? Jadi the best of community, kebaikan itu dicari, diciptakan. Diciptakan. Misalkan para pendengar sekalian, di kampung kita menciptakan, kita menanam daun salam. Ibaratnya itu kan yang kontinu luar biasa, dan itu juga tidak ada habis-habisnya. Siapa yang mau daun salam silakan ambil depan rumah saya ada. Sekecil itu pun yang kita lakukan, berarti ada orang tuh mengambil, ada orang tuh mengambil rezekinya lewat kita. Atau kita menanam sesuatu apa, ya ada di rumah saya, ambil di rumah saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita menawarkan kebaikan-kebaikan itu kita ciptakan. Jadi kita adalah sumber tempat orang mengambil sesuatu rezeki dari Allah lewat kita. Jangan kita hanya mencari rezeki saja tanpa ada sumber orang yang mengambil pada kita. Jadi kita harus menciptakan nanam apa, kita berbuat apa, sehingga kita menjadi suatu harapan orang lain. Nah, Masya Allah itu the best of personality. The best of commodity, the best of commodity, banyak orang yang mengharapkan kedatangan kita. Banyak orang yang perlu sama kita. Banyak orang yang rezekinya banyak lewat kita. Jadi kita ciptakan. Ya. Tapi kalau tidak diciptakan, bagaimana Allah mau membalas kebaikan kita? Karena kita tidak pernah berbuat baik. Karena Allah jelaskan, siapapun berbuat baik, Allah balas 10 kali lipat. Bagaimana Allah membalas kalau kita tidak ada kebaikan-kebaikan itu? Masya Allah, di luar biasa. Para pendengar sekalian, apalagi yang perlu kita perbaiki, yaitu kita menjadi 7 dimensi kehidupan. Spiritual kita bagus, emosional kita bagus, sosial kita bagus, pendidikan kita bagus, kesehatan kita bagus, ya, finansial kita bagus, penampilan kita juga bagus. Kita harus terlaksana, kita robah nasib kita. Jangan menggunakan diri kita. Ya, finansial harus kita butuh. Seperti apa finansial yang kita butuh? Pekerjaan. Kita harus punya status. Gak boleh menjadi pengangguran total. Harus punya status. Apa status kita? Jualan, tukang pisang. Tukang apa. Bahkan tukang pisang boleh. Kita harus punya status. Dan jangan malu diberi status oleh Allah. Jangan malu juga sebenarnya orang. Jangan mengatakan saya malu, saya tukang pijit. Nah, pijit itu adalah anugerah dari Allah untuk memberikan nasihat sehat pada orang lain. Tidak semua orang bisa pijit. Ya, tukang apapun kita lakukan, karena itu Allah yang memberikan kelebihan pada kita. Jangan kita, aku cuma tukang pijit, aku cuma, jangan begitu. Bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, saya mijit, saya diberi Allah, bisa memijit. Alhamdulillah, saya tukang sapu. Saya diberi Allah untuk bisa menyapu. Masya Allah, banggakan apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah jelaskan, terhadap nikmat Allah, mesti kamu sebut-sebut. Nanti Allah akan angkat, dan kita akan menangkan suatu perubahan-perubahan dari jalur yang kita miliki. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah, dengar sekalian, karena waktu kita terbatas sekali untuk menyampaikan, kita kembali ke sesi tanya jawab ya, kepada Mbak Ega. Kita kembali lagi.
0: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya dan kita ajak pendengar untuk bergabung. Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi ataupun ada pertanyaan, silakan ya menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Ustaz, ini kita sudah ada penelpon pertama kita di kesempatan hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Ya. Ya, ini Pak Abu Bakar di Jejawi.
0: Pak Abu Bakar di Jejawi. Silakan Pak Abu Bakar, ada Ustaz Imron pagi ya, ini.
2: Assalamualaikum Ustaz Imron.
1: Waalaikumsalam Pak Abu. Sehat selalu Pak Abu.
2: Amin ya Allah.
1: Masya Allah.
2: Ya. Bukan masalah merubah nasib Ustaz ya.
1: Iya.
2: Ya, nah, bagaimana Ustaz ada hubungannya dengan waktu kita akan lahir di dunia ini, Allah tuliskan 4 perkara kepada kita. Ya, yeah. Pertama tentang masalah bahagia dan tidak. Nah, kemudian tentang umur, kemudian tentang apa hubungannya dengan perubahan ini, Ustaz?
1: Ya. Yeah.
2: Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
1: Ya. Halo?
0: Ya, silakan Ustaz. Halo?
1: Ya, masih kedengar. Masya Allah. Bahwasannya, bagaimana hubungan dengan ketetapan dari Allah? Allah menetapkan kita lahir laki-laki dan perempuan, umur kita dan orang tua kita. Ketetapan dari Allah. Untuk nasib, Allah memberikan aturan dalam Al-Quran. Maka Allah katakan, harus kita ingat dulu ya, kita dulu apakah aku ini adalah Tuhan kamu? Allah katakan di surat 7:72, kita katakan. Maka dijawab oleh Allah di Al-Baqarah, turunlah semua kamu dari surga. Turun kita dari surga. nanti akan datang petunjuk dariku. Barang siapa yang ikuti petunjukku, dia tidak merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Masya Allah, luar biasa.
0: Ustaz, apakah terputus lagi Ustaz? Halo? Baik, pendengar sepertinya terputus lagi ya. Nanti kita coba sambungkan kembali kepada Ustaz Imron Taslim. Nanti kita akan coba hubungkan kembali, dan pendengar ya yang ingin bergabung nanti masih bisa juga nanti di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790090. Dan pendengar ya, silakan nanti ya untuk bergabung, dan kami informasikan juga bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ustadz, apakah bisa terdengar kembali Ustadz?
1: Bisa terdengar.
0: Oke, ini tadi pertanyaan Pak Abu Bakar, bisa dilanjutkan ya Ustadz ya?
1: Iya, baik, kita lanjutkan. Jadi Allah tetapkan kita laki-laki, perempuan, hidup mati kita, bahwasanya kita mati, belaga udah ketetapan. Maka Allah jelaskan di surga 7, bahwasanya 100, turunlah kamu semua dari surga, ya, nanti akan datang petunjuk dariku. Ini Al-Quran. Kita tinggal di bumi, maka Allah jelaskan.
0: Baik, pendengar sepertinya terputus lagi ya pendengar ya. Nanti kita akan coba sambungkan kembali dengan Ustadz Imron Taslim yang saat ini terhubung via telepon dengan kami ya. Nanti akan kami hubungkan kembali. Dan pendengar ya, nanti untuk Anda juga yang mau gabung masih bisa di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: Halo Ustadz.
1: Ya halo.
0: Iya, kita coba kembali ya Ustadz ya, silakan Ustadz.
1: Ya baik. Nah kembali bahwasanya Allah memberikan sesungguhnya kamu tinggal di bumi yang sangat luas, rezeki yang banyak, tapi dikit sekali yang bersyukur. Nah kata syukur itu yang perlu kita olah, yang perlu kita olah. Tapi banyak orang itu yang mengeluh sehingga rezekinya mereka akan terhambat. Masya Allah luar biasa. Ya kita teruskan kepada yang lain, silakan Mbak Eka.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya, masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi, Mbak Ega.
0: Halo, ini Ibu Tri di Merauke ya, Bu Tri ya.
2: Iya, betul Mbak Ega.
0: Baik, Bu Tri, silakan, kita ada Ustadz Imron di sini.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Imron.
1: Waalaikumsalam, Bu Tri.
2: Iya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah membicarakan masalah merubah nasib ya. Nasib seseorang kan iya, sudah tahu, tapi kita apakah kita bisa merubah begitu ya? Ya, pertanyaannya iya, begini Pak Ustadz, apakah Allah Subhanahu wa taala bisa merubah nasib seseorang? Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib maka pada diri mereka sendiri. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Utri ya di Merauke. Dan Ustaz tadi terkait pertanyaannya ya, apakah Allah bisa merubah nasib seseorang? Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kecuali mereka sendiri. Silakan Ustadz, menurut pandangan ya, Al-Quran ya.
1: Al-Quran ya. Kita kaji di suratnya 13 ayatnya 11. Lahu mu'ati kibutuhlah, jelaskan bahwasanya baginya manusia itu ada malaikat yang menjaga di depan, di belakang, di kiri dan kanan. Mereka menjaga perintah dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan seseorang kaumnya sebelum dia berubah. Sebelum dia berubah. Misalkan, dia kehidupannya susah, sebelum dia merubah dalam rel susah, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Yang tidak bisa dirubah itu oleh Allah, bahwasanya ya kita ketentuan, kita lahir dengan orang tua siapa, jenis kelamin kita apa, itu yang tidak bisa dirubah. Dan Allah tidak mau merubah itu. Dia tidak mau merubah. Kalaupun merubah, dia melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nasib seseorang, Allah bisa merubahnya. Tergantung kepada kita, mau berubah atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar, kalau kehidupan kita susah, kita lihat dulu kita di rel mana. Rel susah atau rel ini, rel senang. Kalau kita rel senang, itu senang. Kalau rel kita bercukupan, hidup bercukupan. Tapi kalau rel kita mengambil rel susah, hidup kita susah. Jadi silakan pindah rel. Nah, silakan pindah rel dalam istilahnya itu. Masya Allah, ini luar biasa.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana Pak?
3: Sukiman Ahmad Pasar Kuto.
0: Pak Sukiman Ahmad.
3: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Ustad.
0: Halo Ustad.
3: Halo.
1: Iya.
3: Ya begini.
1: Suaranya nggak kedengaran.
0: Oh suaranya tidak terdengar. Ini ada Pak Sukiman Ahmad di Kuto.
1: Ya Pak Kuto, suaranya nggak kedengaran Pak Kuto.
3: Merubah nasib menurut Islam, ketentuan Allah, barang siapa bisa merubah nasibnya, maka ia akan mendapat kemenangan. Nah ketentuannya Ustaz, mohon penjelasannya.
1: Itu aja, dibantu Ustaz. Mbak Ega.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi pertanyaan dari Pak Sukiman Ahmad ya di Kuto, katanya kata Allah barang siapa yang bisa mengubah nasib itu akan mendapatkan kemenangan, itu ketentuannya seperti apa?
1: Iya benar, maksud kemenangan merubah nasib, maka cara kita merubah nasib itu kan ikuti petunjuk Allah. Kadang-kadang orang itu hidup di dunia ini tanpa ikuti petunjuk Allah. Ya, pertanyaannya kok ada orang yang tidak ngaji kok nasibnya bagus? Nah pertanyaannya ada dua. Satu, karena dia dapat rezeki istirahat. Yang kedua, dia melakukan petunjuk Allah itu walaupun dia tidak tahu ayatnya. Walaupun tidak tahu ayatnya, dia tahu, dia bisa melakukan, dia perlakuan itu sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran, jadi benar-benar sekali, barang siapa yang mau merubah nasibnya, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena Allah jelaskan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama-sama orang yang jihad. Banyak sekali kata-kata bersama. Bersama-bersama. Masya Allah, ini luar biasa.
0: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Masih di 369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Dwianti.
0: Halo, ini dengan Pak Zakaria di Kenten ya, Pak Zakaria ya?
4: Iya, betul.
0: Baik, silakan Pak Zakaria, kita ada Ustaz Imran Taslim di kesempatan hari ini.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Zakaria.
4: Ya, semoga selalu sehat bersama kita semua, Ustaz. Amin.
1: Alhamdulillah, sehat berkah selalu.
4: Ya, mau tanya begini, Ustaz ya. Seperti pernah Ustaz jelaskan dulu masalah soal orang-orang yang terkena di dalam Al-Quran, Ustaz ya, di surat Al-Hijr ya. Itu ya, orang-orang yang memilah membagi-bagi Al-Quran itu seperti ya. Apa penjelasannya secara umum, kan ada suka kita ngomong

0: ada kabar gembira, ada larangan. Bukan berarti kita membaca ini seperti ini, baca seperti ini. Nah, di Al-Quran itu ada ucapan, adalah namanya zikir. Seperti wallahu alladzi la ilaha, itu pujian. Itu pujian. Ya, ada juga bahwasanya ancaman. Jika kamu begini, begini, ini, begini, begini. Gitu. Ya, kita jangan membuat skor. Dalam Al-Quran tidak ada kata skor. Tidak ada kata skor, ini kalau baca ini dapat ini, baca ini dapat ini. Ada lagi orang kalau ingin mobil diselawatin, kok gitu? Kok selawatnya itu dunia? Kok baca Al-Quran itu dunia? Ya, itu baca Al-Quran petunjuk dari Allah. Saya tanya nih, Pak Zakaria dapat perintah dari istrinya. Wahai suamiku, tolong belanjakan ini ke pasar. Buang ini ke pasar. Apa yang terjadi? Kalau Pak Zakaria belanja ke pasar, itu baik. Tapi begitu Pak Zakaria ya, membaca ini, ya, membaca belanja ke pasar, cuma disebut saja, tidak dilaksanakan, itu tidak ada nilai untuk kebaikannya. Tapi pahalanya tetap jalan ya kalau baca tadi. Jadi Al-Quran itu bukan dipilah-pilah seperti itu, karena Al-Quran itu dari satu sampai itu semuanya kebaikan. Kebaikan. Nanti Pak Zakaria baca di surat 41 ayat 41. Jadi hubungannya tadi surat 41 ayat 41 bahwasanya Al-Quran itu adalah semuanya kebaikan. Jadi kita nggak usah, oh kita baca Al-Quran agar ini begini, nggak gitu dong. Gak gitu. Coba baca Al-Waqi'ah itu apa? Nikmat apa yang kamu dustai? Nikmat apa? Jangan berdusta dengan nikmat Allah. Itu aja maunya Allah. Bukan berarti nilai ini baca ini, nilai ini baca ini. Saya belum dapat dalilnya. Mendapat dalilnya seperti yang jelasnya. Jadi jangan kita memilah-milah. Baca Yasin dapat ini, Yasin dapat ini. Di Yasin itu bagus. Banyak sekali ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira, ada apa. Bagus bacanya. Laksanakan yang kita baca itu. Inti dari Al-Quran itu sami'na wa atona, bukan untuk disairkan. Maka jelaskan, tidak ada dalil untuk menyairkan. Bahkan di surat Yasin itu 69, Al-Quran itu bukan untuk disairkan, tetapi adalah pelajaran. Masya Allah, ini luar biasa.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, sepertinya terputus. Silakan dicoba lagi ya, pendengar ya. Dan Ustaz, kita bacakan juga pesan dari WhatsApp kita, ada dari Syadkowi Ajam, Banyuasin 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal kehidupan kami sebagai petani sawah di desa Nyadap Karet. Tapi kehidupan kami setiap tahun gak pernah berubah. Cuman itu saja. Gimana caranya? Mohon pencerahannya, Ustadz. Wassalamualaikum. Gitu, Ustadz, dari Pak Syadkowi Ajam.
0: Pak Syadkowi Ajam, kok gak berubah-ubah? Ya Allah, kita ngapa gak berubah-ubah? Kenapa gak berubah? Kita berubah. Sekarang pertanyaannya, Bapak punya karet, Bapak punya cabai, Bucak punya apa, berapa persen yang Bapak impakan dari hasil itu? Berapa persen? Pertama, berapa dari hasil itu Bapak keluarkan untuk orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Sekarang kita introspeksi dulu, Bapak sudah belum ke orang tuanya? Oke, sudah, Alhamdulillah Ustadz. Kepada kerabatnya, oke, sudah. Anak yatim, berapa peliharaannya yang berlangganan? Ya memang kita tetapkan, kita harus keluarkan setiap pendapatan kita. Orang miskin, berapa orang yang kita keluarkan? Yang ketiga, kelima adalah fisabilillah. Siapa fisabilillah? Adalah orang-orang di jalan Allah. Bisa ustadz, bisa ustazah, yang tidak bekerja, dia fokus di jalan Allah. Fokus dia menjadi imam. Fokus dia menjadi guru ngaji, fokus dia ngajak orang beribadah, fokus dia kepada marbot masjid, sudah belum kita kasih. Kalau belum kita roba, kita roba. Ya, kita roba. Nah, kalau itu semua kita roba, pasti berubah. Yang kedua, yang perlu kita pahami, pernah tidak kita mengeluh? Setiap dapat karet, Pak dapat karet ya, ya Alhamdulillah dapat misalkan 20 kuintal, atau 200 kilo, Alhamdulillah berkah. Ya Allah, saya bersyukur, ya Allah, tambah lagi rezekiku. Nah, kalau kita mengatakan, Bapak dapat karet, ya, Bapak dapat karet, ya, cuman segini, ya, cuman segini, menghina pemberian Allah. Ya, Bapak dapat karet, sebetulnya berapa? Ya, cuman dapat satu kuintal, cuman satu kuintal, gak dapat apa-apa, gak dapat apa-apa, gak dapat, itu yang perlu kita ubah.

0: harus bersyukur itu alhamdulillah dapat satu kintal. Ya Allah tambah lagi rezeki kami ya Allah. Berdoa selalu pada Allah. Tapi kalau kita mengeluh, menghina pemberian Allah, jangan harap Allah akan merubah sifat kita. Ini kan tanpa sadar orang. Cuma segini, cuma sebegini. Misalkan Mbak Ega. Mbak Ega kerja di mana? Ah, cuma di RRI. Oh, cuma di RRI. Kalau enggak, cuma berarti Allah akan benci. Yang bisa menetapkan di RRI adalah Allah. Kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah di RRI saya bisa berdakwah, saya juga bisa fasilitasi, dan saya juga bisa mendengarkan orang dakwah. Masya Allah, puji semua pemberian Allah. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, Ustaz dan pendengar ya, kita masih ajak Anda untuk bergabung di program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Halo.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Sofia di Sekojo.
1: Ibu Sofia di Sekojo, silakan Bu.
2: Ini tidak masuk-masuk. Ini tolong minta ini ke dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ibu Sofia, sehat selalu Ibu.
2: Alhamdulillah ini Pak Saudat Guling. Apa itu?
0: Alhamdulillah.
2: Itu tayamum. Ini nanya ke soal ayat salat tahajud itu yang mana bagusnya?
1: Ayat salat tahajud apa? Bagusnya yang mana gitu Bu Sofia?
0: Oh iya.
1: Oke, itu saja Bu Sofia.
0: Ayat salat tahajud.
1: Iya,
0: baik.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Sofia.
0: Ayat salat tahajud.
2: Terima kasih.
0: Ayat salat tahajud bagusnya yang mana? Bagus semua. Tapi diarahkan kepada ayat pujian dan doa. Contoh, billahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu wa sibukum bihi la, itu kan pujian dan apa? Ada lagi alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar, itu doa itu. Anni masaniyad durud wa anta arhamur rahimin. Kita itu doa juga. Ya. Yang pujiannya bisa ayat kursi, bisa wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warahmanur rahim. Itu Pak, kita memuji Allah. Ya. Kalau inna atoina itu inna atoina demi masa ya. Wal asri demi masa. Manusia sangat rugi, kecuali itu adalah informasi dari Allah. Itu informasi siapa Allah. Tapi yang pujian luar biasa. Dapat pujian sama doa. Misalkan, aku rabbi adahilni mudhola sidiki wa arjini muroja sidiki wa ja'alli min ladunka sultanan nasiro. Ya Tuhanku, masukkan aku untuk masuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Itu adalah ayat doa. Insya Allah luar biasa, berkah selalu insya Allah.
1: Baik, Ustaz, kita terima juga ini dari WhatsApp. Ada Pak Romli Jamal di Muara Damai. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, kita hidup ini sudah ada masing-masing takdir seperti rezeki, jodoh, balak, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan doa yang selalu kita panjatkan, sedangkan itu sudah ditetapkan? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ya, doa apa yang ditetapkan itu? Rezeki. Rezeki itu menetapkan, ada rezeki. Maka Allah kata, wama min dabati fil ardi illa rizqaha. Kita punya rezeki. Kita narik napas ini rezeki. Ya, tapi Allah jelaskan, untuk menarik rezeki itu, dia ada teknis, non-teknis. Teknisnya kita bekerja. Kita harus bekerja. Apa yang mesti kita usahakan bekerja untuk jalan Allah? Non teknis ya, kita damai dengan diri sendiri. Kalau orang cuma teknis saja, bekerja saja, banyak orang yang bekerja, tapi hidupnya sengsara. Pagi-pagi udah berangkat, jam 10 malam udah berangkat, pulangnya jam 4 siang. Itu kerja dia. Itu teknis. Non teknisnya, satu, dia harus damai dengan diri sendiri. Yang kedua, non teknisnya kita harus bermohon ampun kepada Allah. Ya, bermohon ampun. Bukan berarti akaya sudah tentukan dari Allah sebelum lahir, bukan begitu. Bukan begitu. Maka Allah jelaskan bertebarlah kamu di muka bumi ini. Nah, andai kata Mbak Ega ditakdirkan kaya, temannya takdirkan miskin oleh Allah. ya temannya sudah bekerja berat-berat, sudah bagus-bagus, tapi miskin. Berarti Allah tidak adil. Allah sangat adil. Allah sangat adil. Maka dijelaskan di surat 53, 38, 39, sesungguhnya manusia itu mendapatkan dari apa yang mereka usahakan. Jadi kita tuh mendapat dari apa yang kita usahakan saja. Apa usaha kita? Amal soleh kita. Semakin kita banyak amal soleh, semakin banyak rezeki kita, semakin mudah pekerjaan kita. Kenapa pekerjaan orang susah? Dari pagi sampai malam, siang lagi susah, karena amal solehnya yang dikit. Amal solehnya yang dikit. Masya Allah, ini luar biasa ya.
1: Baik, Ustaz, terima kasih, dan kita terima penelpon selanjutnya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Ega.
1: Pak Adi di Sukarami. Silakan, Pak Adi.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Ya. Baik, Pak Ustaz, apakah bisa mendengar?
0: Ya, agak putus-putus. Assalamualaikum okay. aja.
1: Oke. Okay. Silakan, Pak Adi.
3: Ya, waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, ya. Saya kan ini seorang dikatakan disabilitas, Pak Ustaz, ya, yang tidak mampu,
0: yeah.
3: kekurangan, Pak Ustaz, ya. Dalam merobat yeah. nasib itu, Pak Ustaz, selain ya berdoa, itu kan apa yang harus kita lakukan, Pak Ustaz, selain dari doa, atau ada doa-doa yang lain yang bisa untuk membuka ini, itu hati kita untuk merubah nasib itu, Pak Ustadz, ya. Itu saja, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pak Ustadz, Mbak Ega, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, Pak Adi di Sukarame. Ustadz, gimana? Sudah bisa mendengar, bisa menangkap sudah. Pertanyaannya tadi?
0: Ya, menangkap. Bagaimana kalau kita punya kekurangan? Setiap manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan. Orang yang punya kekurangan fisik punya kelebihan apa? Punya kelebihan lagi. Kita punya kelebihan apa yang bisa kita berikan dengan Allah? Maka Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat 1, ya. Adakan silaturahim itu ya agar kamu bisa saling memberi. Nah, kita kekurangan bisa memberi apa dengan orang? Kita bisa beri apa? Misalkan kita memberikan doa dengan orang, kita bisa memberikan tenaga kita atau memberikan sesuatu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan. Jadi kita mesti tetap berbuat. Maka Allah jelaskan, bekerjalah kamu sesuai dengan kesanggupan kita. Sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita kekurangan apa, kita lakukan apa. Kita bisa pijit, kita bisa apa, kita bisa lakukan. Dan berikan yang lebih pada orang. Misalkan, tunanetra dia memijit. Kita adakan lebih kelebihan-kelebihan menyerupi seorang. Jangan berharap kita tuh dibayar upaya besar. Jangan dibahas. Biarkan Allah memberi rezeki. Jadi kita yang penting fokusnya berbuat baik pada orang. Bukan minta dibayar oleh orang itu. Terbalik kalau orang itu kasih kita, itu rezeki dari Allah. Sama seperti kami berdakwah. Saya berdakwah kemana-mana, saya nggak berbayar, nggak data repar dan sebagainya. Ya, yang penting saya ngaji saja. Kadang-kadang saya berangkat itu, mohon maaf, itu puluhan juta habis uang. Untuk menempuh perjalanan itu. Apakah saya berharap uang? Tidak. Ya, kadang-kadang cuma dikasih orang berapa uang. Tidak apa-apa, tetap kita terima. Tapi Allah Maha Pembalas kebaikan saya. Allah tak akan sia-siakan. Tak akan sia-siakan. Allah punya janji, Allah tak akan menjanjikan apa yang pun kita perbuat. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, Ustaz, kita terima juga pertanyaan melalui WhatsApp kami ya di 0821-792-79090. Assalamualaikum Ustadz, dua kalimat yang kontradiksi menurut saya. Tiada daya upaya kecuali izin Allah. Di sisi lain Tuhan ya. Tidak merubah nasib seseorang atau kaum kecuali orang atau kaum itu sendiri merubahnya. Pertanyaannya, bagaimana dua kalimat ini? Mohon pencerahannya, terima kasih dari Bunga di Palembang. Wassalamualaikum.
0: Ya, bahwasanya tidak ada daya upaya kecuali kehendak Allah. Maka ada ayat menjelaskan, sesungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya aku bersama orang berbuat baik. Sesungguhnya aku bersama orang-orang jihad. Itu dilakukan Allah. Allah kan bisa merubah kok. Jadi semua itu ketetapan dari Allah. Jadi segala sesuatu ketetapan dari Allah, tergantung pada kita yang berbuat. Saya kasih contoh. Bapak punya anak 3. Yang satunya baik, manut, belada kepada membantah, tidak pernah apa. Ya. Yang satunya membantah setiap hari, bla bla bla bla. yang satunya ngamuk-ngamuk terus. Yang mana Bapak cintai? Yang mana Bapak cintai? Pasti yang pertama. Pun Allah juga seperti itu. Allah juga seperti juga bahwa tidak ada upaya kita semua. Tapi Allah kata, kamu yang berubah. Begitu anak nakal tadi berubah, tidak nakal lagi, tidak ngamuk-ngamuk lagi, bersyukur, cinta Bapak akan timbul pada dia. Itu dikasih contoh bahwa tiga orang anak tadi, dengan satu baik, yaitu kurang baik, yang tiganya berandalan sekali, yang mana Allah, yang Bapak paling cinta. Makan tetap Bapak kasih, tapi rasa kasih sayang, pasti yang manut. Insya Allah, kita manut pada Allah, yang membantah, kita ikuti semua aturan dari Allah SWT. Insya Allah berkah.
1: Baik, Ustadz, ini kita terima pertanyaan terakhir masih dari WhatsApp kami ya. Dan pertanyaan ini dari Bu Lilis di kilometer 12. Saya sudah rutin sholat, bersedekah, berdoa, tetapi usaha saya beberapa kali gagal. Bagaimana cara membedakan antara ujian dari Allah dengan kesalahan dalam ikhtiar kita sendiri?
0: Ya, saya sudah berusaha, sudah sholat, sudah bersedekah. Kok belum berubah? Coba lihat dulu, mungkin ada sumpah dari Bunda. Bunda bilang, aku jadilah seumur hidup aku seperti ini, agar bisa seperti ini. Atau ada sumpah orang tuanya. Ya, kalau ada sumpah, tarik sumpah itu. Tarik sumpah itu. Di surat 589, kalau kita sudah berusaha, sudah bersedekah, sudah sholat, hidup kita gak berubah, mungkin ada sumpah kita. Aku jadilah hidup seperti ini, aku jadilah hidup sederhana, aku jadilah hidup secukupnya saja. Tarik sumpah itu. Atau orang tuanya pernah menyumpahkan, dak selamat kamu nak. Itu tarik sumpah itu. Bagaimana menariknya? Berikan di surat 589, ya. Beri makan 10 orang. Dengan dalil kita masak, berikan makan 10 orang. Ya Allah, aku menarik sumpahku yang pernah aku ucapkan. Bla bla bla bla. Cukup dengan Al-Fatihah. Sudah itu berikan pada orang. Masya Allah, ini luar biasa.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz ya. Mungkin sebelum diakhiri silakan disampaikan untuk materi penutupnya di kesempatan hari ini, silakan.
0: Masya Allah, luar biasa. Para pendengar sekalian, bahwasanya saya jelaskan, tidak ada satu bencana di muka bumi ini melainkan semua ketetapan dari Allah. Dan juga Allah jelaskan juga, diinformasikan di 89, orang mengatakan begitu dia kaya, dia mengatakan Tuhanku sayang padaku. Begitu dia miskin, Tuhanku menghinaku. Maka ada kata-kata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Allah katakan, bukan aku tidak adil, kamu tidak pernah memberi makan anak yatim dan orang miskin. Dan kamu serakah dengan harta warisan, termasuk orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi serakah dengan harta warisan, mengambil harta warisan dengan tidak adil, dia tetap akan sengsara. Maka dijelaskan di surah Al-Fajr 89 bahwasanya 15 tambah 17 itu bahwasanya kenapa orang itu miskin, ada sebab-sebabnya semua. Ayo kita berubah semua, kita perhatikan apa kesalahan kita, kita rubah hidup kita dan kita bermohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan merubah nasib kita. Kelak kita semua bahagia di dunia akhirat dan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah luar biasa. Saya Dr. Imran Taslim izin untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas kesempatan hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 14 Juli 2026. Dengan tema yang kami hadirkan tadi yaitu cara merubah nasib. Dan kita sudah bersama tadi dengan Ustadz Dr. Imran Taslim yang merupakan juga Mudir Ponpes Tadabur Al-Quran dan juga dosen STIB Lampung. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Kami informasikan juga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan menghadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. 92,4 FM, kanal informasi dan informasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Lancar adalah pertama birokrasi. Kita tahu terkadang birokrasi yang terlalu ribet gitu ya, dan birokrasi yang terkadang terlalu banyak, padahal kita sangat potensial sebenarnya. Itu paling mendasar adalah kita mereformasi birokrasi kita sehingga tidak menjadi penghambat dalam.
3: Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan Porkopimda yang ada, TNI Polri, BPBD di kabupaten kota, yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan lahan. Jadi api sekecil apapun, apabila terdeteksi, segera kita padamkan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Koperasi Daerah Merah Putih diharapkan bisa mendorong ekonomi di wilayah pelosok. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, Koperasi Daerah Merah Putih diharapkan bisa mendorong ekonomi di wilayah pelosok.
1: Program Presiden Prabowo Subianto dengan mendirikan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah pinggiran atau pelosok seperti di desa maupun perkotaan pinggiran. Hal tersebut diungkapkan ekonom Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah tepat untuk mendorong atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran tersebut.
2: Kalau kita berbicara mengenai Koperasi Desa Merah Putih, saya melihat ini bukan sekedar program pembentukan koperasi baru, tapi merupakan strategi pemerintah untuk mentransformasi ekonomi pedesaan. Selama ini, desa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun UMKM. Namun sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah yang optimal, karena masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, lemahnya posisi tawar petani, dan pelaku usaha, panjangnya rantai distribusi hingga rendahnya akses terhadap teknologi dan pasar. Nah, disinilah sebenarnya peran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan hadir sebagai solusi kelembagaan yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi ekonomi desa dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
1: Selain itu, dirinya juga mengharapkan dengan terciptanya ekonomi yang meningkat dapat mendorong pembangunan di wilayah pelosok atau pedesaan. Dengan catatan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dapat lebih mudah atau mempersingkat birokrasi yang dilakukan nantinya oleh petani tersebut.
2: Dimanfaatkan kembali oleh pimpinan kita yang sekarang. Ya. Artinya yang pertama, supaya pembangunan terlancar adalah pertama birokrasi. Kita tahu terkadang birokrasi yang terlalu ribet gitu ya, dan birokrasi yang terkadang terlalu banyak, padahal kita sangat potensial sebenarnya untuk itu. Paling mendasar adalah kita mereformasi birokrasi kita sehingga tidak menjadi penghambat dalam adanya proses pembangunan.
1: Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua Dekopinda Banyuasin, Sukardi, berharap pemerintah pusat terus memperkuat sektor koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian rakyat. Menurutnya, pembentukan kementerian khusus yang menangani koperasi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengembalikan peran strategis koperasi di Indonesia. Sukardi mengajak masyarakat kembali menjadikan koperasi sebagai pilihan utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurutnya, konsep koperasi yang pernah dicita-citakan oleh Bung Hatta masih sangat relevan dan mampu bersaing dengan berbagai model usaha modern apabila dikelola secara profesional. Ia menilai kehadiran koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk memperoleh kebutuhan produksi dengan biaya yang lebih terjangkau. Melalui semangat kebersamaan, koperasi diyakini mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir maupun sistem pembiayaan yang memberatkan.
3: Nah, bagi masyarakat sendiri, ayo kita kembali kepada kitohnya, bahwasanya tidak ada lembaga yang sebenarnya sudah dicontohkan oleh pendiri kita dulu Bung Hatta sebagai bapak koperasi. Kalau memang benar-benar koperasi ini dijalankan, tidak akan kalah dengan yang namanya model-model bisnis hari ini, franchise ya, apalagi Shopee dan lain sebagainya. Itu saya pastikan kita akan kuat. Nah, maka dari itu kita bersatu kembali untuk menguatkan, menghidupkan kembali perkoperasian baik di daerah maupun di pusat, Mas.
0: Pendengar, Sukardi berharap gerakan koperasi di daerah kembali bangkit dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan mengutamakan kepentingan anggota. Menurutnya, koperasi akan berkembang apabila dikelola secara amanah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Koperasi Merah Putih adalah rangka yang tepat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kita karena dapat menerapkan nilai-nilai semangat gotong royong, kemandirian, dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya pengelolaan yang transparan, profesional, koperasi ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan juga bisa memperkuat perekonomian baik itu di desa maupun nasional. Oleh karena itu, harus ada dukungan dari semua pihak agar Koperasi Merah Putih ini mampu menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
5: Saya mengajak masyarakat untuk mendukung program Koperasi Merah Putih dengan ikut berpartisipasi secara aktif apabila sudah terbentuk di wilayah masing-masing. Namun, kita juga perlu bersama-sama mengawasi pengelolaannya agar koperasi ini berjalan secara jujur, transparan, dan juga benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Dengan begitu, koperasi bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
6: Menurut saya, program Koperasi Merah Putih jangan hanya berhenti sebagai seremoni. Masyarakat sudah terlalu sering melihat koperasi dibentuk, tetapi akhirnya tidak berjalan. Yang dibutuhkan bukan sekedar nama baru, melainkan pengelolaan yang transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
7: Saya mendukung adanya Koperasi Merah Putih karena dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengembangkan usahanya. Dengan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran yang lebih baik, saya berharap koperasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Muhammad Rahman Bayumi.
8: Mas Bayumi, dalam momen Hari Koperasi Nasional, bagaimana sih Anda melihat peran Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyat, khususnya di Sumatera Selatan, Mas?
9: Luar biasa. Jadi Koperasi Merah Putih ini merupakan salah satu terobosan ataupun program terbaru dari Bapak Prabowo tentunya. Yeah. Tentunya kalau kita melihat dari transformasi ke depan itu kan koperasi ini benar-benar kalau kita lihat dari segi fasilitasnya dan juga sistem infrastruktur dan juga SDM-nya ini benar-benar sepertinya dikelola secara fundamental, dalam artian dari tenaganya itu memang mempunyai kekhususan sendiri. Jadi koperasi ini menurut saya bagus ya, apalagi ini memang merangkul generasi muda untuk memastikan adanya generasi pemimpin-pimpinan yang progresif menciptakan pemberdayaan dan juga peningkatan perekonomian bangsa. Apalagi sekarang ini, kalau kita lihat di Hari Koperasi 12 Juli ya Pak ya.
8: Iya benar.
9: Momentum ini memang menjadi waktu yang tepat juga sebenarnya untuk refleksi mendalam. Karena peringatan ini memang kalau kita memandangnya itu kan bukan cuma sebagai seremonial tahunan harapannya. Tapi memang bisa menjadi titik evaluasi apakah memang koperasi ini bisa memberikan perubahan kayak gitu terhadap perekonomian secara sistemik kayak gitu.
8: Baik, Mas Bayumi, menurut Anda apakah pembentukan Koperasi Merah Putih ini mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mas, dan juga memperkuat perekonomian desa maupun kabupaten dan kota, Mas?
9: Oke, kalau seandainya koperasi itu sendiri berdiri itu dikarenakan dengan sesuai dengan undang-undang, visi dan misi, ya tentu itu akan bisa membentuk nasionalisme, kemandirian masyarakat, gotong royong, karena itu memang akar budaya bangsa kita. Yeah. Nah, tapi yang jadi PR besar, apakah Koperasi Merah Putih ini nanti benar-benar didukung dengan digitalisasi, misalnya dengan yang memadai? Karena kenapa sekarang ini kan eranya udah digital nih. Yeah. Nah, sehingga perubahan itu bisa lebih cepat apabila ini nanti bisa mampu mengakomodir bagaimana koperasi ini bisa berdaya saing dengan koperasi-koperasi lain tentunya. Harapannya koperasi ini mempunyai kekuatannya yang besar sehingga nanti mampu memberikan dampak secara signifikan kayak gitu terhadap perekonomian secara luas kayak gitu. Jadi menurut saya ini bisa berdampak sebenarnya.
8: Baik, Mas Bayumi, apa sih Mas yang menjadi tantangan yang perlu diantisipasi Mas agar Koperasi Merah Putih ini dapat dikelola secara profesional dan juga transparan, Mas?
9: Kalau untuk tantangan, yang pertama kita bagaimana caranya kita melepas stigma yang kuno, ya. Gitu. Apalagi kan sekarang di era masyarakat ada yang sudah mulai masyarakat yang memberikan isu-isu ataupun framing yang agak kurang baik terhadap koperasi karena orang sudah pesimis. Nah, tantangannya justru bagaimana caranya Koperasi Merah Putih ini mampu rebranding ataupun mempunyai branding baru, kayak gitu. Nah, karena ini memang koperasi yang baru, bagaimana caranya koperasi ini benar-benar bisa memberikan dampak nyata terhadap perubahan perekonomian, dan juga bagaimana koperasi ini apakah bisa memulihkan kepercayaan publik, yeah, atau trust issue. Jadi bagaimana nanti dia benar-benar misalnya bisa membasmi atau mengurangi investasi bodong, pinjaman online, tapi dia bisa menjadi solusi atau garda ke depan. Dan juga bagaimana juga tantangannya untuk melibatkan generasi muda ini, benar-benar generasi yang cakap, inovatif, dan kreatif, sehingga bisa memberikan reputasi yang baik juga di masyarakat, kayak gitu.
8: Baik. Mas Bayumi, saat ini bagaimana sih Mas strategi agar Koperasi Merah Putih ini dapat bersinergi dengan pelaku UMKM, petani, ataupun juga nelayan, Pak, untuk sektor usaha ini agar mampu meningkatkan ekonomi di daerah, Mas?
9: Kalau menurut saya untuk meningkatkan ekonomi daerah tentu intinya kan kita sudah punya nih. Sebenarnya kan kalau kita koperasi itu kan fundamentalnya gotong royong. Yeah. Sejarah juga pernah nih membuktikan bahwa dari sektor ekonomi rakyat, khususnya koperasi dan UMKM ini memiliki daya lenting atau yang jauh lebih kuat dalam menghadapi krisis dan finansial global. Jadi intinya menurut saya cara yang paling gampang itu ya mengembalikan nilai dan prinsip dari koperasi itu sendiri. Jangan sampai nanti Koperasi Merah Putih ini dijadikan ajang untuk coba-coba semata, tapi harus mempunyai jangka panjang yang lebih luas, kayak gitu. Jadi bukan cuman proyek sesaat, tapi bagaimana proyek ini akhirnya bisa tahu tentang nilai dan prinsip aslinya, yang pada akhirnya nanti mampu memberikan dampak jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, kayak gitu, dan berkelanjutan.
8: Baik, Mas Bayumi, terakhir Mas, pesan ataupun juga rekomendasi Mas terhadap Koperasi Merah Putih ini agar benar-benar menjadi pilar utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, Mas.
9: Oke, agar Koperasi Merah Putih ini tidak tertinggal oleh zaman dan tentunya terus menjadi leader ataupun Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi pionir, kayak gitu, bisa menjadi pelopor dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Inovasi menurut saya adalah satu keharusan, sehingga koperasi ini wajib melakukan digitalisasi secara operasional, pembukuan digital, aplikasi pelayanan keanggotaan, sehingga mampu menjaga tata kelola juga yang transparan, merangkul generasi muda untuk memastikan adanya regenerasi kepemimpinan yang progresif. Jadi insya Allah nanti kita bisa meraih Indonesia Emas 2045, kayak gitu. Kurang lebih intinya di masa mendatang kita bisa meraih apa yang kita harapkan, kayak gitu. Jadi benar-benar dilakukan secara profesional.
8: Baik, Mas Bayumi, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar.
9: Sama-sama, Mas Irfan.
8: Aktivitas selamat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Mas 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi selama 10 hari pertama Juli 2026. Dalam catatan itu ada 4 daerah yang hotspotnya sangat tinggi. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, hotspot yang muncul tertinggi berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Inim, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku. Hotspot yang terdeteksi di Sumsel sebanyak 493 titik terpantau dalam 10 hari pertama, sementara secara harian masih terpantau puluhan titik. Rinciannya 4 daerah tertinggi hotspot yang terpantau mencapai 89 titik di Muba, Muara Enim 71 titik, Oki 67 titik, dan Oku 65 titik. Selain itu, wilayah Kabupaten Lahat juga terpantau tinggi dengan 38 titik, Ogan Ilir 37 titik, Kabupaten Pali 27 titik, Oku Timur 22 titik, dan Kabupaten Banyuasin 20 titik. Sudirman mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutlah, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.
12: Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan Porkompinda yang ada, TNI Polri, BPBD Kabupaten Kota, yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Okay. Jadi api sekecil apapun, apabila terdeteksi, segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu.
11: Sepanjang 2026, jumlah hotspot yang terpantau di Sumatera Selatan mencapai 2.342 titik. Terbanyak terdeteksi pada Juni mencapai 755 titik dan Mei 708 titik. Jumlah hotspot pada 2 bulan itu menjadi yang tertinggi sejak 2015. Menurut Sudirman, meningkatnya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering akibat berkurangnya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Meski begitu, hotspot yang muncul terkadang bukan titik api, sehingga perlu dilakukan verifikasi di lapangan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang mulai menyusun rancangan peraturan daerah atau perda yang mengatur mengenai LGBTQ.
13: Pemerintah Kota Palembang mulai menyiapkan rancangan peraturan daerah atau perda yang mengatur mengenai LGBTQ. Langkah ini disebut sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menyebutkan penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam klasifikasi ancaman non-militer. Asisten 1 Setda Kota Palembang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kiagus Sulaiman Amin mengatakan, saat ini pemerintah kota masih menyusun rancangan perda tersebut. Dalam proses penyusunannya, pemerintah Kota Palembang akan melakukan studi ke sejumlah daerah yang telah lebih dulu memiliki perda LGBTQ dan melibatkan berbagai unsur di daerah. Selain itu, dengan dukungan dari tokoh agama seperti ulama, habib, serta sejumlah elemen masyarakat.
14: Ya, jadi sekarang ini Pak Wali Kota kita merespon untuk LGBT ini, kita rencananya kita merancang untuk membuat perda LGBT. Jadi asumsi kita akan berstudi kompetensi ke daerah-daerah yang memang sudah mempunyai perda masalah LGBT. Termasuk juga kita didukung oleh para ulama, para habib-habib, dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kita harapkan di Palembang ini yang mempunyai perda masalah LGBT.
13: Dalam penyusunan perda ini diharapkan akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Langkah tersebut juga sejalan dengan visi pemerintah Kota Palembang untuk menguatkan identitas Palembang sebagai kota Darussalam. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang meningkatkan kewaspadaan potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA dengan melakukan patroli rutin dan pembasahan lahan.
15: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memperkuat upaya mitigasi kebakaran di tempat pemprosesan akhir atau TPA Sukawinatan dan Keramasan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran lahan saat musim kemarau seperti yang pernah terjadi pada 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Musta'in mengatakan patroli rutin dilakukan bersama dengan BPBD dan Damkarmat ketika cuaca panas dan curah hujan menurun. Selain itu, pembasahan lahan juga dilakukan secara berkala pada titik-titik yang berpotensi terbakar.
16: Begitu kita masuk musim kemarau, dari kemarin-kemarin cuaca sudah tidak hujan, maka kami dari Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan pemadam kebakaran damkar, Dinas Damkarmat, melakukan patroli rutin terhadap kondisi TPA di Sukawinatan maupun di Keramasan.
15: Menurut Ahmad Musta'in, upaya mitigasi yang konsisten selama 2 tahun terakhir berhasil mencegah terjadinya kebakaran di TPA Kota Palembang. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempertahankan kondisi bebas kebakaran sepanjang musim kemarau tahun ini.
17: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
18: latihan karena dilihat dari persiapan sekarang
19: JFC tidak akan terpengaruh terkait
20: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
21: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga pendengar, pelatih Sumsel United Muhammad Nasuha prioritaskan pemilihan striker asing dalam penyusunan komposisi baru tim jelang musim 2026-2027.
2: Pelatih kepala Sumsel United Muhammad Nasuha tidak ingin membuang waktu. Eks penggawa timnas Indonesia ini langsung tancap gas menyusun kerangka tim untuk mengarungi championship musim 2026-2027. Nasuha mengakui radar rekrutmennya sudah mulai menangkap sejumlah nama potensial. Namun perburuan pemain tidak berjalan semulus rencana. Persaingan pasar yang ketat membuat beberapa pemain incaran justru sudah lebih dulu dipinang klub lain sehingga proses pembentukan skuad kini harus berjalan lebih dinamis. Fokus utama dalam perburuan pemain kali ini adalah memastikan slot pemain asing terisi dengan tepat. Meski masih merahasiakan detail identitas calon penggawa barunya, Nasuha memberikan sinyal kuat bahwa lini serang akan menjadi prioritas utama untuk memperkuat daya gedor tim.
21: Kayaknya tetap tiga.
22: Tiga posisi di mana aja?
21: Iya.
22: Posisi striker?
21: Iya. Kita masih berdiskusi dengan staff yang lain untuk posisi-posisi. Kita belum sempat bahas dengan teman-teman. Mungkin nanti.
2: Manajemen Sumsel United telah mematok jadwal latihan perdana pada awal bulan Agustus mendatang. Sesi ini akan menjadi panggung awal bagi Nasuha untuk mengevaluasi kesiapan fisik sekaligus mulai membangun chemistry antar pemain sebelum terjun ke kompetisi yang diprediksi akan berlangsung sengit. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Koperasi Daerah Merah Putih diharapkan bisa mendorong ekonomi di wilayah pelosok. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, undur diri, sampai jumpa.
10: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Isti, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Ega.
5: Kabarnya gimana Mbak Isti?
6: Alhamdulillah sehat Mbak.
5: Baik, Mbak Isti silakan untuk informasi cuaca di kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 14 Juli 2026.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Selasa 14 Juli 2026. Untuk pagi hingga sore hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan ringan bersifat lokal di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai 95%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai 98%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Banyu Asin, Pali, dan Muara Enim. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Saya akhiri ya Mbak Isti ya.
6: Baik Mbak, terima kasih.
5: Baik, pendengar, demikian tadi informasi cuaca di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
7: ...92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top for Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, hari ini di hari Selasa, tepatnya hari kedua, anak-anak ini mulai masuk sekolah. Jadi setelah kembali ke rutinitas belajar ya, tentu kita berharap anak-anak ini semakin semangat menimba ilmu dan juga meraih prestasi. Dan pendengar, seiring dimulainya kembali aktivitas sekolah, program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga kembali berjalan untuk mendukung kebutuhan gizi para siswa. Jadi diharapkan program ini dapat membantu anak-anak belajar dengan lebih fokus, sehat, dan tentunya penuh semangat. Nah, seiring bergulirnya program MBG kembali ya pendengar ya, kebutuhan terhadap sejumlah bahan pangan pun ikut meningkat. Dan seperti informasi kali ini ya, kami lansir dari RRI.co.id. Jadi untuk harga daging ayam potong dan telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang ini kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun dalam beberapa pekan terakhir. Jadi ya, hal ini berjalan karena seiring dengan permintaan program MBG yang kembali beroperasi. Dan menurut analisis perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Julius Priansyah mengatakan bahwa kebutuhan daging ayam dan telur mulai meningkat sejak aktivitas belajar mengajar kembali berjalan normal. Berdasarkan hasil pemantauan di pasar tradisional, harga daging ayam potong kini berada di angka Rp30.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp28.000 per kilogram. Sementara itu juga harga telur ayam ya mengalami kenaikan menjadi Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram, dari sebelumnya berkisar Rp22.000 per kilogram. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menyebut ya, kenaikan harga kedua komoditas ini mulai terlihat sejak akhir pekan lalu dan juga diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Dan mendengar ya, untuk Anda yang mau update harga juga, boleh langsung nanti ke WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Baik itu harga pangan ya, dari beberapa komoditas, mulai dari ayam, telur, cabai. Silakan diupdate ke kami di WhatsApp, kami informasikan kembali di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 RRI. Jadi pastikan ya, Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya